0: ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
1: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
2: Julinto mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
4: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria menjelaskan, aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
5: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan VONA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik Gunung Api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang dihimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
4: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani mengatakan, pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
6: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gauge yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
4: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa. Sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
7: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus, ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari kementerian lembaga.
4: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
8: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik. Stay at home and stay healthy.
4: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
9: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan, namun demikian kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. Tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
4: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
10: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
11: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
12: Menurut saya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya? Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang telantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata, abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diproteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata, serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar-mengajar ke sistem daring, terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekedar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. Ketiga kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa 3 kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yere dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen Lin dan Ling Yongseng lewat drama rubber match, dan Yere Patra kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21 dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yere dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
15: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light, begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal, selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Aji Barang terpantau relatif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan PTRN pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Druwo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini, arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light. Kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan, Mas Duh, Rudi, bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut 84% didominasi oleh kendaraan roda 2 dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PVMBG dan juga BMKG, BPBD dan instansi terkait. Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari studio Intimc Polri Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio. Silakan.
3: Terima kasih Brigadir Teras Linda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih terus bersama untuk di perjalanan Sultra pagi ini pendengar. Setelah kita update warta berita sentral bersama Pro 3 Jakarta, siaran kembali kami ambil alih di studio terintegrasi Jalan Laut T nomor 44 Mandonga, Kota Kendari bersama di Pro 1 Kendari yang Anda dengarkan kami melalui frekuensi FM di 96,7 MHz maupun melalui streaming di RRI Digital pendengar. Rangkaian musik dan informasi masih akan hadir menyapa ruang dengar Anda untuk di kebersamaan kita pagi hari ini. Kembali kami ucapkan juga selamat pagi. Paginya udah menjelang siang berarti ya pendengar. Selamat pagi menjelang siang untuk Anda yang mungkin tengah beraktivitas di pagi hari ini atau mungkin sedang dalam perjalanan menuju ke tempat aktivitas masing-masing. Semoga aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar, selancar seperti apa yang tentunya Anda harapkan pendengar. Rangkaian musik-musik pilihan juga masih akan terus hadir menyapa ruang dengar Anda. Kembali cek fakta akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kemudian juga program Halo RRI akan hadir ke ruang dengar Anda sesaat lagi untuk edisi hari ini Senin. Dan kami juga sampaikan kepada Anda pendengar untuk segmen Halo RRI hadir menemani ruang dengar Anda itu 3 minggu sekali, Senin, kemudian Rabu dan juga Jumat pendengar. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: That's it.
1: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Pendengar, Gunung Anak Krakatau yang kembali erupsi pada minggu kemarin 6 September 2026, dua letusan pada dini hari dan pagi itu mengingatkan kembali pada sejarah kelam Krakatau bertahun-tahun yang lalu, pendengar. Gunung Krakatau yang berada di Selat Sunda, itu di antara Sumatera dan Jawa, kawasan ini terbentuk dari aktivitas vulkanik yang memang sudah berlangsung selama ribuan tahun lamanya. Kalau kita lansir dari Smithsonian Volcanics Program, aktivitas Krakatau mulai meningkat pada Mei 1883. Letusan kemudian makin kuat hingga mencapai puncaknya pada akhir Agustus. Pada 27 Agustus 1883, pendengar, Krakatau meletus hebat dan menghancurkan sebagian besar tubuh gunung. Suara letusannya pun juga sangat keras, sampai terdengar ke Australia dan Pulau Rodrigues. Selain letusan, tsunami juga menjadi penyebab besar jatuhnya korban jiwa. Gelombang itu menerjang pesisir sekitar Selat Sunda dan menewaskan lebih dari 36 ribu orang, pendengar, kala itu. Letusan Krakatau juga melepaskan jutaan ton sulfur ke atmosfer. Akibatnya, suhu rata-rata bumi itu turun sekitar 1,2 derajat Celcius dan beberapa belahan dunia mengalami musim dingin vulkanik selama bertahun-tahun. Sementara itu, pendengar, abu vulkanik yang menjulang ke atmosfer itu memunculkan fenomena langit kemerahan saat senja. Di beberapa wilayah dunia, bahkan fenomena itu juga memunculkan bulan kebiruan, pendengar. Nah, setelah erupsi besar tersebut, sebagian besar tubuh Krakatau hilang. Di wilayah itu kemudian terbentuk kaldera besar yang sebagian besar itu berada di bawah laut, pendengar. Kemudian beberapa puluh tahun kemudian, Gunung Anak Krakatau muncul dari aktivitas vulkanik baru dan gunung tersebut terus tumbuh melalui erupsi yang terjadi di kawasan tersebut. Pada Desember 2018, pendengar, Anak Krakatau kembali memicu bencana besar. Longsoran tubuh gunung saat itu menimbulkan tsunami di pesisir Lampung dan juga Banten. Dan kalau kita sebut-sebut Krakatau, sejarah Krakatau ini menunjukkan bahwa memang dampak letusan gunung api itu dapat berlangsung lama dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Letusan masa lalu ini menjadi dasar penting untuk terus mengembangkan sistem pemantauan serta mitigasi bencana pastinya. Dan kita doakan juga untuk masyarakat yang terdampak, ya pendengar, di sekitar wilayah Sumatera, kemudian juga termasuk Jabotabek juga, karena laporannya wilayah Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat dan juga sekitarnya itu termasuk Jabotabek juga terdampak sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan sebaran abu ini itu sudah terjadi pada Minggu 6 September 2026 pagi, pendengar. Nah, jadi memang aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat 4 September 2026 di Selat Sunda itu meluas. Jadi tidak hanya di Bekasi, abu vulkanik juga turun di sebagian wilayah Jakarta dan juga Banten, pendengar. Dan sebaran dari permukaan hingga ketinggian 20.000 feet ini teramati ke arah timur laut selatan, yang di mana hal ini juga mencakup sebagian Jakarta, kemudian juga Banten dan Jawa Barat serta perairan sekitarnya, pendengar. Dan teman-teman dari BMKG pun juga terus memantau perkembangan sebaran debu vulkanik Gunung Anak Krakatau, yaitu melalui citra satelit Himawari setiap 30 menitnya.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI? Astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI? Astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI? Astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
4: Masih bersama untuk di perjalanan Sultra pagi ini, pendengar. Tiba kita untuk di segmen Halo RRI yang kembali hadir menyapa ruang dengar Anda untuk di hari ini Senin, di edisi 7 September 2026. Dan kami undang ya, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami boleh, silakan di 0813-545-0967 atau juga boleh di 0401-3124-008. Di sana juga boleh Anda yang ingin masukkan keluhan atau komentar Anda atau apapun itu mengenai tentang maladministrasi ataupun juga mungkin ada keluhan di pelayanan publik atau apapun itu, pendengar, silakan masukkan di kami di 0401-3124-008 atau boleh juga di WhatsApp kami di 0813-545-0967, pendengar. Nah, kita masih bersama untuk di Halo RRI, jadi kurang lebih sekitar 1 jam ke depan kita akan bersama membahas mengenai apa yang menjadi keluhan Anda di masyarakat juga pastinya, yang dimana keluhan Anda ini suara bersama, jadi mudah-mudahan keluhannya bisa dijawab. Kalau bukan dijawab hari ini, keluhan Anda mungkin dijawab di hari Rabu atau di hari Jumat, pendengar. Jadi panjang, 1 minggu itu 3 kali, jadi untuk Halo RRI itu menemani ruang dengar Anda 3 kali seminggu. Di hari Senin, di hari Rabu, dan di hari Jumat, pendengar. Jadi silakan, kami nantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami boleh 0401-3124-008 atau juga boleh di WhatsApp kami di 0813-545-0967 di program Halo RRI.
0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI? Astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
4: Dan pendengar, bersamaan dengan Halo RRI juga kembali kita update informasi datangnya dari Menkomdigi, pendengar ya. Jadi jangan mudah percaya juga dengan informasi yang sumbernya itu tidak terpercaya. Pemerintah meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang sumbernya itu tidak dapat dipercaya atau tidak valid kebenarannya. Demikian seperti yang disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi Mutia Hafid menyikapi penyebaran informasi terkait erupsi Gunung Anak Krakatau atau GAK, pendengar. Jadi kita tetap harus waspada, tetap tenang, dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya dari mana. Nah, ini seperti yang disampaikan Mutia dalam keterangan resminya yang diterima rri.co.id di Jakarta Minggu 6 September 2026 kemarin, pendengar. Mutia meminta agar masyarakat tetap dapat menjaga ketenangan namun tetap meningkatkan kewaspadaan menyikapi erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan peningkatan kewaspadaan ini dijelaskannya dengan mengikuti berbagai informasi yang disampaikan melalui kanal resmi dari pemerintah, pendengar. Nah, jadi Menkomdigi juga memastikan bahwa berbagai instrumen tersebut akan terus memberikan informasi perkembangan mengenai erupsi Gunung Anak Krakatau melalui informasi resmi dan terpercaya dan dapat menjadi acuan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaannya. Nah, kita bersama untuk di Halo RRI, kita nantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami 0401-3124-008 atau boleh di 0813-545-0967. Dan pendengar, sudah ada yang masuk di jalur 008 ya. Ada Pak Laode Gio di Jati Mekar untuk di segmen kali ini Halo RRI. Halo, selamat pagi Halo RRI.
5: Pagi Bu, halo Ibu.
4: Iya, selamat pagi. Silakan Pak Laode Gio. Apa nih Ibu yang menjadi permasalahan atau keluhannya pagi hari ini di Halo RRI?
5: Oh iya, ini narkoba ini sudah tambah merajalela ini sudah meresahkan ini anak-anak, kasihan.
4: Oke, narkoba ya.
5: Iya, ini sudah lapak ini sudah ada beberapa ini penjualan ini.
4: Baik.
5: Tinggi. Iya.
4: Di mana posisinya, Jati Mekar ya?
5: Iya.
4: Tepatnya di bagian mana nih?
5: Pokoknya sekitaran kantor lurah ke atas itu. Sekitar 50 meter dari lurah itu, kantor lurah sudah berjejer itu, lapak itu, penjualan itu.
4: Oke, berjejer lapak ya di sana ya.
5: Baik,
4: itu saja Pak yang mau disampaikan.
5: Iya, karena Anda dilanjutkan kan? Sudah dilaporkan itu.
4: Iya, nanti kita cari yang bisa menjawab dulu, karena kan nanti yang bisa menjawab pertanyaan ini nanti yang memang mempunyai tupoksi menjawab pertanyaan ini. Jadi nanti kita carikan dulu kesiapan yang akan menjawab, nanti akan dijawab pertanyaannya Pak Laode Gio ini di Jati Mekar ya.
5: Iya, nanti kami tunggu lah.
4: Iya, siap Pak Laode Gio, makasih banyak sudah bergabung pagi hari ini. Selamat pagi. Iya, dan itu pendengar, satu penelpon dari Bapak Laode Gio di Jati Mekar yang memang mengeluhkan juga untuk di Halo RRI ini adalah mengenai narkoba. Nah, jadi memang narkoba ini adalah musuh bersama yang kita harus berantas pastinya ya. Jadi Pak Laode Gio ini menyampaikan bahwa ternyata di area Jati Mekar itu di sekitar kantor lurah 50 meter ke atas itu bahkan mereka tuh transaksi dengan terang-terangan, pendengar, untuk narkoba ini. Apakah jenisnya kita tidak belum tahu pasti juga jenisnya, apakah jenis sabu-sabu atau pil ekstasi atau apapun itu. Dan di Jati Mekar ini katanya sudah berlangsung lama, pendengar, seperti yang disampaikan Pak Laode Gio tadi. Nah, terima kasih untuk masukan dari Pak Laode Gio, pertanyaan juga dari Pak Laode Gio. Mudah-mudahan ini bisa diatensi langsung ya oleh para pemangku kepentingan yang memang berhak menjawab permasalahan masyarakat ini, yang memang masalah masyarakat ini kayaknya ada terus ya setiap waktunya ya. Pemberantasan narkoba mudah-mudahan bisa diberantas sampai ke akar-akarnya, biar tidak ada lagi tentunya hal-hal seperti ini yang kita takutkan untuk anak cucu mendatang juga pastinya, yang kita takutkan, pendengar, masalah narkoba ini. Terima kasih Pak Laode Gio. Dan kita undang Anda juga yang pendengar ingin interaktif bersama kami, boleh 0401-3124-008 atau boleh juga masukkan kritik ataupun mungkin pesan ataupun mungkin aduan Anda di WhatsApp WhatsApp kami boleh di 0813-545-0967 hanya di program Halo RRI.
0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayaknya aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI, astaga, kenapa nih sapi-sapi di kampungku di Bombana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

0: Halo, dengan RRI ini. Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI, astaga. Kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bombana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
4: Masih bersama di program Halo RRI pendengar di segmen kali ini. Tadi sudah ada yang masuk juga Pak Laode Gio ya, yang mengeluhkan mengenai peredaran narkoba yang ada di Jati Mekar sekitar kantor lurah itu 50 meter dari arah kantor lurah itu terjadi transaksi di sana, bahkan bisa dilihat oleh masyarakat, langsung dilihat kasat mata transaksi tersebut. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi apa ya, atensi juga sih oleh yang nanti akan menjawab pertanyaan atau keluhan dari Pak Laode Gio ini, keluhan masyarakat, mudah-mudahan bisa tertangani dengan cepat, kemudian direspon dengan cepat juga, agar bisa diberantas nih hal-hal yang seperti ini. Kami masih menantikan Anda yang ingin bergabung, boleh 0401-3124-008 atau boleh juga di 0813-545-0967. Kita bersama di Halo RRI sampai nanti di jam 10 pagi, pendengar, jadi silakan masukkan keluhan Anda, kemudian juga apapun itu keluhannya silakan masukkan di kami di Halo RRI. Kita coba ke WhatsApp dulu, ini pendengar sudah ada yang masuk juga, ada beberapa WhatsApp ini yang sudah kami pilih dan pilah ya. Jadi ada beberapa yang sama juga WhatsAppnya. Garis besarnya itu mencakup pemadaman listrik. Ini ada WhatsApp yang masuk katanya, kenapa ini listrik kok mati terus sih? Itu kenapa begitu katanya. Kenapa listrik padamnya lama, berapa lama sih biasanya waktu yang dibutuhkan untuk penanganan listrik biar kembali normal? Tolong dijawab ya Halo RRI, kayak begitu. Itu banyak pendengar yang masuk mengenai keluhan ini, mengenai masyarakat mungkin yang terdampak ya akibat ada beberapa minggu ya, berapa pekan belakang itu memang terjadi pemadaman listrik secara bergilir, dan informasinya pun juga terus diupdate setiap waktunya karena memang ada pemeliharaan alat dan lain sebagainya, pendengar, dari pihak PLN. Jadi ada beberapa wilayah juga yang terdampak mati listrik itu bergantian, jadi bergiliran, dan daftarnya itu ataupun mungkin harinya, tanggalnya, waktunya pun juga selalu diupdate oleh teman-teman dari PLN, pendengar, di kanal saluran mereka, di kanal PLN tersebut juga selalu diupdate di sana untuk pemadaman listriknya. Namun banyak juga masyarakat yang masih mempertanyakan, kenapa ini kok bisa matinya lama begitu. Jadi banyak yang masuk di Halo RRI. Mudah-mudahan ini bisa terjawab ya hari ini, pendengar. Nanti kita carikan yang bisa menjawab pertanyaan ini, yang mumpuni juga di bidangnya, kemudian juga yang punya tupoksi menjawab pertanyaan ini, nanti mudah-mudahan bisa kita hadirkan melalui sambungan telepon di program Halo RRI. Jadi silakan masukkan keluhan Anda, boleh. Terima kasih yang sudah masukkan keluhannya ya, mudah-mudahan bisa diatensi semua. Kami masih menantikan Anda kalau ingin bertanya lagi, masukkan keluhan Anda, boleh, semuanya kita tampung dan nanti akan kita jawab satu persatu semua keluhan Anda. 0813-545-0967 di sana bisa, atau boleh di 0401-3124-008. Hanya bersama di program Halo RRI.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI, astaga. Kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI? Astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bomana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
4: Kita masih bersama untuk di segmen Halo RRI pendengar. Jadi ada beberapa keluhan yang masuk juga mengenai pemadaman bergilir ya, atau listrik mati di beberapa wilayah yang memang terjadi, sama di Kota Kendari kita juga terpantau ada beberapa pekan terakhir itu terpantau mengalami listrik padam bergantian di beberapa wilayah yang ada di Kota Kendari. Bahkan di wilayah-wilayah lain juga

kan. Nah, dan banyak yang tanya juga apakah pemadaman bergilir ini memang bagian dari agenda pemeliharaan yang memang sudah direncanakan, dan kenapa hal ini harus dilakukan secara berulang dalam beberapa waktu begitu. Jadi banyak masyarakat yang menanyakan juga hal tersebut. Mudah-mudahan bisa langsung dijawab oleh para pemangku kepentingan yang memang berhak menjawab persoalan ini, pendengar. Dan mungkin kalau dari Wulan sendiri sih menyampaikan untuk Anda, jadi ketika kita lagi dihadapkan dengan pemadaman listrik bergilir begitu di wilayah kita masing-masing, mungkin ada baiknya ketika kita mengetahui jadwal resmi dari pemadaman tersebut, karena kan jadwalnya terus diupdate setiap waktunya itu di kanal dari sosial media PLN, di saluran WA juga dari pihak PLN itu selalu diinformasikan bahwa untuk jamnya, harinya, terus rentan waktunya itu sampai berapa lama itu sudah disampaikan di saluran resmi dari pihak PLN. Jadi yang perlu kita antisipasi ya mungkin kita menyiapkan handphone kita di charge memang, begitu di recharge memang handphonenya, kemudian juga mungkin kalau yang punya lampu cas itu di amankan memang baterai casnya. Jadi ketika lampu padam itu masih bisa digunakan. Kemudian alat-alat elektronik juga yang berpotensi bisa membahayakan ketika dicuk itu mungkin ya diperhatikan lagi untuk cuknya, kemudian juga mungkin untuk aliran listriknya, itu ketika lampu tiba-tiba menyala itu harus selalu diperhatikan. Jadi jangan dianggap sepele hal-hal seperti itu. Jadi kita menghindari hal-hal yang kita takutkan. Ketika kita sudah tahu jadwal pemadaman bergilir misalnya di wilayah kita, mungkin sedia lilin. Dan kita perlu ingatkan juga kembali pendengar ya, kayaknya untuk lilin berarti wadahnya untuk menyimpan lilin tersebut ketika dinyalakan pas mati lampu itu harus diperhatikan juga. Karena ada informasi juga yang mungkin kalau kita buka-buka di sosial media ya, bahkan ada yang gara-gara lilin itu jadi kebakaran besar. Nah, hal-hal ini yang harus kita hindari pastinya. Mungkin ketika menggunakan lilin itu pakai wadah yang memang tidak mudah terbakar. Kemudian ketika lilinnya sudah habis langsung matikan apinya, jangan dibiarkan berlarut sampai bangun pagi besoknya. Mungkin ketika pas padam lampu itu di malam hari lantas bakar lilin, tidak diperhatikan. Nah, kondisi lilin tersebut itu harus diperhatikan. Jadi seperti itu sih hal-hal yang memang harus kita lakukan secara mandiri pendengar ya. Selain karena memang pemeliharaan listrik, ada memang pengerjaan teknis yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Kita sebagai masyarakat yang cerdas juga harus melakukan hal-hal yang terbaik ya. Kita memitigasi diri sendiri, bawa perlengkapan mungkin ketika akan bepergian, kalau tahu-tahu akan mati lampu itu mungkin segala sesuatu sudah dipersiapkan di dekat-dekat kita, kayak senter itu sudah harus baterainya diisi, kemudian handphone baterainya juga harus selalu diisi untuk alat komunikasi, kemudian juga mungkin lilin. Nah, hal-hal seperti itu tuh sepele, tapi ketika dipersiapkan memang sedari dini, otomatis ketika lampu padam semua itu bisa jadi penolong di saat gelap gulita pendengar. Dan kita doakan bersama, mudah-mudahan pemeliharaan dari pihak terkait bisa berjalan dengan lancar, kemudian pemadaman listrik bergilir ini tiada lagi begitu. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi, pastinya itu yang kita harapkan bersama. Dan mudah-mudahan keluhan Anda di Halo RRI ini bisa dijawab langsung oleh memang yang berhak menjawab keluhan-keluhan Anda untuk di segmen Halo RRI. Namun jangan khawatir pendengar, kalau tidak dijawab di hari Senin, itu nanti mudah-mudahan bisa dijawab di hari Rabu dan di hari Jumat. Karena untuk program Halo RRI, itu akan hadir menyapa ruang dengar Anda 3 kali seminggu pendengar. Dalam 1 pekannya itu 3 kali akan dihadirkan Halo RRI di hari Senin, Rabu dan juga Jumat. Jadi kalau tidak terjawab di hari Senin, mudah-mudahan bisa terjawab keluhan-keluhan Anda di hari Rabu dan di hari Jumat pendengar. Nah, itu ya, masih dengan rangkaian Sultra pagi ini di perjalanan Halo RRI. Kita masih menantikan yang ingin masuk bersama kami, boleh ya, silakan 0401-3124-008 atau boleh juga melalui jalur WhatsApp kami di 0813-545-0967, hanya di program Halo RRI.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI? Astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

0: Arasa lihat berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya apa? Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Kendari.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI, astaga. Kenapa nih sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
4: Untuk program Halo RRI hari ini, pendengar, di hari Senin sudah tuntas ya. Jadi untuk keluhan Anda, kemudian juga telepon yang masuk, kita sudah tidak bisa angkat lagi. Dan jangan khawatir, karena Halo RRI masih akan hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Kita tuntaskan Halo RRI edisi hari ini Senin di tanggal 7 September 2026. Dan terus masukkan keluhan Anda dan mudah-mudahan bisa terjawab seluruh keluhan Anda di Halo RRI bersama Pro 1 Kendari. Masih dengan rangkaian musik dan informasi akan hadir menyapa ruang dengar Anda di kebersamaan kita pagi hari ini. Sultra Pagi masih akan hadir menyapa Anda hingga nanti di jam 11 siang sebelum berganti dari Sultra Pagi menuju Sultra Siang. Jadi pastikan terus bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Hah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Hah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Masih terus bersama dengan kami di RRI Pro Satu Kendari untuk di perjalanan Sultra pagi ini. Pendengar, kembali kita update informasi dari rri.co.id. Datangnya dari kepolisian sektor atau Polsek Soropia, Polresta Kendari, yang mengamankan seorang pemuda berinisial RZH alias Idong, 19 tahun, karena diduga memiliki, menyimpan atau menguasai senjata penusuk atau senjata penikam jenis badik. Pendengar, pemuda yang diketahui beralamat di Kelurahan Toronipa, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe tersebut itu diamankan pada Sabtu, 5 September 2026, setelah sebelumnya kedapatan membawa senjata tajam saat berlangsung pertandingan sepak bola di lapangan sepak bola Kecamatan Soropia. Kapolsek Soropia Ibda Firman Akbar SH juga menyampaikan, kami kutip dari rri.co.id, penindakan tersebut dilakukan setelah petugas menemukan barang bukti berupa satu buah badik yang dibawa oleh terduga pelaku. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat 4 September 2026 sekitar pukul 15.50 waktu Indonesia Tengah, ketika personel Polsek Soropia Aibtu Albasyar KASPKT Polsek Soropia melakukan pengamanan pertandingan sepak bola antara tim Kelurahan Toronipa melawan Desa Sawapudo. Saat pertandingan berlangsung, pendengar, terjadi keributan antara sejumlah pemain dari kedua tim. Petugas kemudian berupaya melerai keributan dan mengarahkan salah seorang supporter dari Kelurahan Toronipa untuk meninggalkan lokasi dan pulang ke rumah. Namun saat dilakukan pemeriksaan, petugas mendapati supporter tersebut membawa senjata tajam jenis badik, pendengar. Petugas selanjutnya mengamankan yang bersangkutan beserta barang bukti satu buah badik ke Mapolsek Soropia untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kapolsek Soropia Ibda Firman Akbar juga menyampaikan, penangkapan dan penahanan dilakukan sebagai langkah kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya selama kegiatan yang melibatkan banyak massa. Terduga pelaku saat ini telah ditahan untuk menjalani proses penyidikan. Ia diduga melanggar pasal 307 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Polisi juga mengimbau masyarakat, khususnya para penonton dan suporter pertandingan olahraga, agar tidak membawa senjata tajam maupun benda berbahaya lainnya yang dapat memicu atau memperburuk keributan, pendengar.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Masih terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari untuk di perjalanan Sultra siang ini, pendengar. Kita kembali update informasi erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026 membawa dampak luas. Dentuman keras, lava pijar, dan abu vulkanik ini menjadi rangkaian aktivitas gunung berstatus level 3 atau siaga ini. Sebaran abu vulkanik yang dilontarkan kemudian bergerak semakin jauh mengikuti arah angin pada berbagai ketinggian. Material tersebut terpantau mencapai Banten, kemudian disusul Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, hingga sampai di Sumatera Barat. Aktivitas tersebut turut membangkitkan kembali ingatan masyarakat terhadap tsunami Selat Sunda pada Desember 2018 lalu. Namun, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi memastikan kondisi Anak Krakatau saat ini belum menunjukkan potensi keruntuhan pemicu tsunami, pendengar. Kepala PVMBG Siti Sumilarita Susilawati juga menyampaikan tubuh gunung yang terbentuk kembali itu masih relatif kecil. Kondisi tersebut diperoleh berdasarkan evaluasi aktivitas Anak Krakatau setelah erupsi dan longsoran besar di tahun 2018, pendengar. Pertumbuhan tubuh Gunung Anak Krakatau yang terbentuk kembali pasca erupsi 22 Desember 2018 lalu itu masih relatif kecil. Kondisinya tidak berpotensi mengalami keruntuhan dalam skala yang dapat memicu tsunami. Ini seperti yang disampaikan Rita saat konferensi pers Sabtu 5 September 2026, pendengar. Meski potensi tsunami dinyatakan tidak ada, masyarakat tetap diminta mematuhi rekomendasi kelas keselamatan selama aktivitas erupsi berlangsung. Status siaga masih dipertahankan setelah sebelumnya dinaikkan dari level 2 waspada sejak 2 Juli 2026. Dan berdasarkan hasil evaluasi hingga saat ini, pendengar, pertumbuhan tubuh Gunung Anak Krakatau yang terbentuk kembali pasca erupsi 22 Desember 2018 itu masih relatif kecil. Dalam kasus ini tidak berpotensi mengalami keruntuhan dalam skala yang dapat memicu tsunami. Dan rangkaian kejadian tersebut ini memperlihatkan dampak erupsi tidak berhenti pada kawasan gunung semata. Aktivitasnya menyentuh pemukiman, perairan, kemudian juga kawasan wisata hingga wilayah yang berada ratusan kilometer dari Anak Krakatau, pendengar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG juga mengintensifkan pemantauan aktivitas Gunung Anak Krakatau selama 24 jam dan pemantauan dilakukan terhadap dampak erupsi bagi atmosfer, penerbangan, dan wilayah pesisir di Selat Sunda. Citra satelit pada Minggu 6 September 2026 pukul 8 waktu Indonesia bagian barat menunjukkan dua klaster sebaran abu vulkanik. Sebaran abu itu meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, hingga Bengkulu. Dan PLT Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani juga menyampaikan pihaknya telah menerbitkan 18 sigmet. Sigmet ini diterbitkan secara berkala sejak erupsi awal Gunung Anak Krakatau pada 4 September 2026. Dan pembaruan sigmet ini mencatat sebaran debu hingga 20 ribu kaki ke arah timur dan sebaran debu juga mencapai ketinggian 50 ribu kaki ke arah barat, pendengar. Ini

BMKG, Airnav Indonesia, Otoritas Bandar Udara, serta pengelola bandara, yang dimana memang langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keselamatan penerbangan tetap menjadi prioritas yang utama, pendengar.

Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res, flu maksudnya.
0: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya?
0: Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?

0: Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Kendari.

0: pernaku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Masih dari studio terintegrasi Jalan Laut T44 Mandongan Kendari. Kamu ucapkan selamat siang pendengar, selamat beraktivitas ya untuk siang hari ini. Di suasana siang yang masih cukup terpantau, cukup cerah ya untuk Metro Kendari dan sekitarnya. Kembali kami terus menemani Anda dengan pilihan musik dan informasi untuk kebersamaan Senin di tanggal 7 September 2026.
3: Tumbuh dewasa dan tambah percaya, kau hujaniku.

0: Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik, ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai, si adik yang cantik, mau nggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah, sama cantik, ey.
3: Doni.
1: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
4: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Baik, pendengar masih terus bersama di 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari dan kebersamaan kita siang hari ini. Nah, salah satu yang concern kita ya pendengar di hari Senin ini terkait dengan pengaruh utamaan gender yang terus kita suarakan begitu ya, di mana memang masih banyak kasus-kasus juga di sekitar kita, khususnya kasus perempuan dan anak yang masih laporan ya, ini setiap tahunnya, ini bahkan jumlahnya juga cukup tinggi. Nah, berdasarkan survei pengalaman hidup perempuan nasional, 1 dari 3 perempuan usia 15-64 tahun itu mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan selama hidupnya. Dan juga pendengar, di tahun-tahun sebelumnya bahkan ya ini di tahun-tahun sebelumnya itu ditemukan bahwa 2 dari 3 anak laki-laki dan perempuan usia 13-17 tahun itu pernah mengalami masalah salah satu kekerasan dalam hidupnya, baik itu kekerasan fisik, seksual, atau bahkan emosional. Dan juga pendengar bahwa kasus kekerasan yang menimpa para korban itu terjadi di berbagai tempat ya, paling banyak ini bahkan kasus terkait dengan kekerasan KDRT ya. KDRT ini juga masih cukup banyak, masih tinggi ya di berbagai wilayah di Indonesia. Dan kemudian juga dari segi jumlah korban itu korban rumah tangga ataupun juga dari ibu-ibu rumah tangga yang mengalami korban kekerasan masih yang terbanyak, disusul oleh tempat yang masuk dalam kategori lainnya ya, seperti sekolah, tempat kerja, dan lembaga pendidikan terkait ya, ini juga masih cukup banyak. Sementara dari jenis kekerasan yang dialami, ini juga ada kekerasan seksual yang bahkan juga masih cukup tinggi, disusul juga kekerasan fisik, psikis, kekerasan yang masuk dalam kategori lainnya, misalnya penelantaran, kemudian trafficking, dan juga eksploitasi. Ini masih mendominasi ya pendengar, dari tahun ke tahun kasus-kasus tersebut ini masih cukup tinggi, sehingga butuh adanya literasi juga kepada pendengar kita ya pendengar. Dan ketika ada hal-hal demikian, ini masyarakat juga untuk tidak diam tentunya. Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang merupakan persoalan yang perlu diselesaikan, yang seringkali korban kekerasan itu tidak menyuarakan apa yang mereka alami, baik itu kekerasan fisik, mental, ataupun seksual. Jadi banyak di antara korban itu kesulitan melapor atau tidak berani untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami, dan bahkan terkadang malu gitu ya untuk bisa menceritakan hal tersebut. Sehingga pendengar, dengan adanya informasi yang sekarang ini lebih mudah ya, apalagi dengan adanya digitalisasi, kemudian pemahaman-pemahaman yang tentunya juga sering bisa kita dapatkan, ini bukan hanya dari dinas terkait misalnya, tapi sekarang kita bisa searching ya di internet misalnya, untuk bisa seperti apa sih kita bisa speak up ya di media sosial juga, mungkin juga bisa untuk mengetahui kasus-kasus yang kita terima yang mungkin Anda sebagai korbannya ya. Nah, ini bisa Anda suarakan sehingga korban pun juga untuk tidak takut untuk melaporkan begitu ya, dengan adanya akses layanan. Bahkan ini dari Kementerian Perempuan dan Anak ya, ini Ada informasi call center ya yang juga bisa Anda akses, atau melalui WhatsApp atau kanal-kanal pelaporan lainnya yang tentunya juga bisa menjadi ruang bagi Anda untuk bisa melaporkan kasus-kasus kekerasan yang pernah terjadi.

Plat A Banten, plat B Jakarta, plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

Pendengar, maraknya kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak ini menimbulkan adanya fenomena gap gender ya, di mana kondisi ini adanya perasaan superioritas ya, dan juga lebih besarnya kekuatan antara satu gender ke gender yang lain yang kemudian menciptakan adanya kesenjangan. Nah, hal ini yang tentunya juga disebabkan karena adanya pemikiran dan adat serta norma-norma sosial yang masih kental di masyarakat kita, seperti adanya, atau mungkin pernah Anda mendengar nih pendengar, pepatah Jawa ya, mengatakan

tidak terhalangi. Nah, keterbatasan kesetaraan perempuan dalam karir dan peran politik ini masih tergolong minim, ya. Kekerasan yang juga terjadi pada perempuan dan anak itu tidak akan terjadi ketika perempuan dan anak direndahkan atau ditaruh di posisinya di bawah gender. Dan padahal lebih dari itu, perempuan mampu berperan, ya, menyuruh

menyuarakan pendapat dan bahkan memimpin serta memberikan sebuah perubahan. Nah, ini yang tentunya berangkat dari hal tersebut, pendengar. Saat ini memang juga sudah semakin masyarakat kita juga lebih aware, dan kasus-kasus kekerasan meskipun masih tinggi, namun hak-hak perempuan juga ya pendengar untuk saat ini juga sudah lebih diprioritaskan, di mana pemberian adanya kesempatan dan pengambilan keputusan juga ya pada perempuan ini juga sudah poin yang direkomendasikan begitu ya, dari beberapa hal yang tentunya juga dalam rangka penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, ada beberapa poin rekomendasi yang dicanangkan oleh berbagai instansi, organisasi perempuan, komunitas dan aktivis perempuan. Nah, salah satunya tadi adalah pemberian kesempatan dan pengambilan keputusan pada perempuan, lalu mendorong terciptanya relasi yang aman dan nyaman, kemudian mendorong perempuan untuk menempati posisi strategis ya, lalu juga mendorong kerjasama kuat antara perempuan dengan pemerintah, lalu untuk berperan dalam perdamaian dan kekerasan, serta mendorong perempuan untuk ikut serta dalam pencegahan intoleransi, dan mendorong perempuan untuk ikut berperan dalam mencegah perdagangan perempuan dan anak serta perkawinan usia anak. Nah, jadi secara sederhana perempuan dan anak yang tentunya kita ingin ya sebagai seorang individu dan manusia tanpa melihat gender ya, mereka itu apa, diperlakukan tidak menyimpang, tidak terus-menerus menjadi korban pelecehan seksual, korban kekerasan, dan mendapatkan hak yang sama dalam segala aspek kehidupan. Nah, itu yang memang selalu ya diinginkan juga oleh para perempuan.

0: 7 MHz Pro 1 era dari kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kebersamaan kita di siang hari ini jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa, kami juga akan kembali mengupdate untuk informasi dalam Warta Berita Olahraga pukul 12.
1: Radio Republik Indonesia RRI Pro 1.
2: Berita Olahraga. Berita Olahraga.

Bungkam Australia, Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2027. Arsenal taklukkan Chelsea 2-1 pada Derby London di Liga Inggris. Persib Bandung amankan kemenangan perdana atas PSM Makassar 3-1. Kimi Antonelli juarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukkan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kubu tuan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menemukan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mewujudkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Raya. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Carvalho di pada menit ke-12 dianulir VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Kai Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1-1. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Cavani di menit ke-63. Dan tembakan Estafo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal Mikel Arteta puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
2: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya, dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
1: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, akui kecewa dengan hasil negatif ini.
3: Ya, tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini.
1: Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil ke Inggris lainnya, Everton imbangi Manchester United 2-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alfacio Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Ghetti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere.
2: Saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya, Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan, karena ini masih panjang.
1: Perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino, che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: dinamika Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lope, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Men. Ben Shelton mengalahkan Stefano Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh. We'll be right back.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya George Russell dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
3: It's a day that will remember forever, I think.
4: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
4: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
2: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di Sirkuit Meteng pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita awal informasi dari kabar Timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan pimpin klasemen grup H, Timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2023. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

Yang pasti saya sangat bersyukur ya, akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemain yang sudah bekerja luar biasa hari ini ya, di malam ini. Dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan, dan saya harap

Ya pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan

0: Indonesia. Beralih ke Liga Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juku Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan.
2: Mengenai pertandingan di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak.
1: Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari bobotoh yang memenuhi stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Barros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
2: Saya sangat senang pada hari ini. Malam ini pertandingan sangat bagus. Pertama di Liga, 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini bobotoh.
1: Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: informasi liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Andok Fantrian menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa. Equipa desde o primeiro minuto ao último.
2: Skuad Laskar Sapi Kerat berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Zé Gomes dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama. Namun penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak dua gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomes melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua, yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória é justa.
3: Está na mão, passou, está na mão, está na mão, está na mão, está na mão, está na mão, está na mão, está na mão, está na mão, está na mão, está na mão, está na mão, está na mão, está na mão, está na mão, está na mão, está na mão, está na mão, está na mão, está na mão, está na mão, está na mão, está na mão, está na mão, está na mão, está na mão, está na mão, está na mão, está na mão, está na mão, está na mão, está na mão.
2: Sementara itu, pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan, pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
4: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
3: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita, kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita bersiap untuk pertandingan.
2: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Naguharjo pada tanggal 12 September mendatang.

Kabar terakhir, tim panahan Ricard Vinod Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapore Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunisa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang bergu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional. Termasuk hasil kompon sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah recurve yang tampil di Singapore Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Kembali mendengar di kebersamaan kita siang hari ini. Masih ditemani saya Yesi, menemani Anda untuk rangkaian Sultra Siang ya di hari ini Senin 7 September 2026. Nah, kali ini pendengar, di beberapa informasi yang sebelumnya mungkin juga Anda himpun ya, di mana erupsi Anak Krakatau dan nampaknya juga ini dampaknya cukup luas begitu ya, karena ini berada di wilayah hampir perbatasan Jawa dan Sumatera begitu ya, sehingga untuk erupsi Anak Krakatau ini yang bahkan telah berkembang menjadi krisis regional begitu ya. Ancaman ini tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan juga telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka juga pendengar ini berbicara secara telak gitu ya. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja ini sebanyak 209 penerbangan lumpuh ya, dan 22.798 penumpang yang terlantar. Dan kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung ya, ini juga harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Dan pertanyaan krusialnya ya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas ini? Karena bahaya ini juga bersifat destruktif ya, dan bergerak cepat dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfernya. Nah, BMKG sendiri pendengar ini menunjukkan, data dari BMKG menunjukkan bahwa bukti nyata abu vulkanik ini membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Sehingga wilayah terdampak ini yang juga bahkan terus meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu hingga perairan strategis sekitarnya. Dan situasi darurat ini juga membuktikan satu hal pendengar, bahwa bencana tidak pernah tunduk pada batas administrasi wilayah. Karena itu seluruh pemerintah daerah juga wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara tepat dan tanpa keraguan. Dan bahkan selain itu pendengar, darurat kesehatan ya kini juga berada di depan mata ya, di mana abu vulkanik ini adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah ya pada mata dan bahkan di saluran pernapasan. Khususnya kelompok-kelompok rentan misalnya anak-anak, lansia dan juga penderita penyakit pernapasan ini harus diberi proteksi ya. Wajib hukumnya untuk mengenakan masker ya, dan juga perlindungan mata secara atau bahkan memangkas habis ya aktivitas di luar ruangan ya saat hujan abu melanda. Dan kabarnya juga pendengar, di beberapa wilayah di sana ini anak-anak sekolah juga melaksanakan kegiatan aktivitas sekolah itu dengan secara daring gitu ya, untuk menghindari aktivitas-aktivitas di luar ruangan yang bahkan ini juga bisa mengancam nyawa manusia. Sektor pendidikan yang memang pendengar ini menjadi salah satu yang tidak luput dari hantaman krisis ini, negara yang tentunya tidak boleh mengambil resiko keselamatan siswa dalam hukum tertinggi apapun. Sehingga secara tegas beberapa wilayah yang bahkan diwajibkan ini mengalihkan seluruh kegiatan belajar mengajar sistem daring terhitung hari ini pendengar ya, 7 September sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan nantinya. Dan tentunya penanganan bencana ini perlu untuk segera diantisipasi segera mungkin, dan tidak boleh menunggu begitu ya abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah pun harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tentunya juga tim-tim seperti SAR ya, ini menjadi garda terdepan untuk bisa melakukan mitigasi kebencanaan ini. Dan tentunya pendengar, kita berdoa juga ya kepada masyarakat ataupun juga saudara-saudara kita yang terdampak di sana, semoga tidak dampak yang lebih luas lagi begitu kepada masyarakat yang ada di wilayah-wilayah yang terdampak, dan semoga bencana ini secepatnya bisa berakhir ya, khususnya juga bukan hanya di wilayah Pulau Jawa atau Sumatera yang saat ini terdampak ya. Sebelumnya juga ini di wilayah ND Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya juga yang mengalami bencana ya. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar ya, tidak ada hambatan apapun dan bisa melewati

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kembali pendengar kami ucapkan selamat siang. Anda yang tengah menikmati suasana istirahat ya, atau bahkan sebagian dari kita yang masih dengan rutinitas aktivitasnya di hari ini awal pekan Senin, yang biasanya juga cukup padat ya, dari pagi, siang, sore, bahkan mungkin dengan malam nanti. Nah, yang pasti kalau di siang hari ini Anda juga masih terus bersama di Pro 1 Kendari. Saya masih punya beberapa informasi pilihan ini sebelum kita juga akan mengupdate informasi terkini hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari. Nah, yang saat ini juga menjadi perhatian kita bersama nih pendengar, di mana bahan bakar minyak atau BBM non subsidi ya, ini juga kembali menjadi perhatian masyarakat ya, di mana di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM ini juga berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, kemudian distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok lainnya. Jadi BBM non subsidi sendiri pendengar ini mengikuti perkembangan harga minyak dunia ya, dan juga kondisi pasar. Namun pemerintah juga tetap perlu memastikan kenaikan tersebut ini tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan gitu ya di tingkat masyarakat. Kemudian pengawasan terhadap distribusi dan harga barang ini juga menjadi penting, terutama agar para pelaku usaha juga tidak menjadikan kenaikan BBM itu sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026 saja itu sudah ada sekitar 4 kali ya terjadi penyesuaian harga BBM non subsidi, di mana pada 18 April 2026 PT Pertamina Patraniaga itu menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, dan Bali. Lalu harga Pertamax Pertamina Dex juga naik ya, dari Rp14.500 itu menjadi Rp23.900 per liter. Kemudian Dex Lite juga naik dari Rp14.200 itu menjadi Rp23.600 per liter, dan Pertamax Turbo naik Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liternya ya. Jadi ini kurang lebih ada 4 kali kenaikan ya di tahun 2026. Ini masih di sampai dengan Agustus kemarin dan sampai dengan saat ini. Dan di 1 sampai 2 September yang lalu, harga ini mengalami kenaikan yang juga cukup tinggi begitu ya. Pertamina Dex juga naik menjadi Rp25.000 per liternya nih pendengar. Lalu Dex Lite menjadi Rp23.700 per liter. Kemudian Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liternya. Kemudian Pertamax Grand ya, ini juga Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liternya. Jadi kenaikan harga BBM non subsidi ini juga berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah tentunya. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung ya, tapi kelompok ini juga tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga kebutuhan pokok sehari-hari.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
3: Masih ditemani saya si pendengar menemani ruang dengar Anda yang saat ini mungkin juga masih dengan berbagai rutinitas ya, aktivitas di suasana siang. Meskipun cuaca kali ini juga terpantau cukup panas ya, tapi di luar sana juga lumayan cukup berangin, semoga bisa membuat suasana siang ini ya ditemani dengan pilihan lagu-lagu selingan yang semoga juga bisa membuat suasana santai Anda bisa lebih sejuk ya, menikmati suasana siangnya meskipun dengan kondisi cuaca yang panas. Nah, karena masih di musim kemarau yang terjadi hingga saat ini, bahkan beberapa informasi yang kami himpun ini ada beberapa daerah yang sudah mulai mengalami kekeringan ya, atau juga ancaman-ancaman kekeringan di berbagai wilayah, kekurangan air khususnya juga bagi para petani ya, masyarakat-masyarakat yang terdampak ini khususnya pada para petani yang terdampak akibat kondisi kekeringan yang terjadi saat ini. Nah, selain itu juga pendengar, karena musim kemarau ini identik dengan kebakaran hutan dan lahan, sehingga masyarakat juga dihimbau untuk lebih berhati-hati dan tetap waspada untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan atau juga tidak membakar sampah di pekarangan sekitar rumah begitu ya, atau bahkan juga tidak membuka lahan dengan cara membakar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Masih dari studio terintegrasi Jalan Laut 44 Mandunga Kendari, kami ucapkan selamat siang pendengar. Masih ditemani 96,7 MHz RRI Pro 1 Kendari. Dan kebersamaan kita untuk siang hari ini seperti biasa di jam 2 siang atau 14 waktu Indonesia Tengah, kami juga akan menghadirkan informasi dalam Warta Berita Siang. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Jalan Laute, nomor 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta siang.
1: Ada di Sungai Lepo-Lepo dan di Sungai Wanggu. Nah, kegiatan kita sekarang yang selanjutnya adalah akan melakukan verifikasi.
2: Tempat posko bersama itu dalam rangka penanganan kebakaran hutan dan lahan itu ditempatkan di posko Makodamkar.
0: Pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Sultra siapkan anggaran untuk pembebasan lahan tanggul Sungai Wanggu. Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Polres Bau-Bau membentuk posko bersama penanganan kebakaran hutan dan lahan. Inilah warta siang selengkapnya, edisi Senin 7 September 2026 bersama saya Haji Mansur S.Pd.MA, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyiapkan lebih dari 2 miliar rupiah untuk pembebasan lahan tanggul Sungai Wanggu, mencakup sekitar 30 kepala keluarga. Selengkapnya dilaporkan rekan saya, Ferry Musafir.
1: Ada di Sungai Lepo-Lepo dan di Sungai Wanggu. Nah, kegiatan kita sekarang yang selanjutnya adalah akan melakukan verifikasi dan...
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyiapkan anggaran lebih dari 2 miliar rupiah melalui APBD Perubahan 2026 untuk pembebasan lahan pembangunan tanggul beton di Sungai Wanggu, Kelurahan Lepo-Lepo, Kota Kendari. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Sultra, Martin Effendi Patulak, menjelaskan pembebasan lahan tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah daerah sebelum pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari. Lahan yang masuk rencana pembebasan berada sekitar 4 meter dari bibir terluar sungai dan mencakup sekitar 30 kepala keluarga. Pemerintah daerah saat ini melakukan verifikasi lahan serta menyiapkan proses penandatanganan kontrak dengan kantor jasa penilai publik untuk menentukan nilai tanah masing-masing warga.
1: Masyarakat secara umum sudah bersedia untuk tanahnya dibebaskan. Anggarannya itu dari pemerintah provinsi lewat APBD Perubahan, dan kegiatan fisiknya itu dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai 4. Jadi berupa tanggul banjir yang ada di Sungai Lepo-Lepo dan di Sungai Wanggu. Nah, kegiatan kita sekarang yang selanjutnya adalah akan melakukan verifikasi dan tanda tangan kontrak dengan KJPP yang akan menghitung nanti harga pembebasan itu dari masing-masing masyarakat yang punya tanah yang dibebaskan.
3: Martin menambahkan pembangunan tanggul Sungai Wanggu merupakan bagian dari upaya pengendalian banjir di Kota Kendari yang telah dilakukan secara bertahap oleh BWS Sulawesi 4 Kendari. Pada tahun ini, BWS menargetkan pembangunan tanggul sekitar 700 meter di sejumlah titik yang belum tersambung, termasuk kawasan Lepo-Lepo. Untuk salah satu segmen di kawasan tersebut, tanggul beton direncanakan sepanjang 50 meter dengan tinggi sekitar 3 meter. Pemerintah Kota Kendari juga sebelumnya telah menetapkan status tanggap darurat banjir pada Mei 2026 setelah genangan meluas di sejumlah wilayah, sehingga pembangunan dan penyambungan tanggul menjadi salah satu langkah penanganan jangka panjang. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra salurkan sekitar 22 unit pompa air guna mengoptimalkan sumber air cegah kekeringan lahan pertanian. Berikut laporan Helidiawati Kadir.
4: Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sulawesi Tenggara menyalurkan 22 unit mesin pompa air kepada kelompok tani yang lahannya masih memiliki akses dan struktur sumber air yang memadai. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara, Profesor Muhammad Taufik, menjelaskan bantuan tersebut difokuskan pada lahan yang masih memiliki potensi air agar memberikan dampak bagi lahan petani. Penyaluran ini dilakukan secara selektif, diutamakan bagi lahan yang masih berdekatan dengan sungai, saluran irigasi, atau kolam penyimpanan air. Dengan pompa air tersebut, air yang sebelumnya sulit menjangkau petak sawah kini dapat dialirkan secara maksimal untuk menjaga kebutuhan tanaman padi.
5: Hampir 22 unit mesin pompa ukuran 3 inch beserta selang pembuangannya sepanjang 100 meter. Namun ini kami peruntukkan untuk lahan yang masih memiliki sumber air.
4: Pemanfaatan pompa air dianggap sebagai cara cepat dan efektif menjaga produksi padi tetap stabil dan diharapkan bantuan tersebut tidak hanya menyelamatkan tanaman yang ada, tetapi juga memberi harapan bagi petani meski saat kemarau masih berlangsung.
0: Pemerintah Kota Baobab bersama Polres Baobab membentuk posko bersama untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menghadapi potensi kebakaran lahan yang semakin tinggi. Mengenai hal itu, Afriansah melaporkan.
2: Tempat posko bersama itu dalam rangka penanganan kebakaran hutan dan lahan itu ditempatkan di posko Makodamkan.
6: Pemerintah Kota Baobab bersama Polres Baobab membentuk posko bersama untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Posko tersebut ditempatkan di Mako Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Baobab. Pembentukan posko dilakukan menyusul meningkatnya kejadian kebakaran selama musim kekeringan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya bersama menghadapi potensi kebakaran lahan yang semakin tinggi. Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Baobab, Laode Ali Hasan mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Polres Baobab terkait pembentukan posko tersebut.
2: Dan ini menjadi tugas bersama kami. Hari ini juga kami sudah berkoordinasi dengan pihak Polres dan sudah rapat bersama untuk kita bentuk posko bersama dengan pihak Polres. Dan kemarin kita sudah rapat, alhamdulillah kita sudah sepakat tempat posko bersama itu dalam rangka penanganan kebakaran hutan dan lahan. Itu ditempatkan di posko Makodamkar Kabupaten Tomba, seperti itu.
6: Berdasarkan catatan Dinas Damkar dan Penyelamatan Baobab, terdapat 92 kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, kebakaran lahan menjadi kejadian paling dominan dengan 61 kasus. Kejadian kebakaran juga meningkat tajam dalam 2 bulan terakhir. Pada Juli tercatat 24 kejadian, kemudian melonjak menjadi 49 kejadian pada Agustus. Ali Hasan mengatakan penanganan kebakaran tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Seluruh pemangku kepentingan perlu mengambil peran sesuai tugas masing-masing. Dalam rapat koordinasi, Dinas Sosial Baobab akan melibatkan Taruna Siaga Bencana atau Tagana serta armada pengantaran untuk membantu penanganan kebakaran lahan dan hutan. Para camat juga diminta memperkuat koordinasi dengan masyarakat di wilayah masing-masing. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan apabila terjadi kebakaran. Sementara itu, Bapeda Baobab akan menyiapkan anggaran perubahan sesuai kebutuhan yang diajukan Dinas Damkar dan Penyelamatan. Setiap organisasi perangkat daerah juga diarahkan menyiapkan alat pemadam api ringan atau APAR. BPBD Baobab akan memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Edukasi terutama menyasar wilayah yang selama ini sering terjadi kebakaran lahan dan hutan. Ali Hasan menegaskan selama kejadian kebakaran Januari hingga Agustus 2026 tidak terdapat korban jiwa. Namun, tingginya kasus kebakaran lahan menjadi perhatian bersama agar tidak menimbulkan dampak yang lebih besar. Reporter RRI Baobab, Afriansah, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari dan RRI Baobab. Polsek Murhum tegaskan, perang terhadap perjudian, warga diminta aktif melaporkan disertai dengan bukti terhadap segala tindak kejahatan di lingkungan masing-masing. Selengkapnya, reporter RRI Baobab, Wode Nurliani melaporkan.
7: Polsek Murhum Polres Baobab terus memperkuat komitmennya dalam memberantas segala bentuk tindak pidana perjudian di wilayah hukumnya. Polsek juga mengajak masyarakat berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban dengan segera melaporkan apabila menemukan aktivitas perjudian maupun tindak pidana lainnya. Kapolsek Murhum Polres Baobab Ibda Laode Muhammad Iksan mengatakan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu kepolisian dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas yang kondusif. Ia mengimbau warga agar tidak tidak ragu memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas perjudian ataupun tindak pidana lainnya di lingkungan sekitar. Untuk memudahkan masyarakat menyampaikan laporan, Polsek Murhu menyediakan layanan call center Polri 110 yang dapat diakses secara gratis atau bebas pulsa. Selain melalui layanan telepon, masyarakat juga dapat mendatangi langsung kantor Polsek Murhu yang siap menerima dan menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat selama 24 jam.
8: Kami berkomitmen, Polri khususnya Polres Bogor dan Polsek Murhu, berkomitmen untuk memberantas semua kegiatan judi. Jadi kalau misal masyarakat memiliki informasi, secepatnya disampaikan ke Polsek Murhu ataupun melalui layanan 110. Itu bebas pulsa dan bisa melaporkan. Jadi 110 itu bisa melaporkan setiap kegiatan atau kejahatan apapun.
7: Kapolsek juga menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi anggota kepolisian yang terbukti melakukan kong kali kong atau membekingi tindak kejahatan termasuk aktivitas perjudian. Menurutnya, integritas personil merupakan hal penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Karena itu, setiap anggota yang terbukti terlibat maupun menjadi pelindung aktivitas perjudian akan ditindak tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai potensi tindak pidana dan gangguan keamanan di lingkungan masyarakat, Polsek Murhum juga secara intensif melaksanakan patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRY di setiap malam. Patroli tersebut dilakukan sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas, sekaligus memastikan kehadiran polisi di tengah masyarakat. Polsek Murhum berharap sinergi antara kepolisian dan masyarakat terus diperkuat, sehingga berbagai potensi gangguan keamanan, termasuk perjudian dan tindak pidana lainnya, dapat dicegah dan ditindak sejak dini. Wadi Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan.
0: Melanista Fitri, owner durian Kupas, menilai durian Montong Poso berpotensi menjadi komoditas unggulan bernilai ekonomi melalui inovasi dan pemasaran yang tepat. Selengkapnya, dilaporkan Yuliana Linda.
9: Durian Montong Poso memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan untuk dikembangkan sebagai komoditas bernilai tambah. Hal tersebut disampaikan Melani Safitri, owner Durian Kupas, mengenai peluang bisnis durian. Menurut Melani, durian tidak hanya dapat dipasarkan sebagai buah segar, tetapi juga bisa diolah dan dikemas menjadi produk yang lebih praktis bagi konsumen. Salah satunya melalui produk Durian Kupas yang memungkinkan masyarakat menikmati daging buah tanpa harus membuka kulit durian.
10: Saya kan di sana diproses dulu, setelah dikemas itu didiamkan 24 jam untuk proses pembukuannya di freezer. Setelah itu dikemas dalam box, gabus dirapikan, terus itu sampai kendali masih tetap utuh seperti itu 15 jam perjalanan dari sana. Dagingnya itu rasanya pasti dijaga kualitas rasa, paling nyetok banyak itu, tapi dengan saya pastikan duriannya masih rasanya masih masih bagus gitu.
9: Melani menilai kualitas buah, kebersihan, kemasan, pelayanan dan strategi pemasaran jadi faktor penting dalam mempertahankan kepercayaan pelanggan. Pemanfaatan media sosial juga dapat membantu memperkenalkan produk kepada konsumen yang lebih luas. Dengan inovasi dan pengelolaan yang tepat, durian Montong Poso berpeluang menjadi produk unggulan yang memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.
0: Turnamen PNM Bau-Bau Cup 2, asa atlet tenis meja jelang Porprov Sulawesi Tenggara akhir 2026. Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen ini. Kembali, reporter RRI Bau-Bau, Woode Nurliani melaporkan.
11: Semangat para pecinta tenis meja di Kota Baus sebelum Porprov.
7: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Bau-Bau Cup 2026 yang dipusatkan di Kota Bau-Bau selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi, solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Porprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Bau-Bau Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja, sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka hingga Konawe Utara. Untuk itu pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu PNM Bau-Bau Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porpro Sulawesi Tenggara 2026.
8: Tujuan dari kegiatan ini ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim bersama atlet pencinta timpung yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua ya tujuannya bagaimana memajukan timpung itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpung dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan event-event yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda untuk bisa mencintai timpung.
7: Sementara itu Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Kota Bau-Bau Edi mengatakan turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Bau-Bau sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Porprov pada November mendatang. Ia menyebutkan sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan dua kategori yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Porprov.
11: Tujuannya semangat para pecinta tenis meja di Kota Bau-Bau sebelum Porprov. Kan Porprov ini belum sebelah. Harapannya pemain ini setiap kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Porprov.
7: Penyelenggaraan PNM Bau-Bau Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Bau-Bau. Wadi Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta siang ini. Sebelum berpisah kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara siapkan anggaran untuk pembebasan lahan tanggul Sungai Wanggu. Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Polres Bau-Bau membentuk posko bersama penanganan kebakaran hutan dan lahan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Haji Mansur SPDMA selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan ucapan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kembali masih disiarkan langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Lautan nomor 44 Mandonga Kendari. Hai, selamat siang menjelang sore. Pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali ketemu Sofi untuk kebersamaan kita di paruh kedua untuk Sultra Siang, jelang Sultra Sore nanti tentunya. Di hari ini kita berada tepat di Penanggalan Senin 7 September 2026. Nah, sebelumnya rekan saya Yesi sudah hadir menemani Anda di paruh awal Sultra Siang. Dan kali ini kita bakalan sama-sama sampai di jam 4 sore untuk awal perjalanan musik request 100% Indonesia. Dan pengen menyapa untuk yang ada di 4 lingkar kota Kendari dan juga yang ada di luar kota Kendari yang bisa mendengarkan Pro 1 di 96,7 atau juga mendengarkan di aplikasi RRI Digital atau via streaming di www.rri.co.id. Atau juga siang hari ini menyimak kita di 100% Indonesia live di TikTok RRI Kendari. Jangan lupa like, share, komen. Yang pengen komen boleh langsung ya, request you di kolom komentar. Mau dengar lagunya siapa nih, boleh. Atau juga live by phone kita di 0401-3124-008. Atau juga boleh menggunakan jalur WhatsApp 0813-5450-967. Nah, ada banyak jalur yang bisa Anda pergunakan untuk komunikasi kita di perjalanan musik request 100% Indonesia. Baik, kita mau udah menyiapkan banyak list lagu yang bisa di request. Kita mainnya khusus Indonesia ya. Jadi sudah tahu dong lagu-lagu yang kami siapkan, artinya itu adalah lagu Bumi Pertiwi 100%. Nah, judulnya udah jelas ya, 100% Indonesia. Kita di September nih, kalau udah September pastinya spesial buat RRI. Ada hari yang spesial di tanggal 11 nanti. Usianya bukan usia yang bisa dibilang muda ya, sudah cukup matang ya. 81 sama dengan usia negara Republik Indonesia. Nah, sejauh ini seperti apa Anda merasakan kehadiran RRI di ruang dengar Anda? Kita ke Bunda Tiara dulu deh di ujung telepon. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore Mbak Sopi.
0: Selamat sore
1: Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar?
1: Ada kue?
0: Ada kue, ada. Kita banyak, tapi harus menang lomba dulu. Harus menang lomba dulu. Kita banyak lomba-lomba ini dalam rangkaian HUT RRI.
1: Rame,
0: tapi masih berlangsung nih.
1: Mbak Sopi ikut lomba apa? Lomba demi?
0: Saya lomba makan. Iya, kita lebih ke pertahanan hidup ya, begitu Bunda Tiara.
1: Iya, tentu loh.
0: Lebih ke pertahanan hidup.
1: Kita makan kerupuk, iya. Lomba makanan.
0: Kalau yang menggunakan otak itu kayaknya udah tidak bisa terlalu nyampe kita ya. Tapi kalau untuk lomba mempertahankan diri dari kelaparan dan kematian, itu kita skillnya cukup dalam tuh.
1: Pokoknya tidak jauh-jauh lah dari situ.
0: Iya, tidak jauh-jauh ya. Lomba nasi goreng itu. Ya. Tapi kita bukan yang ikut lombanya. Kita cukup yang menikmati hasilnya.
1: Pokoknya ada yang lomba masak, kita lomba makan.
0: Iya, mau seperti apapun hasilnya, juara satu, juara dua tidak penting lah. Yang penting itu mengenyangkan.
1: Penting lomba makan.
0: Ya. Yang penting kita tetap hidup ya sampai di akhir acara.
1: Daripada pulang keroncong

0: Betul sekali itu Bunda Tiara. Nah, Bunda Tiara pengen kita pengen tahu nih sejauh ini seperti apa kehadiran RRI di ruang dengarnya Bunda Tiara sebagai pendengar dan penikmat RRI dari kapan ya gitu.
1: Kalau saya tuh Mbak Sopi, RRI itu adalah teman setia saya.
0: Sehidup semati dong ya gitu ya.
1: Ya, sehidup semati lah kan. Saya itu monitor dari awal tahun berapa itu Mbak Sopi, saya mulai itu monitor RRI.
0: Dari tahun?
1: Tahun 82 itu.
0: Wow.
1: Sejak saya di Kendari itu saya monitor RRI Kendari.
0: Yang Bunda Tiara tahu tuh penyiar awal yang didengarkan suaranya itu siapa?
1: Ada itu namanya Bang siapa ya? Bang Sam siapa?
0: Oh, Bang Sam. Bang Sam.
1: Ada Bang Sam itu dulu.
0: Oh iya, operator sih itu kayaknya lebih ke situ.
1: Operator ya?
0: Iya.
1: Terus
0: ya.
1: Ada Bang Reza.
0: Oh iya.
1: Terus ada itu almarhum. Yang wafat di Tanah Suci siapa lagi?
0: Oh iya, Bung Jack.
1: Bang Jack.
0: Iya, Bang Jack. Jack.
1: Itu terus Mbak Yuli terus siapa lagi tuh
0: siapa lagi
1: ada lagi satu tuh pemandu pemandu Mutiara Pagi siapa namanya tuh bang
0: siapa ya
1: lupa namanya pokoknya ada itu saya lupa namanya
0: siapa sih yang bersama Pak Kiai Wahid ya itu ya.
1: Iya,
0: ya,
1: itu.
0: Pak, Densik ya, siapa ya?
1: Densik siapa? Siapa namanya itu? Ada mirip-miripnya itu suara namanya itu. Terus ada lagi namanya almarhum siapa kah itu? Almarhumah.
0: Ibu Norma Amir. Itu zaman kapan ya awal-awal tuh hafal tuh radiogram gitu ya.
1: Masih RRI-nya itu Mbak Supi.
0: Iya.
1: Di mana lah sana itu di kota?
0: Oh iya, Kota Lama. Benar.
1: Masih kirim-kirim surat orang itu.
0: Oh gitu. Sudah cukup lama ya. Oh iya, ada kan yang acara waktu itu ingat saya itu soalnya senior-senior di sini itu pernah cerita ada acara tuh yang dipandu itu pendengarnya cukup luar biasa tuh yang surat-surat Anda itu ya.
1: Iya, surat dibaca tuh.
0: Bisa kan itu kita adain lagi ya surat-surat Anda ya. Tapi kan sekarang zamannya udah SMS-an gitu, WhatsApp. Aduh, ada TikTok pula gitu.
1: Sebelum masuk karena saya tidak tahu di mana kita mau itu. Cuman monitor saja itu.
0: Waduh. Oke deh, wise. Sudah 80 dari tahun 89. 80 berapa? 82 83. Waduh, saya iya, baru
1: sampai sekarang.
0: Itu baru umur berapa saya? Belum pernah kebayang tuh saya. Ini ada RRI ya di negara kita tercinta ini ya.
1: Saya di sini Mbak Sophie 82 83 itu ya, saya sudah menikah di situ.
0: Oke. Berarti sudah cukup lama bersama dengan RRI. Suka dukanya udah kerasa ya.
1: Iya, kalau namanya itu saya itu RRI ya begitulah sudah menyatu di dalam otak.
0: Benar sudah sudah sehati sejiwa gitu ya.
1: Iya betul, penyiar-penyiarnya apa sama-sama itu Haji atau Raidi kan dari dulu memang saya suka dengar terus anu suaranya.
0: Iya, beliau tuh.
1: Iya.
0: Oke. Baik. Nah, mewakili perasaannya Bunda Tiara yang sudah membersamai RRI dari tahun 82-83. Kita mau dengar lagunya siapa nih? Ada mungkin dulu lagu yang pernah diminta awal-awal tuh ya kayaknya. Kebayang
1: lagunya kan? Tuh.
0: Kebayang lagunya siapa itu ya?
1: Nostalgia dulu itu ya.
0: Ada kita ada siap punya Bob Tutupoli, ada ya,
1: Tupoli, Diana Papilaya.
0: Betul.
1: Terus ada siapa lagi namanya ini?
0: Itu masih udah zaman-zaman di Kardila udah meraja tuh ya kayaknya belum ya? Nika Ardila tuh. Kayaknya udah ya.
1: Kalau Nika Ardila dulu itu
0: belum ya.
1: Sudah punya anak dua.
0: Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Oh Nika Ardila.
1: Meninggalnya tuh Nika Ardila itu sudah punya anak tiga saat.
0: Oke. Ada Rinto Harahap kita siap nih. Ada Rati Purwasi juga siap. Ini saya udah pilih.
1: Kalau Rati Purwasi judulnya apa Mbak?
0: Rati Purwasi kita punya mau apa lagi?
1: Nah, itu saja.
0: Ada Panca juga. Oke, siap. Langsung menyapa Bunda, boleh?
1: Ya, terima kasih Mbak Sopi. Bisa menyapa buat Mbak Sopi bersama operatornya. Siapa tadi operator?
0: Ada Bung Irfan.
1: Bung Irfan, selamat sore. Terima kasih. Terus ada Bang Asrul ya, yang lagi berduka sekarang. Kasihan. Semoga dia diberikan kesabaran dan ketabahan.
0: Oke.
1: Saya turut berbelasungkawa atas meninggalnya bapaknya Bang Asrul.
0: Oh gitu. Kapan tuh meninggalnya Bunda?
1: Tadi jam 9 pagi. Iya, dia telpon saya.
0: Iya.
1: Iya, saya turut berduka cita saja Bang Asrul. Saya doakan saja Bang Asrul semoga sabar dan tabah.
0: Iya, benar-benar.
1: Terus ada Bunda Emil. Ada Banjuha, ada Ibu Farida, ada Pak Nasrun, ada Pak Andi di Batam, ada Ibu Nyartin, ada buat semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Terima kasih Mbak Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Bunda Tiara. 100% Salam 100% Indonesia, sehat selalu juga ya. Sudah ada Rati Purwasi mau apa lagi? Sofi juga ingin menyapa yang udah ikutan di live TikToknya RRI Kendari. Hai, selamat sore untuk V. Ada Ayu, Fauzia, ada Yani, ada Firdaus, ada Firman, ada siapa nih? Ada San. Hai, Amah Palam, kemudian juga request lagu Kak. Ini siapa nih? Siapa nih? Ada Agus, Gus Paul. Ada siapa nih? Aduh bingung. Ada sih. Mau request lagu boleh langsung ya. Ada Mburi. Hai RRI paling is the best. Apalagi presenternya siapa nih? Thank you, makasih ya. Suka suaranya, apal sama suaranya Bu Sofi. Oke, okay. MG Kendari, kirain MBG, MG Kendari. Halo MG Kendari, Rawa Ode. Untuk Indra, halo, halo juga ya. Kembali dengan saya Indra di Puloro. Di Puloro, Mbak Indra ini ya. Ada tahu Bunda Indra ini atau siapa nih? Mau request lagunya siapa? Boleh langsung di kolom komentar ya. Mister Yani, hai. Ada Ilham Davian juga. Ada Uve, gara-gara live TikTok tadi saya mau tahu. Oh, gara-gara live TikTok, benar ya? Iya sih, aslinya memang sekarang kelihatan tuh. Kalau kemarin-kemarin cuman bisa mendengarkan suara para presenternya. Nah, sekarang udah bisa langsung lihat siapa yang liar ya. Oke, thank you Uva. Mau request lagunya siapa? Ada Yusuf Peta juga. Bang Yuda, kapan siaran Kak? Bang Yuda itu bentar malam sepertinya. Tidak ya. Bang Yuda sepertinya libur hari ini. Bang Yuda itu siaran lagi. Tapi benar. Bang Yuda siaran malam hari ini ya. Sebentar, nanti Bang Yuda itu menemui Anda semua di siaran sajian malam nanti dari jam 7 sampai di jam 12. Nah, jadi masih cukup panjang. Iya, Yuda Yustak, betul sekali. Teman Anda kan pasti ya. Request lagu kenangan terindah dong Kak, siapa punya? Samson ya? Samson, oke, boleh kita kasih ya. Yang mau ikutan lagi siapa nih di 0401-3124-008 atau juga di jalur WhatsApp boleh di 0813-5450-967. Kenangan terindah punyanya Samson kan? Kenangan kok situ. Oke, kita sudah punya kenangan terindahnya Samson. Next, berikutnya buat siapa lagi yang pengen gabung, kita punya ada request lagu kenangan terindah. Iya, Endah Yani 164, betul sekali. Itu emang namanya ya. Kita ke Bunda Emil deh. Selamat sore, musik request.
2: Selamat 100% Indonesia,
0: Cak. 100% Indonesia, Bunda Emil. Lama ya baru kedengaran sama Sofi ini suaranya Bunda Emil.
2: Iya.
0: Dari mana? Dari umroh ya? Ada teman saya itu di Bunda rumah. Dari umroh dia.
2: Di rumah sih Bunda.
0: Iya, oke. Okay. Bunda Emil, kita mau tanya-tanya nih secara kan 11 September nanti RRI merayakan hari jadinya yang ke-81. Sudah cukup lama tentunya eksistensinya untuk RRI Kendari. Bunda Emil juga sudah cukup lama bersama dengan RRI Kendari. Nah, kesan awal mula gabung sama RRI Kendari itu kapan Bunda Emil?
2: Saya gabung RRI yang di Sodoha itu, Dinda.
0: Iya, masih yang di Kota Lama ya?
2: Iya, di situ.
0: Tahun berapa tuh?
2: Ya, kenapa, Din?
0: Tahun berapa waktu itu?
2: Kurang tahu tahunnya, Din. Tapi penyanyi itu saya masih kenal itu, Nadir Arafif dengan Remas Jaya.
0: Nadir Arafif sama?
2: Remas Kusuma Jaya, penyiar favorit saya Nadir Arasid itu di Jawa.
0: Waduh, itu kan. Itu berarti awal-awal ya Bunda ya, 80-an berarti ya?
2: Iya.
0: 80-an. Kalau tadi Bunda Tiara tuh dengar RRI itu di 82-83. Itu RRI-nya masih di Sodoha juga. Berarti setahun-tahun itu ya?
2: Iya, Dinda.
0: 80-an. Karena penyiar-penyiarnya emang di tahun-tahun situ tuh yang Bang yang sama Nadir itu. Ada, berarti masih...
2: Oh, pilihan pendengar, Dinda.
0: Iya, yang lalu kan itu, yang dulu kan itu ada ya?
2: Iya.
0: Atau yang surat-surat Anda ikutan di situ ya?
2: Iya, ditulis, baru kita bawa di RRI, Dinda.
0: Betul, dibacain tuh. Ih, benar-benar ya kayaknya. Pas dibacain tuh kayak gimana rasanya ya?
2: Iya. Nadir Arasid yang suka baca.
0: Iya, betul-betul. Kalau kesini-kesini lagi yang sering di ini dipantau siarannya tuh apa saja Bunda Tiara? Bunda Emil.
2: Untuk RRI
0: RRI Kendari.
2: Ya, acara-acara yang ini yang disiarkan yang dibawakan ini, Dinda.
0: Oke.
2: Okay. Dengan pokoknya acara-acara RRI ya.
0: Semua.
2: Iya.
0: Ada yang mau diganti tidak? Ada yang pengen atau ada atau tambah deh acara apa begitu yang muncul ya baru mungkin seperti apa?
2: Anda Din, ya tadi malam saya dengar-dengar berita-berita bahasa Bahasa di sini. Iya.
0: Oke, jadi dipertahankan gitu ya.
2: Ya, Dinda.
0: Baiklah, terima kasih nih ya, sebagai penghargaan yang luar biasa kepada pendengar-pendengarnya RRI yang as always begitu bersama dengan RRI. Mau lagunya siapa?
2: Lagunya dari Rinto Harahap gitu.
0: Rinto Harahap yang saya program ada Ayah.
2: Nah, itu aja Din. Ya,
0: oke, boleh. Langsung menyapa buat siapa?
2: Iya, buat tadi yang baru turun Dinda Tiara. Semoga selalu bersama keluarga. Ada Dinda Samiati juga, ada Mang Agung juga di Kono, ada Bang Andi di Batam.
0: Iya. Yeah.
2: Ada Dinda Ita di Konut, ada Dinda Hawi, ada Dinda Diartin, ada Dinda Alin juga, ada Dinda Hani juga, ada Bang Solih. Buat semuanya aja, Din, yang lagi mendengarkan.
0: Baik, baik.
2: Buat penyiarnya sehat selalu, amin. Cantik.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Dan batin, Dinda.
0: Amin. Terima kasih. Salam sehat selalu juga ya Bunda Emil bersama dengan keluarga. Salam 100% Indonesia. Kita ke TikTok, ada akun TikTok terbang saluran berapa? Saluran berapa itu terbang? Terbang saluran berapa ya? Saya juga bingung itu saluran berapa. Santi Panai 76 lagi panas-panas begini lagu apa ya? Yang pasti jangan lagu soal pemanasan global lah, gak enak ini. Lagunya yang adem-adem lah, yang pasti Indonesia ya. Silahkan dipilih, silahkan diketik mau lagunya siapa. Nah ada Barak, hai Barak 100% Indonesia. Musik request lagunya Kotak Pelan-Pelan Saja. Oke, ditunggu ya. UVCS kalau suaranya di radio merdu, di sini manja. Woi, maksud maksud ngana apa itu? Aldi Travel so nostalgia. Iya, maksudnya lagunya lagu hilang. Hilang lagunya siapa tuh? Endah Yani, lagu Hilang lagunya siapa? Lagu Hilang. Lagu Hilang atau lagu Kehilangan tuh maksudnya di lebih di detail, lebih detail gitu ya. Lebih detail ini mau lagunya siapa? Lagu Hilang, lagu Kehilangan, lagunya Pance. Iya. Mohon ya, mohon nih dengan sangat mohon kerjasamanya ya untuk warga-warga TikTok sejagat raya ini. Untuk lagu boleh namanya penyanyinya siapa, judul lagunya apa gitu, biar kita mudah juga untuk mewujudkan, mengabulkan permintaan Anda yang requestnya di TikTok. Mungkin lagunya Firman Kehilangan, oh iya. Nah kalau kayak begini kan enak kita ya. Mungkin lagunya Firman Kehilangan. Oke, ini Mbak Tia atau Mbak Sofi? Hah? Itu ada loh namanya di bawah loh. Itu ada loh nama saya di situ loh. Ya Allah, Bugis Wajo. Mbak Tia, Mbak Tia, Mbak Tiara ya mungkin ya. Mbak Tiara itu udah lama, bergeser beliau di RRI Ambon ya kalau gak salah ya. Nah, beliau tuh di sana sekarang. Bunda Hawi, hai. 100% Indonesia, lagunya Kangen Band, judulnya Terbang Bersamamu. Oke, siap. Pance, Koeko Tutinunu itu judulnya apa ya? Pance soalnya banyak nih, mau judulnya apa? Nanti kita bakalan coba carikan untuk lagunya. Kita hadirkan dulu ya. Untuk yang udah request di warga-warga yang di TikTok, ditunggu ya satu persatu. Silakan di request kembali saja, mau lagunya siapa, penyanyinya siapa. Nanti kita coba hadirkan. Kita mau hadirkan dulu ada Ratih Purwasi, kita juga punya Samson dengan Kenangan Terindah, lalu juga ada Rinto Harahap dengan Ayah dan Kotak. Pelan-pelan saja. Jangan kemana-mana, tetap di 100% Indonesia.
3: Music Request 100% Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: 96,7 MHz Pro Soto Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih untuk perjalanan musik request 100% Indonesia. Yang pengen ikutan lagi, tapi kayaknya kita lagunya udah lumayan padat ya. Untuk di sesi kita yang kedua, yang udah request di TikTok RRI Kendari, nanti kita coba hadirkan satu persatu. Tadi itu ada yang sudah request Firman dengan, oh sorry, bukan kehilangan yang Firman punya sih ini kayaknya ya. Ada Cindy Claudia dengan Rasa Cinta, lalu ada Seberapa Pantasnya Sheila on Seven, kemudian juga ada Dewi Wool featuring sama Bruri Marantika dengan Jangan Ada Dusta di antara kita. Gitu ya. Oke, nah itu requestannya tadi, ada requestannya Sepupumu, kemudian ada requestannya Uve, lalu ada requestannya Lensa Wuna, semuanya di TikTok ya. Thank you, terima kasih. Muha, terima kasih juga sudah bersama. Salam ya buat Bang Hendra dan Ibu. Terima kasih. Wah, MBG tuh. MBG. Untuk mana nih tadi ya? Wonderland request Wonderland Indonesia. Wonderland Indonesia ini bentar ya. Yang nyanyi siapa nih? Request Wonderland Indonesia yang nyanyi siapa? Langgai Momahe Kendari. Terima kasih sayangnya aku. Thank you. Lalu kita juga sudah mana nih? Wonderland Indonesia. Tadi yang kehilangan itu, kita coba nanti hadirkan ya. Mudah-mudahan ini bukan bukan berbahasa daerah sih ya. Semoga ya, semoga bukan berbahasa daerah. Karena kalau kita berbahasa daerah itu berarti hak miliknya Pro 4 Kendari, budaya keindonesiaan gitu. Jadi kita gak bisa diputar di Pro 1. Oke, coba kita tes dulu. Mudah-mudahan bukan ini ya. Mudah-mudahan tidak ini.
1: Cinta tak kau temui.
0: Oke, boleh sepertinya.
1: Kami ada di...
0: Boleh sepertinya ya. Oke, Wonderland Indonesia itu yang nyanyi siapa? Coba dulu deh disebutkan dengan detail ya. Wonderland Indonesia. Wonderland Indonesia, waduh lumayan nih. Wonderland Indonesia sesi 1, sesi 2. Wonderland Indonesia, wah panjang sih ini ya lagunya, lumayan. Kayaknya gak bisa ini kita putarnya, mana nih? Wonderland Indonesia, aduh ganti deh, jangan yang itu ya. Kayaknya kepanjangan ini, masa sih kita harus menunggu ini terselesaikan sepanjang... yang sama Novia Bahdim kan itu, yang Novia Bahmit maksudnya. Novia Bahmit. Oh, Pro 4 jaringannya tidak bagus daerah Konda. Nah, kalau nggak bisa dapat tuh di 103,4, dengarnya di RRI Digital, sayangnya aku ya. Dengarnya di RRI Digital, download saja aplikasinya gratis itu ya di Play Store. Kalau misalnya Uve CS pakai Android, boleh di-download di Play Store. Nah, kalau misalnya pakai iOS atau iPhone, itu downloadnya di Apple Store. Nah, tinggal di-download aplikasinya, kemudian unduh aplikasi RRI Digital, kemudian klik nanti searching RRI Kendari. Nah, setelah itu klik lagi RRI Kendari tuh, udah muncul tuh ada RRI Programa 1, ada Pro 2 dan ada Pro 4. Tinggal dengarkan Pro 4, jernih kok. Yakin saya. Download dulu ya, download dulu aplikasinya. Baik, kita ya Bunda Hawi pamit. Iya, terima kasih Bunda Hawi sudah bersama Pro 1. Padahal pengen nanya nih sama Bunda Hawi, udah berapa lama barengan sama Pro 1 ya, dari tahun kapan? Nah, yang gabung di TikTok RRI Kendari nih, boleh deh dikasih bocoran juga ke kita ya, sudah mulai kapan dengar RRI. Nah, ada kan tadi yang bilang, yang mau nyampaikan, wah kalau dengarnya dulu masih di Pro 2, berarti tahun berapa itu ya? Di Pro 2 terus kita moving ke Pro 1, berarti selama apa Anda mendengarkan Pro 1? RRI Kendari tepatnya, yang bakalan berusia 81 tahun di 11 September nanti. Terima kasih untuk yang sudah ikutan join di live TikTok RRI Kendari. Lagunya ditunggu ya untuk yang sudah ikutan request. Untuk yang pengen denger dangdut, request lagu dangdut ada di Pro 4 Kendari. Kalau untuk Pro 1 itu tidak bisa kita hadirkan karena sudah punyanya Pro 4 Kendari. Ada di 103,4 FM atau boleh dengarkan di aplikasi RRI Digital. Lagunya ada, siap ditunggu ya nanti ya. Kita selamat sore untuk Umu. Ya, Langgai boleh diganti lagunya ya. Siapa saya? Siapa kamu? Aku juga gak tahu. Kamu siapa? Boleh request lagu. Mau request lagunya siapa? Kamu? Siapa aku? Siapa saya? Boleh request, silakan di kolom komentar langsung ya. And more, kita ada Umu Naunap juga, selamat sore. Mau request boleh langsung ya di kolom komentar. Atau mau live di 0401-312-4008. Halo Barak, thank you ya udah join di live TikTok kita. Barak lagunya tadi sudah ya kayaknya. Tadi saya sudah hadirkan kayaknya lagunya Barak. Lagu buat Pak Ilham dan Pak Iwan di Rembang. Oke, siap. Lagunya apa tuh? Sebatas Mimpi, lagunya Nano. Nano, Sebatas Mimpi. Boleh, nanti kita coba hadirkan ya. Baik, kita mau kasih lagunya dulu untuk yang sudah ikutan request. Arfan Jaya ada di ada dulu lagunya buat Pak Ilham dan Pak Iwan. Ada kita Ilham di sini. Kalau Pak Iwan, kalau Pak Iwan juga dulu ada ya Pak Iwan. Ini sesuai apa yang saya maksud ya, kayaknya bukan ya, orang lain itu. Ilham kita ada, dia siaran jam berapa besok itu Riko Ilham ya. Ada Pak Iwan juga, tapi Pak Iwan udah di Surakarta sekarang, itu gimana dong? Bukan ya, lain ini sepertinya yang ada di Rembang. Oke, Arfan ada di lu, kenalan saya penyiar perdua 2006, tapi lupa namanya. Masih kira-kira itu mbaknya. Ayo kita berteka-teki, itu saya siapa? Oh, teman saya di Rembang. Siap. Kirain yang di sini. Ada Bang Ilham juga soalnya di Pro 1 ya. Itu siarannya nanti besok. Kemudian ada dulu kenalan penyiar Arfan Dwi Pwi. Iya, namanya siapa? Masih kira-kira itu. Masih ada itu kira-kira. Kalau kita kira-kira kan itu pokoknya masih ada lah. Masih hidup itu kayaknya. Kawan saya. Oke, kita ke lagu dulu ya. Untuk yang udah request, kita ada Cindy Claudia, kemudian juga ada Hilangnya Jazz Aldrin. Lalu juga kita ada Seberapa Pantasnya Sheila on Seven. Dan juga ada Dewi Yul featuring sama Bruri Marantika. Jangan kemana-mana. Semoga nanti masih bisa kita semoga masih bisa ada di sesi terakhir ya untuk lagu yang udah di request kembali.
2: Music Request 100% Indonesia.

0: Wan, ada saya lihat di berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya apa? Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh, kalau lagi nongkrong di luar, suka

0: Aja, badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya, ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang aja bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI? Astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bomana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Traffic Update.
1: Traffic Update. Traffic Update.
2: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi untuk perjalanan Sultra sore. Kita kembali hadirkan Traffic Update bersama RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara. Sudah bersama Brigpol Sari. Assalamualaikum, selamat sore Brigpol Sari.
3: Selamat sore rekan Sofi.
2: Kabar sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Kita mau update informasi lalu lintas lagi ya untuk sore hari ini. Kalau pagi tadi juga sudah diupdate juga informasinya. Nah, sore hari ini kondisi lalu lintas kita seperti apa nih? Brigpol Sari, silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Sofi di studio. Selamat sore para pendengar. Saya Brigpol Sari dari RTMC Ditlantas Polda Sultra akan menemani perjalanan Anda pada sore hari ini dengan laporan situasi arus lalu lintas di Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami dari RTMC Polda Sultra. Baik, yang pertama kami akan memantau situasi arus lalu lintas pada kawasan Bundaran Tech. Situasi arus lalu lintas pada kawasan ini memasuki waktu sore ramai terkendali, adanya peningkatan volume kendaraan pada kawasan ini, khususnya di sore hari pada saat jam pulang kantor. Di kawasan ini juga terdapat SPBU yang di mana ada yang antrian kendaraan yang akan mengisi BBM dan juga adanya pengerjaan drainase pada kawasan ini. Sehingga kami himbau bagi para pendengar agar tetap memperhatikan kecepatan kendaraan Anda saat melintasi kawasan ini. Baik, selanjutnya kita akan memantau situasi arus lalu lintas pada simpang Batu Gong. Situasi arus lalu lintas pada kawasan ini terpantau arus kendaraan normal, sesekali ramai namun tetap terkendali. Kami himbau bagi para pengendara agar tetap memperhatikan sekitarnya karena ada beberapa waktu di mana situasi pada kawasan ini adanya peningkatan volume kendaraan khususnya didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan juga roda 4. Demikian rekan Sofi.
2: Oke, baik. Brigpol Sari, kita juga kayaknya butuh informasi nih untuk yang juga menyimak di TikTok RRI Kendari juga menanyakan ada beberapa ruas jalan yang digunakan sebagai parkiran untuk antrian BBM ya. Nah, mungkin ada beberapa informasi yang bisa disampaikan juga untuk yang mungkin padat dan juga ramai lancar agar masyarakat bisa lebih waspada dan berhati-hati untuk melewati jalur-jalur tersebut.
3: Baik rekan Sofi, demikian yang kita tahu bersama bahwa beberapa titik SPBU di Kota Kendari antrian BBM itu cukup panjang yang dimana juga menghambat arus kendaraan lalu lintas di sekitaran Kota Kendari ini dan beberapa titik yang memang sangat terkendala dari jalurnya yaitu terutama di SPBU dekat Bundaran Tank karena di sini selain adanya antrian kendaraan juga adanya perbaikan drainase, jadi kami himbau bagi para pengendara yang akan melalui jalur ini mungkin bisa menggunakan jalur alternatif. Demikian rekan Sofi.
2: Oke, baik. Nah, kalau untuk di bundaran di sekitaran rumah sakit Bahtera Mas sendiri, kondisinya seperti apa ya?
3: Baik, kami akan pantau dari depan rumah sakit Bahtera Mas. Di U-turn rumah sakit Bahtera Mas juga pada sore hari adanya peningkatan volume kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi roda 2 dan juga roda 4 namun tetap terkendali demikian.
2: Baik. Terima kasih Brigpol Sari. Sebagai penutup mungkin himbauan keselamatan untuk para pengendara kita, masyarakat di Kota Kendari khususnya dan juga Sulawesi Tenggara umumnya, silakan.
3: Baik, kami himbau bagi para pengendara agar tetap mengecek kelengkapan kendaraan dan surat-surat saat berkendara dan juga memperhatikan kondisi kendaraan dan juga kondisi fisik saat berkendara. Demikian, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi, salam lalu lintas.
2: Baik, salam presisi, salam lalu lintas. Terima kasih untuk Brigpol Sari dan juga rekan-rekan di RTMC di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
0: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
2: Ya, pendengar, demikian sudah kita update informasi terkait lalu lintas bersama RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara. Untuk Anda yang menyimak di TikTok RRI Kendari, Ramya Yazet yang menyampaikan di mana lapor kalau ketemu orang yang merokok di jalan. Nah, ini nih. Bisa disimak ya untuk rekan-rekan di RTMC. Ini lapornya di mana nih kalau ketemu para pengendara yang tetap merokok juga ketika berkendara. Ini juga merupakan satu pelanggaran yang mestinya ini tidak boleh dilakukan ya, karena bisa membahayakan pengguna atau pengguna kendaraan yang lain dan juga membahayakan diri sendiri tentunya. Nah, ada nomor WA-nya tidak? Nanti kita ini boleh di chat WA ya. Kalau misalnya info traffic nih boleh menyampaikan juga langsung di kolom komentar untuk bisa ditindaklanjuti oleh rekan-rekan di RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara. Kita akan update informasi lainnya pendengar untuk perjalanan Sultra sore ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1.

0: Ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tuh, bisa nyala lagi. Selamat.

96,7 MHz Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi untuk perjalanan Sultra sore di saat ini. Pendengar yang tentunya juga masih mempercayakan informasi dan musiknya di Pro Satu Kendari, yang juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital atau via streaming kita di www.rri.co.id. Nah, yang tentunya juga tengah mempersiapkan sekarang udah waktunya jam pulang ya, kalau untuk yang di kantoran. Tapi mungkin tetap ada yang juga lagi on the way menuju ke beberapa tempat yang menjadi tujuan Anda untuk menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab Anda, pendengar. Kita masih menemani perjalanan hari ini sampai tuntas nanti di Sultra sore. Nah, kita mau update informasi untuk Anda, pendengar. Yang mana ini terkait dengan 17 motor ya yang diduga terlibat balapan liar nih di yang diamankan oleh tim patroli Polda Sultra. Di mana tim patroli perintis presisi Direktorat Samapta Polda Sultra mengamankan ada sekitar 17 unit sepeda motor yang diduga terlibat aksi balap liar di Jalan Lingkar Dalam atau Inner Ring Road, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Nah, penertiban dilakukan pada hari Kamis lalu, 3 September tepatnya, sebagai upaya untuk menjaga ketertiban dan keselamatan pengguna jalan. Dalam kegiatan tersebut, petugas juga menemukan sejumlah kendaraan yang menggunakan knalpot brong dan tidak dilengkapi dengan plat nomor resmi. Komandan Tim Patroli Perintis Presisi Ditsamapta Polda Sultra Bripka Roy Boy Sagita mengatakan bahwa ada sebanyak 17 kendaraan roda 2 diamankan karena diduga terlibat balap liar maupun juga menggunakan knalpot brong. Nah, menurutnya mayoritas kendaraan yang diamankan menggunakan knalpot brong yang menghasilkan suara bising. Beberapa kendaraan juga tidak dilengkapi dengan plat nomor sesuai dengan ketentuan.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Mendengar, kita update informasi terkait dampak dari erupsi Gunung Krakatau ya, di mana ada sebanyak 75.236 calon penumpang terdampak pada hari kedua penutupan sementara operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Penutupan dilakukan akibat sebaran abu vulkanik imbas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kemudian di Asisten Deputi Communication and Legal Bandara Internasional Soekarno-Hatta Yudi Setiawan mengatakan bahwa ada sebanyak 624 rencana penerbangan tidak dapat beroperasi pada hari kedua penutupan. Dan pendengar, ada terpaksa tidak dapat beroperasi itu ada 75.236 calon penumpang yang terdampak. Nah, menurut Yudi Setiawan, seluruh rencana penerbangan yang masuk ke pusat perencanaan penerbangan belum dapat beroperasi seiring diperpanjangnya penutupan bandara hingga pukul 18.00 WIB untuk hari ini. Nah, Yudi Setiawan mengatakan bahwa puluhan ribu penumpang yang dijadwalkan terbang pada hari kedua penutupan belum dapat diberangkatkan. Penghentian operasional dilakukan setelah diterbitkannya NOTAM atau Notice to Airmen atau Notice to Airmation yang terbaru terkait dengan batas keamanan ruang udara di sekitar bandara, pendengar, di mana sejumlah maskapai termasuk Garuda Indonesia telah mengumumkan penundaan dan pembatalan penerbangan dari dan menuju Bandara Soekarno-Hatta. Nah, langkah ini diambil, pendengar, untuk meminimalkan penumpukan calon penumpang di area terminal.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, pendengar, saatnya kita akan hadirkan informasi berita Sekorwil Nusantara 4 dalam sajian berita Gema Saripati Maju.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sofi?
1: Ya, halo rekan yang berada di RRI Mamuju.
0: Baik, selamat sore. Silakan informasi Anda, rekan Sofi.
1: Baik, terima kasih. Informasi dari Kota Lulo Kendari terkait dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyiapkan lebih dari 2 miliar rupiah untuk pembebasan lahan tanggul Sungai Wanggu mencakup sekitar 30 kepala keluarga. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Kendari Ferry Musafir.
2: Ada di Sungai Lepo-Lepo dan di Sungai Wanggu. Nah, kegiatan kita sekarang yang selanjutnya adalah akan melakukan verifikasi dan...
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyiapkan anggaran lebih dari 2 miliar rupiah melalui APBD Perubahan 2026 untuk pembebasan lahan pembangunan tanggul beton di Sungai Wanggu, Kelurahan Lepo-Lepo, Kota Kendari. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Sultra, Martin Effendi Patulak, menjelaskan pembebasan lahan tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah daerah sebelum pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari. Lahan yang masuk rencana pembebasan berada sekitar 4 meter dari bibir terluar sungai dan mencakup sekitar 30 kepala keluarga. Pemerintah daerah saat ini melakukan verifikasi lahan serta menyiapkan proses penandatanganan kontrak dengan kantor jasa penilai publik untuk menentukan nilai tanah masing-masing warga.
2: Masyarakat secara umum sudah bersedia untuk tanahnya dibebaskan. Anggarannya itu dari pemerintah provinsi lewat APBD perubahan, dan kegiatan fisiknya itu dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai 4. Jadi berupa tanggul banjir yang ada di Sungai Lepo-Lepo dan di Sungai Wanggu. Nah, kegiatan kita sekarang yang selanjutnya adalah akan melakukan verifikasi dan tanda tangan kontrak dengan KJPP yang akan menghitung nanti harga pembebasan itu dari masing-masing masyarakat yang punya tanah yang dibebaskan.
3: Martin menambahkan pembangunan tanggul Sungai Wanggu merupakan bagian dari upaya pengendalian banjir di Kota Kendari yang telah dilakukan secara bertahap oleh BWS Sulawesi 4 Kendari. Pada tahun ini, BWS menargetkan pembangunan tanggul sekitar 700 meter di sejumlah titik yang belum tersambung, termasuk kawasan Lepo-Lepo. Untuk salah satu segmen di kawasan tersebut, tanggul beton direncanakan sepanjang 50 meter dengan tinggi sekitar 3 meter. Pemerintah Kota Kendari juga sebelumnya telah menetapkan status tanggap darurat banjir pada Mei 2026 setelah genangan meluas di sejumlah wilayah, sehingga pembangunan dan penyambungan tanggul menjadi salah satu langkah penanganan jangka panjang. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
1: Ya, demikian informasi dari RRI Kendari untuk hari ini, tepat di hari Senin 7 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Awi serta Bung Irfan mengucapkan terima kasih. Dan kembali bersama rekan Mega Pika di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Sofi di RRI Kendari. Pendengar dari Kendari kita ke Bone. Kita menemui rekan Andi Imran. Selamat sore rekan Andi Imran.
4: Selamat sore rekan Mega Pika.
0: Baik, silakan informasi Anda rekan Imran.
4: Baik, informasi dari RRI Bone sore ini terkait dengan Satgas BBM Merah Putih Bone diapresiasi DPR RI dan diproyeksikan menjadi percontohan nasional. Berikut laporan Suryani Arifin.
5: Langkah pemerintah Kabupaten Bone membentuk Satgas BBM bersubsidi Merah Putih mendapat apresiasi dari anggota Komisi 6 DPR RI Ismail Bahtiar. Inovasi daerah Sulawesi Selatan ini dinilai sukses mengatasi antrian panjang di SPBU dan berpeluang diangkat menjadi model percontohan nasional. Ismail Bahtiar menegaskan pembentukan Satgas tersebut merupakan respon cepat Pemkab Bone di bawah kepemimpinan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin. Kehadiran Satgas terbukti efektif menertibkan penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Komisi 6 DPR RI telah mengomunikasikan konsep ini ke tingkat pusat agar dapat direplikasi oleh kabupaten lain di Indonesia.
6: Menjadi percontohan nasional, Satgas BBM Merah Putih untuk subsidi. Jadi apa yang dilakukan oleh beliau mengurangi antrian di sejumlah SPBU menjadi pembahasan di tingkat nasional. Insya Allah kita mendorong kabupaten-kabupaten yang lain juga melakukan hal serupa, sehingga tidak kita temukan lagi di lapangan terjadi penyalahgunaan BBM, khususnya BBM bersubsidi.
5: Apresiasi tersebut disambut rasa syukur oleh Pemkab Bone sebagai dorongan untuk terus meningkatkan pelayanan publik. Inovasi dari Bone ini membuktikan bahwa solusi masalah daerah tidak selalu harus menunggu langkah pusat, melainkan lahir dari keberanian dan koordinasi cepat di lapangan.
4: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Megapika di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Imran dari RRI Bone. Pendengar dari Bone, kita ke RRI Ampana. Selamat sore rekan di Ampana.
7: Selamat sore. Selamat sore.
0: Baik, silakan informasi Anda.
7: Baik, informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Sekretaris Daerah Tojo Una-Una serahkan bantuan pangan daerah dan penghargaan Satlinmas. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
8: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menyalurkan bantuan pangan daerah atau PANADA, program Berani Sejahtera, sekaligus menyerahkan piagam penghargaan Gubernur Sulawesi Tengah kepada anggota Satlinmas. Penyerahan tersebut berlangsung dalam apel pagi awal bulan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Tiga anggota Satlinmas menerima penghargaan atas pengabdian selama 28 tahun dalam menjalankan tugas perlindungan masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Alfian Matajeng MAP mengatakan, bantuan PANADA dapat terrealisasi melalui upaya Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una melalui Dinas Sosial. Usulan tersebut kemudian mendapat persetujuan Gubernur Sulawesi Tengah hingga bantuan dapat disalurkan kepada masyarakat. Ia menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sulawesi Tengah atas dukungan tersebut. Menurutnya, meskipun nilai bantuan tidak besar, bantuan diharapkan tetap memberikan manfaat bagi penerima.
9: Hadir di Kabupaten Tojo Una-Una, tetapi bantuan ini ada upaya-upaya dari pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Dalam hal ini adalah Bapak Bupati Tojo Una-Una melalui Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una, sehingga bantuan itu hadir saat ini dan kita serahkan pada kesempatan ini. Nah, oleh karena itu, upaya-upaya ini tentunya kami menyampaikan apresiasi kita semua bahwa Bapak Gubernur telah memenuhi permintaan kita sehingga hari ini terrealisasi. Kepada penerima bantuan, saya berharap bahwa bantuan ini dapat diterima dengan baik dan dapat memanfaatkan sebaik-baiknya. Nilainya juga tidak cukup besar, tapi insya Allah bermanfaat dan menjadi berkah serta nilai ibadah yang ikut bersama-sama menyaksikan pada kesempatan ini.
8: Sementara itu, penghargaan kepada anggota Satlinmas diberikan sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian panjang selama 28 tahun. Sekda menegaskan penghargaan tersebut bukan sekedar piagam, tetapi menjadi bentuk penghormatan terhadap dedikasi para anggota Satlinmas. Sekda berharap dedikasi para senior Satlinmas dapat menjadi teladan bagi anggota lainnya dalam menjalankan tugas menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Rahmawati Tari melaporkan.
7: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini untuk Gemah Saripati Maju. Mewakili rekan yang bertugas, saya Nisa Fira dan juga operator Agus Yunga mengucapkan terima kasih kembali ke rekan di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Yuni Safira dari RRI Ampana. Dan pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda. Berikut wawancara bersama dengan Kapolresta Mamuju, Kombespol Ferdian Indrafahmi, terkait dengan status tanggap darurat kekeringan dan juga karhutla di Kabupaten Mamuju, dipandu reporter RRI Mamuju Marhadi Umar.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama wawancara kami bersama dengan Kapolresta Mamuju, Kombespol Ferdian Indrafahmi, terkait dengan status tanggap darurat kekeringan dan karhutla yang ada di Kabupaten Mamuju. Baik Bapak, untuk saat ini apakah langkah yang dilakukan bagi stakeholder khususnya dari Polresta Mamuju dalam mengantisipasi karhutla yang terjadi di Mamuju saat ini?
11: Ya, seperti yang disampaikan Ibu Bupati, tentunya kami bersama rekan-rekan dari Forkopimda lainnya, dari Kodim dan dari Kejaksaan, paling prioritas adalah melakukan himbauan kepada seluruh masyarakat bahwa membakar lahan itu bisa berdampak pidana. Dari itu, kita sudah sosialisasi bila mana setelah ini terjadi lagi, tentunya kami akan melakukan proses penegakan hukum.
10: Apakah ada personel gabungan baik dari kepolisian dalam situasi tanggap darurat karhutla ini?
11: Oh iya, jadi dengan adanya apa tadi dibentuk oleh pemerintah daerah, kita untuk satgas ini tanggap darurat, jadi semua unsur ada. Jadi dari kami ada, teman-teman dari Kodim dari.
10: Untuk saat ini, apakah ada penyelidikan yang dilakukan terkait terbakarnya beberapa lahan yang ada di Kabupaten Mamuju?
11: Ada beberapa lokasi yang kami sedang lakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan itu, kalau sudah ditemukan bukti permulaan dan kelengkapan yang lain, kita akan proses.
10: Untuk ancaman hukumannya sendiri, Pak?
11: Ya, di KUHP ada 7 tahun penjara ancamannya. Ya, untuk pembakaran lahan.
10: Sejauh ini dalam penyelidikan yang dilakukan, apa motif yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan pembakaran ini, Pak?
11: Ya, kepentingannya banyak. Ada yang membuka lahan, masyarakat kan juga banyak beberapa komoditi ya, kaitannya dengan tanaman, ada juga untuk kepentingan sawit. Karena ini kan kita bicara kabupaten, ada yang di Mamuju, ada yang di Tomo, dan kecamatan-kecamatan yang lain.
10: Ya. Baik pendengar RRI, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Kapolresta Mamuju, Kombes Pol Ferdian Indra Fahmi, terkait status tanggap darurat kekeringan dan karhutla yang ada di Kabupaten Mamuju. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di liputan berita Sekorwil 4 Gema Saripati Maju yang Anda dengarkan melalui RRI Mamuju, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Bone, Ampana, dan juga Bau-Bau. Dan pendengar, kita akan menuju ke rekan Suharmi di RRI Toli-Toli. Selamat sore rekan Suharmi.
13: Selamat sore rekan Mega.
0: Baik, silakan informasi Anda.
13: Baik, informasi dari Kabupaten Buol. Dinas Kesehatan Kabupaten Buol bersama Puskesmas Biau terus menggenjot capaian program imunisasi anak demi melahirkan generasi yang sehat dan tangguh. Keberhasilan pelaksanaan imunisasi dasar lengkap IDL maupun bulan imunisasi anak sekolah BIAS diakui tak lepas dari sinergi dan kolaborasi erat antar lintas sektor di wilayah tersebut. Berikut laporan Reynaldi.
14: Penanggung jawab program imunisasi kesehatan Kabupaten Buol, Rustam, mengungkapkan capaian imunisasi dasar lengkap pada tahun 2025 lalu berhasil menembus angka 86 hingga 90% berkat efektivitas sinergi lintas sektor, mulai dari tingkat kelurahan hingga instansi pemerintah daerah. Saat menghadiri dialog interaktif bersama RRI, ia menyampaikan apresiasinya atas dukungan aktif dari Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta tim penggerak PKK Kabupaten Buol yang memberikan dampak amat positif bagi para tenaga kesehatan dalam menjamin setiap anak mendapatkan hak imunisasi secara menyeluruh. Rustam menambahkan, keterlibatan berbagai pihak memberikan dorongan moral yang kuat bagi para petugas di lapangan. Pihaknya optimis target nasional imunisasi sebesar 98% dapat terrealisasi pada tahun 2026 ini.
15: Kepada seluruh masyarakat yang mempunyai anak balita, ya, mari kita sama-sama mengantarkan generasi kita untuk menuju generasi emas tahun 2045 dengan mendapatkan secara lengkap seluruh jenis imunisasi yang wajib untuk mereka dapatkan ya sampai dengan usia 5 tahun.
14: Sementara itu Kepala Puskesmas Biau Jasman menegaskan pentingnya dukungan dari pihak kelurahan melalui fasilitas posyandu dan pengawasan yang mempermudah jangkauan pelayanan kesehatan anak, sekaligus mengimbau para orang tua di Kecamatan Biau agar tidak mudah terpengaruhi oleh informasi hoaks terkait vaksinasi di media sosial.
16: Yang memiliki pemahaman tentang vaksin ini supaya jangan selalu mendengarkan informasi hoaks dari luar atau dari media sosial bahwa imunisasi ini sangat bermanfaat untuk anak-anak, apalagi sekarang pemberian campak rubella itu sangat bermanfaat untuk masyarakat, untuk anak-anak, apalagi HPV ini kan yang kita berikan kepada anak usia 5 tahun, usia anak perempuan, itu adalah pencegahan kanker rahim. Sangat membantu sekali untuk anak-anak perempuan kita.
14: Jasman menambahkan, pihaknya berharap capaian imunisasi yang saat ini berada di angka 60% dapat terus meningkat hingga mencapai target 98% melalui pemberian imunisasi penting seperti campak rubella dan vaksin HPV untuk mencegah kanker leher rahim pada anak perempuan. Ia menekankan, seluruh program ini disediakan gratis oleh pemerintah sehingga masyarakat diharapkan memanfaatkan secara maksimal demi meningkatkan derajat kesehatan dan masa depan generasi muda di Kabupaten Buol.
13: Demikian informasi dari Toli Toli dalam Gema Saripati Maju, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Suharmi Darmoswito bersama rekan Arsela dan Andika mengucapkan terima kasih dan kembali bersama rekan Mega Pika.
0: Baik, terima kasih rekan Suharmi di RRI Toli Toli. Pendengar dari Toli Toli, kita ke RRI Palu menemui rekan Joko. Selamat sore rekan Joko.
17: Selamat sore rekan Mega di RRI Mamuju.
0: Baik, silakan informasi Anda rekan Joko.
17: Baik. Dinas Perhubungan Kota Palu menegaskan juru parkir yang tidak terdaftar secara resmi dapat dikenakan sanksi hingga denda Rp2.500.000 atau kurungan. Masyarakat diimbau mengenali petugas parkir resmi dan melaporkan praktik parkir liar maupun dugaan pemerasan kepada pemerintah. Berikut laporan Muhammad Sidik.
18: Dinas Perhubungan Kota Palu menegaskan pihak yang tidak terdaftar sebagai juru parkir resmi tidak diakui pemerintah sebagai juru parkir. Karena itu masyarakat yang merasa menjadi korban dari juru parkir tidak resmi diminta untuk melaporkan kepada pemerintah. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu Trisno Yunianto menegaskan, pemerintah Kota Palu telah menyiapkan sanksi melalui peraturan daerah atau perda dengan denda maksimal Rp2.500.000 atau kurungan paling lama 15 hari kepada pelaku yang melakukan aktivitas mengatur kendaraan dan menarik pembayaran parkir tanpa status resmi. Jika ditemukan unsur pemerasan, pemerintah juga dapat menerapkan ketentuan pidana berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Adapun ancaman pidana untuk pemerasan dapat mencapai 9 tahun penjara.
19: Kalau secara perda saja, sanksi yang diperda, yang pertama setiap juru parkir atau orang yang berpraktik sebagai mengatur kendaraan tapi tidak resmi, yang pertama dendanya maksimal 2,5 juta, kurungan 15 hari. Itu udah pasti itu, di perda. Ditambah lagi kalau dia melakukan pemerasan itu sudah KUHP, itu ancamannya 9 tahun. Ya jadi jelas, cuman kalau yang pemerasan, yang korban harus melapor bahwa saya diperas. Iya, harus melapor bahwa Pak ini ada yang memeras ini, saya diperas sama orang ini Pak. Merasa dengan ancaman kekerasan lagi kepada diri saya, dia harus lapor di Polres, begitu. Ya, kalau yang dari peraturan daerah nggak usah, kita dapat, kita proses.
18: Kepala Dishub Kota Palu itu menambahkan, saat ini pemerintah melalui Satgas Parkir Gabungan terus mengidentifikasi titik-titik parkir liar untuk diberikan tanda berupa spanduk. Langkah itu dilakukan agar masyarakat dapat membedakan lokasi parkir resmi dan lokasi yang tidak memiliki izin. Sementara untuk membedakan petugas parkir resmi yang terdaftar, pemerintah juga telah menyiapkan rompi khusus sebagai tanda pengenal agar masyarakat dapat membedakan petugas parkir resmi Kota Palu dengan keterlibatan aktif masyarakat serta landasan hukum yang jelas. Diharapkan mampu memutus praktik parkir tanpa izin di wilayah Kota Palu.
17: Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk program Gema Saripati Maju. Dari RRI Palu kami yang bertugas, saya Joko Dutia Sujari bersama teknik studio Anjas Pole, kembali ke rekan Mega Pika di RRI Mamuju. Mega.
0: Baik, terima kasih rekan Joko dari RRI Palu. Pendengar, dari Palu kita ke RRI Bau-Bau menemui rekan Bu Suda. Selamat sore rekan Bu Suda.
20: Baik, selamat sore rekan Mega Pika di RRI Mamuju.
0: Baik, silakan informasi Anda Bu Suda.
20: Baik, terima kasih. Pendengar dari Kota Bau-Bau, turnamen PMM Bau-Bau Cup 2 ASA Atlet Tenis Meja jelang Proprov Sulawesi Tenggara akhir 2026. Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sultra ambil bagian dalam turnamen tersebut. Selengkapnya, Wode Nurliani menurunkan laporannya.
21: Semangat para pecinta tenis meja di Kota Bau sebelum
22: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Bau-Bau Cup 2026 yang dipusatkan di Kota Bau-Bau selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi, solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Proprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Bau-Bau Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka hingga Konawe Utara. Untuk itu pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu PNM Bau-Bau Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porpor Sulawesi Tenggara 2026.
1: Tujuan dari kegiatan ini yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pencinta timpung yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, yang tujuannya bagaimana memajukan timpung itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpung dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan timpung-timpung yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda untuk bisa mencintai timpung.
22: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Kota Bau-Bau Edi mengatakan, turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Bau-Bau, sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Poprov pada November mendatang. Ia menyebutkan, sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan dua kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet, sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Poprov.
21: Semangat para pecinta tenis meja di Kota Bau-Bau sebelum Poprov, kan Poprov ini belum sebelah. Harapannya pemain ini setiap kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Poprov.
22: Penyelenggaraan PNM Bau-Bau Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar, pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Bau-Bau. Wadi Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan.
2: Pendengar, demikianlah informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Mega Pika di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Bu Suda dan pendengar. Kami akan hadirkan untuk Anda informasi langsung. Mamuju belum punya fasilitas pengolahan sampah tekstil yang akan disampaikan langsung reporter Muhammad Ilham. Ilham.
3: Baik, relawan lingkungan hidup World Clean Up Day Sulawesi Barat, Atendri Abeng mengatakan Mamuju hingga kini belum memiliki fasilitas khusus pengolahan sampah tekstil. Tenri menyebut masyarakat hanya mengandalkan cara sederhana tanpa sistem daur ulang resmi. Menurutnya, minimnya infrastruktur pengolahan sampah kian membuat warga Mamuju terbatas pilihannya. Pakaian bekas yang tak lagi dipakai biasanya hanya dijadikan lap, tas, atau disumbangkan ke pihak yang membutuhkan. Tenri menegaskan belum ada cara khusus untuk membuang pakaian bekas selain metode daur ulang mandiri yang terbatas. Ia menjelaskan proses daur ulang pakaian bekas menjadi barang baru seperti lap atau tas membutuhkan kreativitas sekaligus waktu luang. Namun tidak semua warga memiliki kesempatan melakukan hal tersebut secara rutin. Tenri menambahkan opsi lain adalah menyumbangkan pakaian layak pakai ke panti asuhan atau pihak yang membutuhkan.
23: Relawan lingkungan World Clean Up Day Sulawesi Barat, Atendri Abeng mengatakan Mamuju hingga kini belum memiliki fasilitas khusus pengolahan sampah tekstil. Tenri menyebut masyarakat hanya mengandalkan cara sederhana tanpa sistem daur ulang resmi. Menurutnya minimnya infrastruktur pengolahan sampah.
24: Khususnya kalau kita di Indonesia ya, bukan Indonesia, di Mamuju ya. Iya.
25: Jadi paling dapat lap kalau kreatif ya dijadikan tas. Ada waktu juga.
24: Tas. Ada waktu juga, bukan cuma kreativitas. Orang juga butuh waktu recycle. Tapi kan tidak semua orang punya waktu untuk merecycle.
25: Atau kalau
3: Lebih lanjut ia mengingatkan tanpa fasilitas pengolahan resmi, pakaian bekas yang dibuang sembarangan berisiko mencemari lingkungan. Ia mencontohkan banyak pakaian bekas ditemukan menumpuk di kawasan pesisir pantai. Tenri berharap pemerintah daerah mempertimbangkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah tekstil di Mamuju. Ia menilai langkah ini penting mengingat volume sampah kian terus bertambah seiring tren thrifting. Berikut laporan saya kembali ke rekan Mega di studio.
0: Terima kasih rekan Muhammad Ilham atas laporan Anda. Pendengar, setelah laporan langsung dari Muhammad Ilham, kita akan menemui rekan Rizna di RRI Makassar. Selamat sore, rekan Rizna.
4: Selamat sore rekan Mega.
0: Baik, silakan informasi Anda.
4: Informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini, tarif wisatawan asing di Taman Wisata Alam Bantimurung Bulu Saraung Maros disorot. Balai Taman Nasional Bulu Saraung siap dorong evaluasi. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
5: Tarif masuk bagi wisatawan mancanegara di kawasan wisata alam Bantimurung Bulu Saraung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan kembali menjadi sorotan. Meski tarif bagi wisatawan asing telah turun dari sebelumnya Rp255.000 menjadi Rp200.000 per orang, harga tersebut dinilai masih cukup tinggi dan belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kunjungan. Seorang pengemudi Grab, Dito, yang kerap mengantar wisatawan mancanegara mengatakan sejumlah wisatawan bahkan memilih membatalkan kunjungan setelah mengetahui harga tiket di loket. Menurut Dito, wisatawan asing yang datang berkelompok harus mengeluarkan biaya cukup besar dan kemudian membandingkannya dengan destinasi lain seperti Ramang-Ramang. Ia berharap pemerintah kembali mengevaluasi tarif agar Bantimurung semakin menarik bagi wisatawan mancanegara.
6: Kan mereka berkunjung tapi melihat dengan harga dan apa yang akan dia dapatkan di dalam itu tidak sebanding.
5: Sementara itu, Koordinator Umum Pengelola Kawasan Wisata Alam Bantimurung Bulu Saraung Haji Suwadi mengatakan, kunjungan wisatawan asing memang mengalami peningkatan sejak tarif diturunkan menjadi Rp200.000. Namun peningkatan tersebut belum signifikan karena sebagian wisatawan asing masih menganggap tarifnya relatif mahal. Pihak pengelola bahkan menilai jika tarif dapat diturunkan hingga kisaran Rp100.000 sampai Rp150.000, kunjungan wisatawan mancanegara berpotensi meningkat lebih besar.
7: Namun ya peningkatannya belum begitu signifikan karena masih terbilang tinggi menurut beberapa wisatawan yang datang, asing, mereka masih menanggapi penurunan harga ini masih kurang ya, masih perlu diturunkan lagi. Insya Allah mungkin kalau dia turun sampai 100 atau 150.000, insya Allah peningkatan pengunjung mancanegara akan lebih signifikan pertumbuhannya.
5: Di sisi lain, Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung, Abdul Razak, menjelaskan bahwa tarif penerimaan negara bukan pajak atau PNBP untuk kawasan Taman Nasional ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36. Karena berlaku secara nasional, Balai Taman Nasional tidak memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri besaran tarif PNBP. Menurut Abdul Razak, jika tarif ingin kembali dikaji, pembahasannya perlu dilakukan bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
8: Karena ini aturan yang ditetapkan secara nasional, ya kami otomatis selaku pemangku kawasan mengacu kepada peraturan pemerintah yang ditetapkan. Gitu ya. Secara bersama mungkin kita bisa mendorong untuk pembahasan terkait evaluasi kembali penerapan tarif yang berlaku di site-site tertentu di seluruh kawasan konservasi di Indonesia.
5: Abdul Razak menambahkan pihaknya secara berkala telah menyampaikan masukan kepada pemerintah pusat mengenai perlunya evaluasi penerapan tarif di lokasi-lokasi tertentu. Ia berharap Bantimurung dapat menjadi momentum untuk membuka kembali pembahasan mengenai tarif kawasan konservasi tanpa mengabaikan kepentingan pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian tadi informasi dari RRI Makassar untuk Gema Saripati Maju Sekorwil Nusantara 4 pada sore hari ini. Saya Risna Supratio beserta rekan operator kami Isfah mengucapkan terima kasih kembali bersama dengan rekan Mega Pika dari RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Risna atas informasi Anda dari RRI Makassar. Pendengar News Feature dari RRI Makassar tadi menutup perjumpaan kita dalam liputan berita Sekorwil 4 yang kami siarkan melalui RRI Mamuju, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Bone, Ampana, dan Bau-Bau. Untuk edisi hari ini 7 September 2026, saya Mega Pika mewakili kerabat kerja yang bertugas di balik studio ada Pak Awal dan kami pamit. Selamat sore dan sampai jumpa.
12: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: sekalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

96,7 MHz RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berada di menit ke-43 saat ini, lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Jelang petang, pendengar, kami sampaikan waktu azan maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya untuk hari ini jatuh pada pukul 17 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum kita mendengarkan kumandang azan maghrib, terlebih dahulu akan kita dengarkan, ikuti bersama risalah menjelang maghrib yang kali ini kembali akan disampaikan oleh Dr. Randus Karaima SAG dengan judul Kehidupan Bertetangga.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, sembari kita menantikan datangnya waktu azan maghrib dan kita akan melaksanakan sholat maghrib, maka berikut ini insyaallah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul kehidupan bertetangga. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kekuatan. Semua itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita mensyukurinya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, selanjutnya marilah kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan syafaatnya kepada kita sekalian, yang mana pada saat itu kita sangat butuhkan pertolongan, dan pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui syafaat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan bertetangga dalam Islam telah mengatur, Islam mengajarkan bahwa sesama muslim itu adalah bersaudara, dan dianjurkan atas tiap-tiap pribadi untuk berbuat baik terhadap tetangga dan lain-lainnya. Berbuat baik untuk tolong-menolong dalam kebaikan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Tegasnya Islam itu menghendaki terwujudnya kemaslahatan umat manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatu فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Surah Allahul Azim, Quran Surah Al-Hujurat. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maka kurang lebih demikian. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah di antara saudaramu itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Quran Al-Hujurat ayat 10. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, kita menyadari bahwa terwujudnya suatu masyarakat tidak dapat dipisahkan dari unsur-unsur tetangga. Sebagai saudara terdekat mempunyai tempat khusus dalam Islam, sehingga baik buruknya bertetangga itu merupakan ukuran iman seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasinu ila jarih, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrimu dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khair aw liyaskut." Yang artinya kurang lebih demikian. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berlaku baik terhadap tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbicara

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu la yu'minu. Wallahu la yu'minu. Wallahu la yu'minu." Kila. "Wa man ya Rasulullah?" Qala, "Alladhi la ya'man jaruhu bawa'ika." Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Maka ketika ditanya oleh seseorang, "Siapa wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang tetangganya tidak aman dari bencana karena gangguan." Hadis rawahu Al-Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lain. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pula bahwa benar-benar orang yang suka mengganggu tetangga itu tidak masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah man la ya'manu jarhu bawa'ika." Tidak dapat masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis rawahu Muslim. Pendengar kaum muslimin wal muslim yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa saling tolong-menolong, saling hormat-menghormati antara satu dengan lainnya, termasuk kita dengan tetangga, hidup rukun dan damai, sehingga dalam kehidupan kita senantiasa tercipta kehidupan yang indah, damai, dan tenteram. Demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa. Tentu dalam bertutur kata pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, pimpinan dan segenap karyawan karyawati LPP RRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah yang kita jalankan sepanjang hari ini amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya akan kami hadirkan suguhan musik-musik religi hingga kita jelang pukul 18.30 untuk kembali hadir dalam sajian Sultra malam ini. Jangan kemana-mana, pastikan terus bersama dengan Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda, ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya gak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Disiarkan langsung dari Jalan Lautan nomor 44, Madaoka, Kota Kendari. Radio Republik Indonesia Kendari, Yuda kembali temani Anda. Setelah tadi ada rekan saya Sofi, dan kita juga sudah tadi menghadirkan rangkaian musik-musik religi. Saja kita akan ada di Kipra Indonesia. Kembali malam hari ini Yuda bersama dengan Beli Made dan juga rekan-rekan bertugas di pemancar Lepo-Lepo akan menemani Anda pendengar sampai di pukul 24 malam. Teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
3: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: at desa dalam mengisi kegiatan pembangunan di pedesaan. Inilah Kiprah Indonesia.
1: Karena kurang tahu juga kendalanya apa, karena pupuk adanya itu di sini. Kalau untuk jatah yang sekarang ini kurang sekali ya.
2: Itu ibaratkan manusia dengan tanaman, itu pupuk itu ya berasnya kita. Coba kita bayangkan kalau beras tidak ada di rumah, satu hari saja kita bayangkan sendirilah seperti apa kan.

0: Pendengar, ibarat manusia membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Begitu juga tanaman membutuhkan pupuk untuk tumbuh subur. Pemerintah sejatinya menaruh perhatian besar untuk sektor pertanian. Namun belakangan, sejumlah petani dibuat khawatir karena ketersediaan pupuk. Dalam potret nasional, data dari Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, PSP, kebutuhan pupuk subsidi tahun 2021 berdasarkan RDKK elektronik sebanyak 24,3 juta ton. Namun Kementan mempunyai 3 strategi sehingga dialokasikan menjadi 9.041.476 ton. Ketiga strategi itu adalah pertama, penurunan harga pokok penjualan atau HPP sekitar 5% sehingga terdapat efisiensi 2,4 triliun rupiah. Kedua, perubahan formula 15-15-15 menjadi NPK 15-10-12 sehingga terdapat efisiensi sebesar 2,2 triliun rupiah. Ketiga, kenaikan harga eceran tertinggi terdapat efisiensi 2,5 triliun rupiah. Payung hukum dan alokasi tersebut kemudian diturunkan keputusan pemerintah provinsi hingga kabupaten kota. Di Konawe, berdasarkan peraturan Bupati nomor 521/80.1/01/2021, jumlah kebutuhan pupuk subsidi menurut subsektor tercatat urea 5.504 ton, SP36 700 ton, amonium sulfat atau ZA 560 ton, nitrogen fosfat kalium atau NPK sebanyak 4.000 ton, dan pupuk organik 612 ton. Namun beberapa petani di Desa Nario Indah, Kecamatan Anggotoa menyebutkan bahwa kebutuhan pupuk mereka tidak tercukupi, sehingga kadang membeli pupuk non-subsidi dan bahkan ada yang mencukupkan pupuk yang ada sehingga tanaman menjadi kurang subur. Pada Siman, petani berusia 62 tahun dari kelompok tani Sukamaju hanya mengandalkan pupuk yang ada. Pada Siman sudah 32 tahun bertani. Dia memiliki sawah seluas 0,5 hektar dan 1,5 hektar untuk palawija. Terkadang pupuk yang dibeli tidak mencapai kuota yang sama sesuai yang telah diinput pada RDKK.
1: Wah, sangat kurang, bukan cukup lagi, kurang sekali. Sedangkan ini kemarin 2 hektar itu cuma dikasih jatah satu sak saja. Jadi mau nanam-nanam itu susah sekali, Pak.
2: Biasanya 2 hektar dikasih berapa sak?
1: Kalau 2 hektar biasanya itu ponska itu 3 kintal, urea 2 kintal, TSP 1 kintal biasanya. Kalau yang dulu-dulu tahu, setelah perubahan yang baru ini, Bu, langka dapat begitu. Langka sekali.
2: Bisa setengahnya dari yang itu tuh?
1: Kurang. Sangat kurang. Kurang lebih 2 tahunan ini yang begini ini. Kalau dulu itu, Pak, biar petani itu tidak punya uang, datang di mamanya, yuk istilahnya yarnen bisa. Sekarang boro-boro yarnen, pakai uang saja tidak ada barang.
2: Butuh berapa lah normalnya butuh pupuk itu berapa, Pak?
1: Kalau ureanya itu setengah itu, apa itu? Ureanya itu pupuk 2 kali 2 sak. Terus ponskanya 2 sak. TSP biasa 1 sak kalau setengah.
2: Kondisi sekarang bahkan beli toko tani kurang, bagaimana berarti untuk tanamannya?
1: Ya itu sangat menderita tanaman, Pak. Ya sangat kurus sekali lah, jauh dari harapan. Di luar itu sama saja, Pak, susah. Kalau tidak ada itu RDKK yang dibawa keluar itu tidak bisa. Pokoknya RDKK tinggal di Anu Narindah ya di situ saja bisa ngambil. Kalau beli di luar tidak bisa. Kalau palawija ya seperti jagung mau menyumpuk 1 kali ya segini sudah keluar bunga. Ya seadanya saja, Pak. Seadanya saja, sehidupnya lah. Tidak bisa mau kasih yang subur maksimal itu tidak bisa. Pokoknya seadanya gitu saja.
0: Hal yang sama juga disebutkan Arif Budi Santoso, seorang petani sawah dan kebun dari anggota kelompok Sumber Rejeki. Petani berusia 32 tahun ini memiliki luas sawah 1 hektar, perkebunan 2,5 hektar, ditanami jagung, cabai, tomat, dan tanaman palawija. Pak Arif menuturkan, urea per sak harga subsidi Rp112.500, NPK per sak harga subsidi Rp115.000, namun subsidi hanya berlaku untuk 2 hektar lahan. Yang menjadi beban, pupuk yang didapatkan terkadang tidak memenuhi sesuai stok yang telah diinput pada RDKK, sehingga membeli dari pihak lain dengan harga Rp160.000 hingga Rp180.000.
3: Kalau normalnya seharusnya di RDKK itu urea 300 kilo, poskanya 400 kilo dalam satu hektar itu sawah.
2: Ya, itu normalnya.
3: Normal.
2: Belakangan ini mungkin yang didapat sesuai itu atau berapa yang didapat urea sampai?
3: Kurang dari setengahnya. Iya, karena kurang tahu juga kendalanya apa karena pupuk adanya itu di sini. Kalau untuk jatah yang sekarang ini kurang sekali ya. Usaha dulu lah, cari di luar kah, ada kadang ada teman tawari pupuk subsidi tapi kan sudah lain harganya. Kurang tahu juga ambilnya dari mana tuh. Hanya kadang ada yang tawari begitu biar harga berapa ya kita ambil daripada tanaman enggak subur.
2: Kalau subsidi kan biasa pas 110.000 ya di Bandro.
3: Sekitar 112,5 untuk urea.
2: Iya.
3: Kalau NPK-nya 115.
2: Tapi kalau siasati ambil di luar, itu bisa sampai harga berapa dapat?
3: Seharga 160 sampai 180 juga.
2: Itu apa urea?
3: Sama urea dengan poska itu sama.
2: Tapi itu carinya jauh atau apa?
3: Ya lumayan, kadang kita menyeberang sampai di Lambuya, kita ambil itu pupuk. Ya di mana-mana kadang ada yang tawari begitu, entah sisa pupuknya orang atau dia ambil dari mana tuh. Ya tawari kita, ya kita ambil untuk usahakan tanaman biar bagus. Itu sudah di rumah pak, bukan di toko tani. Kalau di toko tani ya enggak berani juga dia kasih keluar begitu karena sudah jatah RDKK ada tersendiri. Karena sangat kurang sekali kalau untuk kebutuhan di sini saja tuh, anu pupuk yang ada di sini sangat kurang itu.
2: Hitung-hitung gitu ya harga biaya yang habis begitu untuk menanam, beli pupuk sama harga jual masih bisa untung gitu.
3: Ya ada sedikit lah daripada tanah kita sia-siakan kosong kan, enggak ada tanamannya sama sekali, kita lebih rugi bayar pajak apa itu walaupun hasil sedikit tapi adalah terus.
0: Serupa yang disampaikan Bapak Muhtadin, petani berusia 30 tahun sekaligus ketua kelompok tani Hortikultura Jitu. Hal yang kadang membuat miris bagi petani, tidak dapat bagian kalau datang membeli pupuk. Kelompok yang beranggotakan 18 orang dalam satu tahun memproduksi padi sawah dua kali tanam. Untuk satu masa tanam membutuhkan pupuk hingga 300 sampai 400 kg. Hortimania dalam satu tahun jika cuaca mendukung bisa 3 hingga 4 kali tanam. Selain itu berkaitan juga dengan komoditi yang ditanam. Biaya tambahan untuk pupuk non-subsidi dalam hitungan lahan 1 hektar mencapai 3 hingga 4 juta rupiah.
4: Kalau padi sawah ini kalau menurut saya tuh, kalau untuk kejar produktivitas ya harus lengkap pupuknya. Minimal harus ada pupuk N, urea, P-nya, fosfatnya tuh. Nah, kalau K-nya kalium tuh. Nah, di sini kalau untuk subsidi kan yang disubsidi pemerintah hanya urea, ponska dengan SP36. Hanya SP36 di sini untuk tahun ini untuk di kios mitra di desa saya sendiri mungkin belum pernah itu satu untuk tahun ini belum pernah tiba datang. Entah itu mau ditiadakan atau bagaimana atau kuotanya enggak ada atau enggak tahu bagaimana tuh. Hanya SP36 untuk tahun ini enggak ada. Kalau tahun lalu masih ada. Nah, di sini kalau untuk di padi sawah kan biasa kebiasaan orang di sini pakai urea dengan poska. Kalau urea alhamdulillah mungkin masih bisa tercukupi. Hanya kalau poska ya mohon maaf kayaknya itu. Banyak mungkin orang yang pulang kecewa kalau datang pupuk itu yang enggak dapat bagian. Itu mi kendalanya di sini kalau masalah pupuk. Kalau untuk saya pribadi ya kalau untuk urea saya rasa cukup. Kalau untuk poska saya rasa ya kekurangan betul kayaknya.
2: Jadi bagaimana Bang kurang-kurang gitu? Bagaimana Abang siasati tanaman hortimanianya?
4: Ya pakai pupuk yang non subsidi.
2: Otomatis agak mahal berarti.
4: Sudah jelas itu. Ya, bagaimana ya sudah resiko kan sebagai petani. Ya itulah pintar-pintarnya orang mensiasati kalau namanya petani tuh. Mustahil yang namanya kurang kita tidak cukupkan. Namanya juga kita bertani ingin dapat hasil. Kalau lihat tanamnya kita kurang, kelaparan, mustahil kita tidak kasihan juga tuh. Lihat tanaman kerdil. Apalagi sampai tidak berhasil, mana modal sudah di situ, jerih payah di situ, itu yang kita mau harapkan juga nanti ke depannya tuh. Katanya petani suruh sejahtera, tapi kalau model kayak begini, nggak tahu bagaimana ceritanya nanti kan.
5: Pak, pagi-pagi begini panasin motor, mau kemana, Pak?
6: Mau ke toko tani, Bu. Semoga bagian kita bisa diterima hari ini, Bu.
5: Bagian apa, Pak?
6: Pupuk.
5: Oh.
6: Kenapa, oh, Bu?
5: Oh, jadi subsidi untuk lahan kita sudah ada, Pak. Kira-kira jumlahnya sesuai dengan yang diinput pada RDKK, Pak?
6: Ya, semoga saja, Bu. Ini Bapak sudah siapkan uang juga untuk menebus pupuk jatah kita, Bu. Lahan kita kan 3 hektar, Bu. Tapi yang dapat subsidi cuma 2 hektar saja, Bu.
5: Ya sudah, kalau begitu. Bapak lekas ke sana. Nanti malah tidak kebagian, Pak.
6: Iya, Bu. Tapi, Bu, nanti Bapak minta uang tambahan ya.
5: Untuk apa, Pak?
6: Untuk tambahan beli pupuk non-subsidi, Bu.
5: Oh, iya, Pak. Ada. Bapak tenang saja.
6: Kalau begitu, Bapak jalan dulu ya, Bu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Aspirasi dari para petani membawa kami berkunjung ke toko mitra tani. Di sini kami bertemu Ibu Tumina, pemilik toko mitra tani yang mengelola pupuk subsidi dan menjual pupuk non-subsidi serta obat-obatan tanaman. Dari keterangan Bu Tumina, terdengar bahwa 2021 ini, kadang pesanan pupuk subsidi yang datang tidak sesuai permintaan. Untuk urea non-subsidi, satu sak harga Rp350.000, jenis Ponska Rp200.000 per 25 kg, dan harga subsidi jenis urea Rp112.500 dan Ponska Rp115.
7: Kadang juga kalau pas barang ada, kita belum minta mereka sudah kabar kita, Bu pesan mau butuh ini. Tapi kalau pas barangnya tidak ada, biar kita minta, lama baru datang. Ya, yang paling sering ini di tahun 2021 ini yang paling sedikit datang. Kalau tahun-tahun sebelumnya ya masih agak lumayan tuh, masih mencukupi. Tapi di tahun 2021 memang sedikit sekali yang datang untuk barang Ponska tuh. Kalau urea aman. Ya, 2021 memang sudah agak susah datangnya. Maksudnya tidak sesuai dengan permintaan tuh. Misalnya kita minta misalnya 20 atau 40, tidak pernah mesti langsung klop datang sekian enggak. Pasti ada biasa 9 ton, 7 ton masuknya. Iya kan enggak setiap satu musim satu kali datang enggak. Datang habis kita pesan ulang kembali. Enggak satu kali musim baru datang satu kali enggak. Tapi kan misalnya habis kita pesan lagi kalau untuk barang yang lancar kayak urea toh. Tapi kalau Ponska kan memang tidak pernah tinggal lama, langsung habis. Minimal 2-3 hari sudah habis kalau untuk Ponskanya. Ya, ya kalau misalnya barang yang sedikit datang, sementara petaninya banyak yang datang, otomatis harus bagi toh. Bagi juga itu belum tentu cukup. Kadang saya bagi kita 2-2, kadang 1-1. Maksudnya biar yang datang itu kebagian semua. Jadi saya bagi memang enggak pernah itu mau langsung ambil klop-klop. Saya bagi kita 2-2 sak, kadang satu kali datang toh karena barangnya sedikit yang datang. Ya untuk tahun ini yang paling lebih parah toh, maksud kurang sekali. Untuk Ponskanya. Iya, maksudnya dalam sebelumnya masih agak, maksudnya masih mencukupi lah. Untuk tahun 2021 ya, 2021 ini baru agak kurang sekali untuk Ponskanya. Susah. Itu nih katanya dari distributor kita harus menyediakan pupuk yang non subsidi. Jangan sampai katanya pas barang kayak subsidinya kurang, petani bisa langsung ambil yang non subsidi. Itu kan kita diharuskan mengadakan memang yang non subsidi. Non subsidi ya memang mahal harganya. Kalau non subsidi kan bebas dijual, biarpun tanpa yang ada namanya bisa dia beli karena kan itu yang non subsidi toh. Kalau subsidi kalau untuk urea kan saya jual 3,5 satu sak. 350 yang non subsidi. Yang subsidi ya 112.500. Itu kan sudah ditentukan dari sana toh. Ponska 115. MPK plus. Kalau subsidi 115. Ya ada beberapa petani yang belilah yang sanggup beli toh. Tapi enggak semuanya petani mau beli itu katanya alasannya mahal. Tapi kalau petani yang kayak petani sayur memang banyak juga yang pakai itu. Karena kadang mereka mau memupuk enggak ada pupuk jadi otomatis memang dari distributor kita diharuskan memberikan yang non subsidi katanya jangan sampai petani butuh pupuk enggak ada yang subsidi toh jadi bisa diambil yang non subsidi.
0: Pendengar, setiap tahun dilakukan input rencana definitif kebutuhan kelompok tani atau RDKK, yaitu rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alsintan atau alat-alat pertanian untuk satu musim atau siklus yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani. Jumlah luas lahan yang mendapat subsidi hanya 2 hektar, sehingga jika ada melebihi jumlah tersebut, maka kebutuhan pupuknya dibeli secara non-subsidi karena dianggap mampu. Subroto SP, Kepala BPP Kecamatan Anggotoa sekaligus admin RDKK. Dari obrolan bersama Pak Broto, sekecamatan Anggotoa lahan sawah dan kebun mencapai 1.035 hektar. Khusus Desa Naryo Indah, luasnya hingga 200 hektar.
2: Pak Broto, dari jumlah 200 hektar itu yang diinput untuk khusus stok pupuk di sini dari beberapa jenis itu berapa saja Pak dijabar?
3: Ya tergantung kepemilikan lahannya Pak. Kalau misalnya kayak Pak Mutadin ini kepemilikan lahannya misalnya 1 hektar. Untuk hortikultura itu dia jatahnya untuk permusim tanam ya.
2: Ya.
3: Kalau hortikultura kan saya masukkan 3 kali, 3 musim lah.
2: Ya, per tahun.
3: Per tahun itu 3 musim tanam. Jadi dia per musim tanam itu urea dapat 2 kental, terus ponskanya dapat 3 kental, terus SP36 saya masukkan 1 kental. Kemudian organiknya 500 kilo.
2: Oh, organik juga?
3: Iya, cuman kan kebanyakan mereka jarang yang ambil organik. Paling ngambil hanya untuk tanam-tanam jagung, itu untuk nutup nutup lubang tanamnya itu.
2: Pak Broto, itu menginputnya itu sampai muncul angka-angka 2 kuintal, 500 kilo. Itu memang apa ya, kayak sudah ada komunikasi terlebih dahulu sama semua kelompok agar diakomodir ke kemauan mereka begitu, permintaan pupuknya.
3: Ini saya menginput Pak, bukan kemauannya mereka ini. Memang sudah ada listnya dari anu, dari dinas, tanam, ya. Ya dari pusat memang sudah ada.
2: Tolak ukurnya apa? Berarti lahan, luas lahan.
3: Iya, luas lahan. Dan itu komoditas juga. Komoditas yang diusahakan itu yang menjadikan apa? Istilahnya yang jadi pedoman penginputan itu.
2: Jadi contoh mungkin beberapa komoditi seperti hortimania itu, kayak cabai itu 1 hektar kayak tadi yang sudah dijelaskan.
3: Ya, itu pokoknya untuk horti itu. Horti ini pokoknya semua ini saya ambil patokan untuk urea 200 kilo per hektarnya tuh. Terus ponskanya itu 300 kilo, 3 kental. Iya, per hektar. Kemudian untuk SP36 1 kental. Terus organik 500 kilo, setengah ton berarti.
2: Hitungannya sama dengan kalau padi sawah?
3: Lain, padi sawah sudah ada pembatasan dia dari pusat memang, dari aplikasi itu. Untuk 1 hektar 126 kilo urea. Terus ponskanya 250.
2: Ini untuk hitungan 1 hektar pemilik lahan gitu, berarti per orang gitu.
3: Iya, per orang. Pokoknya luasan lahan bukan per orang. Kalau luasan lahannya 1 hektar ya itu anunya. Kalau setengah hektar ya tinggal bagi 2 saja. Kalau setengah misalnya itu.
2: 3 kali ya dia ada yang hortimania untuk
3: iya, kalau untuk penginputan untuk hortikultura, terus tanaman pangan utamanya jagung. Itu saya masukkan 3 kali Pak. Tapi kalau untuk padi sawah di sini hanya 2 kali musim tanam.
2: Kalau proses input itu Pak, kalau sudah tahun berjalan tidak bisa direvisi begitu?
3: Kalau sekarang sudah mau penutupan Pak.
2: Kan misal mungkin di pertengahan kita atau di triwulan awal itu tidak bisa revisi begitu?
3: Tidak ada. Kan dia dikasih waktu sekitar bulan apa kemarin? Bulan Juli sampai Oktober. Itu masa penginputan RDKK itu. Ini sudah tinggal 5 hari lagi ini selesai penginputan. Dan setelah itu sudah tidak ada kesempatan lagi untuk menginput gitu.
2: Ini kalau diinput semisal ada yang punya lahan sini tapi orangnya tidak domisili sini, itu tetap bisa berarti Pak Togim?
3: Iya bisa Pak, cuman biasanya yang saya masukkan itu yang mengolah, bukan pemilik lahannya. Karena kadang kalau pemilik lahan yang dimasukkan kan yang mau, yang pengolahnya itu kan kerepotan waktu dibutuhkan KTP-nya itu. Karena kalau kita petani menebus pupuk itu harus pakai KTP, fotokopi KTP.
2: Si petaninya?
3: Iya.
2: Berarti basis pembeliannya berdasarkan apa ya? Nomor, nomor KK ya?
3: Iya, nomor KTP. Nomor KK ya.
2: Kalau untuk potensi misal menambah penambahan input, menambah stok, otomatis berarti kecuali harus lahan dulu juga yang mungkin yang luasan yang pertama juga.
3: Iya, luas lahan yang harus ditambah, tapi kan di sini tidak mungkin, harus ada pembukaan lahan dulu baru bisa menambah kuota pupuk. Gitu Pak.
2: Tapi selama ini yang datang mungkin sampai di mitra-mitra tani sini itu terserap semua sampai ke petani atau bagaimana evaluasi penilaian?
3: Ya, kalau pupuk terserap semua Pak. Pokoknya sekali datang itu hari itu juga habis. Karena banyak petani yang butuh tuh. Sementara barang sedikit, banyak yang butuh. Jadi rebutan, siapa yang cepat itu yang dapat. Yang penting ada namanya di RDKK. Kan enggak ada salahnya gitu.
2: Selama namanya ada di RDKK.
3: Iya, selama namanya ada di RDKK,
8: Terus kuotanya masih ada. Tapi walaupun namanya ada, kuotanya sudah habis ya tidak akan dikasih. Karena di situ kelihatan. Karena kan kalau sekarang kan pengecer itu dikasih aplikasi yang namanya T-Pupus itu. Nah, di situ petani kalau mau menebus pupuk tinggal input nick-nya pengecer yang punya apa itu, yang punya aplikasinya, tinggal input nick-nya, nah, keluar nama, terus kuota yang masih ada ya. Itu
9: berarti Pak Broto ada kesan siapa cepat dia dapat gitu.
8: Memang ya, selama ini kan begitu ya, Pak Desa. Yang penting begini Pak, siapa cepat dia dapat, yang penting ada uang, terus jatahnya masih ada gitu. Kan tidak mungkin juga pengecer mau menyimpankan petani yang memang dia belum mau ambil pupuk, kan begitu toh. Memang ada jatahnya masing-masing, petani ini ada jatahnya masing-masing. Cuman kan kadang ada petani yang dikasih tahu, Pak, ini ada pupuk sudah datang.

0: untuk RCKK itu ke pusat itu pasti tercukupi Pak, kuota yang diajukan ya ini ya, termasuk dinas itu mengajukan kuota ke pusat itu sesuai permintaan kita dari bawah ini gitu. Cuman dari pusat itu kan misalnya kuota yang diminta misalnya 10 ton di pusat itu kan selama ini ya, ini selama ini tuh ini yang datang tidak sampai segitu, jadi kan tidak mungkin juga kuota kebutuhan pupuk yang mau dibutuhkan petani di sini tidak mungkin akan tercukupi Pak, karena yang diminta sekian datangnya cuma sekian kan begitu. Misalnya yang diminta ke distributor misalnya 10 ton itu yang datang paling hanya 7 ton begitu. Iya, tapi urea, kalau urea kayaknya lancar, yang susah itu Ponska. Ponska yang susah. Enggak tahu ini kendalanya di mana. Intinya kalau dari kita Pak, dari bawah kita sebagai admin RDKK itu kalau mengusulkan, kalau meminta kuota itu pasti sesuai yang dibutuhkan petani. Kalau saya malah kadang saya lebihkan. Cuman kan memang dari pusat jatahnya mungkin cuma segitu toh. Karena ini kan berhubungan dengan subsidi juga.
1: Tahun depan ada penambahan ini usulannya Pak?
0: Kalau tahun depan kayaknya sama Pak. Karena kan luas lahannya kan tidak bertambah di sini. Ya dengan harapan sesuai yang diminta.
1: Terima kasih Pak Brata.
2: Bagaimana tanaman kita kalau pupuknya kurang? Ibu sudah tidak ada uang lagi untuk beli non subsidi.
3: Ya sudah Bu, jangan dipaksa, seadanya saja.
2: Tapi tanaman sayur kita bagaimana Pak?
3: Kita pakai pupuk seadanya saja Bu. Ini Bapak juga sementara mengajukan untuk pinjam dari BUMDes Bu.
2: Bisa Pak.
3: Bisa Bu, tapi nanti kalau ada hasil, uang untuk Ibu agak berkurang ya Bu. Karena bayar pinjaman.
2: Tidak apa-apa, Pak. Yang penting tanaman kita berhasil. Dan anak-anak bisa tetap lanjut sekolah.
3: Ya sudah, Bu. Kita istirahat saja dulu.
2: Iya, Pak.
4: Mendengar aspirasi dari petani membawa kami bertemu dengan Kepala Desa Naryo Indah. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, Relisman SP, Kepala Desa Naryo Indah, memiliki keprihatinan terhadap apa yang terjadi. Kepala desa yang juga mantan penyuluh pertanian membantu warganya untuk komunikasi dan koordinasi jika ada kendala kekurangan pupuk maupun yang belum masuk di RDKK.
5: Pak Karis, saya rasa Pak Karis sudah tahu mendetail apa tanggapan mungkin Pak Karis kan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten.
6: Tadi saya sudah simak apa yang disampaikan Pak Kepala BPP terkait kondisi pupuk yang ada di Desa Naryo Indah. Kemudian juga kita sudah dengarkan dari kios tani, mitra tani tentang kondisi pupuk, ketersediaan pupuk di kios tani itu sendiri. Nah, memang apa yang disampaikan dari beberapa narasumber itu benar adanya, bahwa ketersediaan pupuk memang kami khususnya di Naryo Indah mungkin ini secara umum itu memang sangat kurang. Kenapa? Karena ya itu tadi seperti yang disampaikan, kadang datangnya bertahap, padahal pada waktu yang bersamaan petani itu ingin mengaplikasikan pupuk sesuai kuota yang seharusnya diterima. Jadi ini kan jadi dilema. Masa misalnya dia pada waktu ini, saat ini dia butuh 6 sak, tapi yang datang hanya 2 sak. Apa harus menunggu yang 4 saknya lagi untuk yang tidak diketahui kapan datangnya, kalau memang datangnya secara bertahap. Jadi memang seperti itu kendalanya, Pak. Dan masih banyak kendala yang lain.
5: Pak Kades, dengan permasalahan yang kayak gini, apa ya mungkin kalau dari pemerintah desa, apakah bisa kayak tampil hadir di sini untuk menjembatani solusi atau ada gagasan yang terpikir?
6: Sebagai kepala desa memang yang pertama saya merasa terpanggil memang untuk melihat kondisi seperti ini, karena saya dasarnya memang seperti yang disampaikan Pak Kepala BPP, saya sebelumnya punya swadaya di Desa Naryo Indah, kebetulan kemarin saya terpilih sebagai kepala desa. Dan terkait berbicara pupuk memang tentunya salah satu memang yang sering saya sampai koordinasikan dengan beliau Pak Subroto itu adalah terkait data-data petani memang yang belum dapat kuota pupuk atau jatah pupuk, dalam artian punya lahan misalkan, tapi mereka-mereka ini belum dapat kuota pupuk. Solusinya seperti apa tentunya sudah disampaikan lewat melalui ketua kelompok tani, tinggal mengumpul data diri, KTP, kartu keluarga, kemudian luas lahan, kemudian dia masuk di dalam kelompok tani apa, jadi supaya diakomodasi dan diinput dalam RDKK melalui aplikasi Simlutan seperti itu. Kemudian yang kedua, sebagai pemerintah

0: desa. Kadang-kadang ini NIK yang dalam RDKK itu untuk pengambilan pupuk tidak sesuai dengan NIK yang ada di lapangan yang dimiliki petani itu sendiri. Solusinya adalah kami membuatkan surat keterangan beda NIK. Dari surat keterangan beda NIK itu, si petani ini bisa mengambil pupuk tanpa harus misalnya dipersulit di kios tani, karena memang begitu SOP-nya, Pak.
1: Jadi apa ya, namanya pelayanan agar secara data bisa lebih akurat lagi ya, Pak Kades?
0: Benar, jika ada petani memang di desa Nario Indah yang belum terakomodasi di dalam apa jatah pupuk, memang seperti itu tadi yang saya sampaikan, berhubungan langsung dengan, artinya saya sebagai kepala desa menyampaikan kepada ketua kelompok tani supaya menyampaikan kepada anggotanya bahwa untuk mereka mengumpulkan data diri, khususnya KTP, kartu keluarga, karena itu data dasar yang harus dipakai operator untuk menginput data petani tersebut, kemudian jumlah luas lahan, kemudian dia masuk di kelompok tani apa, seperti itu. Jadi ketika itu sudah mereka lakukan, insya Allah tahun depan sudah bisa masuk dalam kategori penerima pupuk, seperti itu.
1: Jadi apa ya, kalau kayak potret seperti tadi yang sempat kita bahas, contoh lah mungkin sudah diinput RDKK 10 contoh, ya. Tapi yang datang 7 gitu, tidak sampai, tidak cukup, otomatis kan masing-masing pemilik lahan dapatnya tidak sesuai dengan yang sudah diinput itu. Bagaimana tanggapannya, Pak Kades?
0: Yang pertama memang tentunya ini secara apa namanya, saya secara pribadi memang saya tidak punya secara batin, karena saya begini, saya dasarnya adalah penyuluh pertanian dan saya lahir besar di masyarakat desa yang notabene pertanian. Ketika melihat kondisi seperti ini memang memang seperti tidak bisa menerima. Kemudian karena pun saya sekarang ada seorang kepala desa, tentu saya lebih responsif lagi terhadap keluhan-keluhan petani. Namun yaitu semua itu kan ada perananya masing-masing. Seperti yang sampaikan Pak Subroto, beliau adalah operator simultan, kemudian RDKK juga, jadi beliaulah yang lebih berkompeten dalam hal itu. Nah, kami sebagai pemerintah desa itu menerima apabila ada keluhan, nah itu kita sampaikan, kita tunjukkan jalannya, Pak. Jadi, oh Bapak ke seperti ini, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi, dengan seperti itu, otomatis mereka sudah bisa menerima pupuk. Ya, seperti itu.
1: Pak Kades, ada yang beranggapan, gitu, entah mungkin masih awam atau gimana, karena tahulah kalau di desa kan ada dana BUMDES-nya atau apa. Tapi kalau arah BUMDES mau digunakan untuk subsidi, atau bukan subsidi, tapi kayak untuk pemenuhan stok pupuk itu, bagaimana potensinya kalau Pak Kades melihat?
0: Saya rasa itu tidak masalah. BUMDES bisa dipakai usaha apa saja. Yang penting endingnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Itu memang tujuan utama BUMDES. Akan tetapi begini, Pak. Seperti yang saya sampaikan, andaikan usaha pengecer pupuk ini belum ada di Nario Indah, mungkin kita akan melirik itu sebagai unit usaha. Karena itu akan bersentuhan langsung dengan masyarakat tani. Akan tetapi karena unit usahanya sudah ada, dan kami pikir itu bukan, kalau kita membuat usaha yang sama dalam satu desa, itu nanti ada persaingan atau seperti apa. Tapi ya, tapi itu bukan poinnya sebenarnya. Yang kami butuhkan adalah ketersediaan pupuk itu sendiri. Seperti yang kemarin BUMDES yang kami kembangkan itu disimpan pinjam, Pak. Jadi artinya ketersediaan pupuk untuk di kios tani sudah ada, artinya meskipun yang masih belum mencukupi, tapi kan kadang-kadang petani belum punya duit untuk menebus pupuk. Jadi melalui simpan pinjam itu petani insya Allah sudah bisa.
1: Ya, ya. Termasuk juga mungkin simpan pinjam kalau mau beli pupuk non subsidi boleh.
0: Iya, apalagi non subsidi, Pak. Tapi kan kebanyakan petani hanya berharap banyak di subsidi, Pak. Karena memang non subsidi boleh dibilang dua kali lipat dari harga subsidi. Seperti itu.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Pendengar, Pemerintah Kabupaten Konawe melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan TPHP telah menetapkan kebutuhan pupuk subsidi menurut subsektor dan dibagi per kecamatan. Kami kemudian melanjutkan perjalanan menuju Dinas TPHP untuk mendapatkan data tersebut sekaligus mendengar tanggapan berkaitan dengan aspirasi masyarakat Desa Nario Indah. Kami kemudian bertemu Pak Wilham dari Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Konawe. Beberapa hal terungkap mulai dari data hingga rantai distribusi dan koordinasi pupuk subsidi. Berikut ini obrolan kami bersama Pak Wilham sekaligus menyudahi acara Kiprah Indonesia Radio Republik Indonesia Kendari.
1: Baik pendengar, saat ini saya sudah berada di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe, dan juga saya sudah bersama dengan Pak Wilham dari Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas TPHP Kabupaten Konawe. Pak Wilham, apa kabar Pak Wilham?
3: Alhamdulillah baik Pak.
1: Pak Wilham, tentang masalah pupuk subsidi ini, kita tahu memang kan ada aturan di dalam, mungkin bisa disampaikan juga seperti apa turunan aturan tentang subsidi pupuk.
3: Ya, terima kasih. Jadi saya langsung saja, jadi memang pupuk bersubsidi ini dasarnya adalah peraturan Menteri Pertanian untuk tahun 2021 itu Permentan 49 tahun 2020, di mana di situ mengatur tentang alokasi harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun 2021. Dari permentan itu nanti diturunkan lagi ke provinsi, nanti dinas provinsi yang menangani masalah pertanian itu membuat juga surat. Jadi ada namanya keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 3 tahun 2021. Berdasarkan itu Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Konawe itu akan membuat juga turunan dari peraturan menteri dan keputusan Kepala Dinas Provinsi. Jadi kita buat dalam satu tahun. Jadi di Konawe kita dikasih tahun 2021 subsidi pupuk itu untuk urea sebanyak 5.504 ton, yes. SP36 700 ton, ZA 560 ton, NPK 4.000 ton, ada NPK formula khusus untuk tanaman kakao itu 138 ton, dan organik 612 ton. Jadi itu kuota subsidi yang akan masuk di Kabupaten Konawe selama satu tahun, tahun 2021.
1: Baik. Jadi kalau masalah untuk perubahan jumlahnya itu untuk tahun depan, itu melihat sesuai permintaan, berarti ada alurnya juga begitu Pak?
3: Ada, jadi kalau tahun 2021 kita cuma dikasih subsidi pupuk sebanyak itu, berarti tergantung di anggaran di pusat. Jadi karena memang kan namanya pupuk subsidi, nilai asli pupuk itu disubsidi oleh negara. Jadi setiap petani yang akan membeli pupuk bersubsidi ada nilai subsidi. Biasanya tahun 2021 itu kemarin kurang lebih per 2 hektar itu ada kurang lebih 1,5 juta nilai subsidinya per petani. Nah, dari nilai itulah, jadi kalau dia kebutuhan pupuknya 10 sak per musim, kalau untuk tanaman padi sawah, dia paling bisa diberikan subsidi kurang lebih 40% maksimal. Jadi mungkin 3-4 sak saja dia bisa dapat. Di luar dari itu dia harus beli non-subsidi kalau masalah memenuhi kebutuhan. Karena memang anggaran di pusat cuma maksimal mensubsidi pupuk ke petani itu tidak semuanya full. Kalau dia butuh 10 sak, disubsidi semua. Enggak. Memang kebutuhannya memang dicatat semua, tapi yang ada nilai subsidinya oleh pemerintah itu cuma maksimal sampai 40%, 37-40%. Jadi begitu.
1: Pak Wilham, dari jumlah kuota tadi yang sudah dijelaskan berdasarkan memang peraturan pemerintah kabupaten itu, realisasinya dalam setahun maupun tahun berjalan, Pak, 100%?
3: Kuota pupuk ini bisa direlokasi. Jadi umpamanya dalam satu tahun kita dapat 4.000 ton. 4.000 ton itu ternyata semester pertama cuma terserap kurang. Itu provinsi punya hak merelokasi ke kabupaten lain. Tapi kalau Konawe kita di kecamatan, kita lihat. Jadi kecamatan ini kurang serapannya. Ada kecamatan yang lebih butuh. Bisa kita relokasi seperti itu. Jadi bisa di pertengahan dan bisa di akhir. Jadi tergantung serapan. Jadi kita melihat serapan. Jadi provinsi juga akan melihat serapan di kabupaten. Kalau serapannya bagus, ada kabupaten lain yang rendah, dialihkan ke Konawe. Jadi biasanya kita dari 4.000 itu biasa ada tambahan. Kalau NPK, kalau urea dari 5.000 biasa ada tambahan. Tapi khusus ZA sama SP36 itu biasanya kalau dikasih 700 satu tahun biasanya berkurang. Sama ZA kalau dikasih 500 dalam satu tahun rendah serapannya, dikurangi lagi, dikasih ke kabupaten yang lebih tinggi serapan. Jadi seperti itu biasa. Jadi satu tahun itu pasti ada relokasi karena serapannya dia bagus atau dia rendah.
1: Kalau gambaran umum mungkin itu 2020 lalu, apakah kita melakukan relokasi di Kabupaten Konawe ini?
3: Ya, jadi 2020 kita ada 2 kali relokasi. Jadi kita melihat bahwa di kecamatan yang lebih butuh pupuk, yang selalunya itu menjadi kebutuhan petani itu NPK yang kurang. Kalau urea, dia cukup, tercukup di kecamatan manapun tercukup. Tapi untuk NPK itu kita relokasi, jadi ada kecamatan Tongauna, Tongauna Utara yang butuh, Tobi, jadi kita alihkan dari ada kecamatan yang kurang serapannya, kita lihat satu semester kurang sampai akhir, itu kita relokasi ke kecamatan yang lebih butuh. 2021 ini sudah ada juga, jadi kita akan realokasi juga. Jadi kita lihat laporan lapangan teman-teman, kalau ada kecamatan yang serapannya rendah tapi ada kecamatan yang butuh, itu kita realokasi ke sana. Seperti itu dia.
1: Kita tahu memang mengenai subsidi pupuk ini banyak yang terlibat, bahkan juga mungkin ada pihak ketiga hingga non-government, teman-teman yang menginput RDKK. Kalau dinas TPHP itu yang menjadi perannya itu apa, Pak?
3: Dinas TPHP sebenarnya cuman istilahnya mengawal kuota ini. Jadi kalau untuk masalah pupuk itu ada namanya pupuk apa produsen, ada namanya PIHC, ada grup itu dibilang PIHC, Pupuk Indonesia Holding Company. Yeah. Jadi mulai dari produsennya di situ, distributornya di situ, dan pengecernya yang ada di wilayah kecamatan masing-masing. Jadi dinas itu hanya mengontrol dan mengawal berapa kebutuhan di suatu wilayah, kita akan buatkan usulannya, nanti pusat yang menentukan bahwa inilah kuota, dibagi dulu melalui SK Permentan atau SK Menteri itu kuota provinsi nanti menurunkan di kabupaten, nanti kami di dinas TPHP menurunkan lagi di kecamatan sekian kuota yang diberikan oleh pusat. Jadi begitu alurnya dia. Iya, jadi holding company itu grup dia. Jadi kalau dengan dinas dia sebenarnya kita cuma jalur koordinasi, jadi jalur komandonya itu dia dari produsen ke distributor ke pengecer yang ada di kecamatan. Jadi dinas hanya mengawal atau mengawasi.
1: Itu Pak Wilham, ada aspirasi dari teman-teman petani yang di Nario Indah itu, bahkan pemilik toko taninya menyebut ini memang kaitannya dengan pihak ketiga juga, tapi mungkin bisa diberi masukan karena kadang keterlambatan pupuk yang datang begitu.
3: Jadi kalau masalah pupuk kan prosedurnya itu kita tahu, yang penyedia adalah produsen, dalam hal ini PIHC. Jadi PIHC itu punya di provinsi produsen, distributor. Jadi distributor itu di Sultra ada dua, ada namanya Petrokimia Gresik, ada namanya Pupuk Kaltim. Pupuk Kaltim itu membawa urea, yang di luar dari urea itu adalah di Petrokimia Gresik. Jadi NPK, SP36, ZA, organik itu di Petrokimia Gresik. Oh ya, saya lupa, di PKT juga ada namanya pupuk formula khusus untuk kakao, mulai tahun 2021 ini ada, tapi tahun-tahun sebelumnya belum ada. Terus kalau masalah keterlambatan itu sebenarnya tergantung pengecer.
1: Yeah.
3: Kan sebenarnya di produsen sudah siap, tinggal pengecernya menebus enggak. Petani butuh, tapi kalau produsen apa pengecernya belum menebus ke distributor, itu memang agak terlambat biasanya, seperti itu. Jadi yang menentukan adalah pengecer. Jadi kita dinas sebenarnya cuma mengontrol atau mengawasi. Jadi sepenuhnya kalau petani mengeluh bisa ke dinas, tapi sebenarnya ke pengecernya langsung lebih bagus karena dia jalurnya komando, sedangkan yeah, dinas cuma garis putus-putus jalur koordinasi, seperti yeah, itu dia.
1: Berarti kalau begitu ada kaitannya dengan modal yang dimiliki si pengecer itu?
3: Sangat-sangat, kebanyakan itu memang kalau dia tidak cukup modalnya, dia tunggu cukup modalnya baru dia pesan, karena pupuk bersubsidi itu kita pesan hari ini belum tentu hari ini datang, dibayar cash dulu, tunggu bongkar di gudang baru dikirim. Biasanya paling terlambat satu minggu pasti tiba, kalau dia sudah bayar cash baru dikirim, biasanya begitu, paling terlambat satu minggu.
1: Pak Wilham, bisa ditanggapi juga, ada aspirasi semisal mungkin begitu hitungannya pengecer A seperti yang terjadi di Nario Indah, semisal mungkin angka terlalu yang dia pesan mungkin dalam hitungan 100 ton, tapi yang tiba di lokasi kadang hanya 70 ton, tidak mencukupi, itu mungkin apa ya, berkaitan dengan modal juga mungkin gitu ya?
3: Jelas ke modal, karena memang kan dalam satu tahun itu pengecer, setahu saya mereka ada namanya SPJB, surat perjanjian jual beli antara pengecer sama distributor. Jadi kalau dia kuotanya memang satu tahun 100 ton, dia belum menebus atau dia cuma mampu menebus 70 atau keuangan atau modalnya 70, berarti itu aja yang pasti distributor keluarkan pupuk kalau dibayar cash, seperti itu biasanya. Jadi yang menentukan adalah modal dari pengecer.
1: Pak Wilham, mungkin dari pengalaman-pengalaman mungkin ada kendala-kendala yang banyak menjadi masukan dari teman-teman penyedia pupuk di lapangan yang sampai ke dinas TPHP.
3: Selama ini memang kendalanya itu saja, penyalurannya, distribusinya, jadi sering terlambat itu saja. Jadi kita sampaikan kembali bahwa yang menentukan adalah pengecer. Jadi memang pengecer itu terkendala di modal, walaupun petani sudah butuh tapi pengecer belum bisa menebus atau belum bisa membayar cash pupuk di distributor, jadi pasti terlambat. Jadi selama ini itu aja kendala. Jadi kita sarankan masukan, kalau bisa memang petani koordinasi memang satu bulan sebelum penggunaan itu, koordinasi memang ke pengecer, Pak kita mau pakai pupuk di bulan sekian. Jadi pengecernya juga siap-siapkan modalnya untuk menebus, jadi tidak ada keterlambatan. Seperti itu biasanya kita sampaikan.
1: Jangan mau dipakai besok, pesannya hari ini.
3: Iya, nggak bisa lah, karena pupuk prosesnya agak panjang, jadi harus pesan dulu, dilihat stoknya. Kan itu stoknya dia, kalau Konawe, dia kan dilihat satu Konawe. Dia tidak bicara satu kecamatan, jadi kecamatan ini butuh berapa, dilihat stoknya, oh iya, yang mana yang bisa duluan dia bagi, itu yang menentukan semuanya distributor. Jadi dinas itu cuma ada namanya laporan, laporan teman-teman lapangan, itu kita cuma ngontrol, oh sekian yang masuk di kecamatan ini, oh sekian di sini. Jadi kita tidak bisa maksa juga, karena memang jalurnya koordinasi saja, bukan komando. Jadi yang komando itu sebenarnya produsennya, distributor, dan pengecer, itu yang satu jalur. Dia. Nah, jadi memang kita harus banyak input di RDKK, jadi kalau permintaan besar, pasti kuota yang dikasih juga cukup besar. Tapi tidak bisa terpenuhi semua, karena ada namanya batasan anggaran di pusat, iya. Karena di pusat yang membahas itu seluruh Indonesia, jadi dia membagi kuota berdasarkan permintaan. Untuk permintaan kebutuhan 2022 ini belum disahkan, biasanya akhir tahun, paling terlambat awal tahun baru ada. Jadi tapi info terakhir untuk 2021 itu kebutuhan pupuk se-Indonesia itu 24 juta ton, tapi yang bisa disubsidi cuma 9 juta ton. Jadi itu gambarannya sebenarnya. Jadi di daerah pun akan seperti itu, walaupun kebutuhannya kita banyak, tapi alokasi anggaran subsidi dari pusat sedikit, ya kita dapatnya sesuai pembagian masing-masing wilayah kabupaten dari pusat atau provinsi.
1: Terakhir Pak Wilham, saya ingat bahwa Konawe ini memang punya strategi yang dianggap mengikolah sesultra hebat, karena untuk 1 juta ton beras, dan teman-teman di lapangan itu biasa sebut, ya pupuk ini ibarat makanannya tanaman lah, begitu. Ya. Apa yang mau jadi pesan-pesannya khususnya untuk teman-teman petani pengguna pupuk subsidi di lapangan?
3: Ya, jadi sebenarnya kan pupuk bersubsidi ini diharapkan digunakan oleh petani menengah ke bawah, bukan yang menengah ke atas. Jadi sebenarnya kita bisa menyebut ada petani kalau di aturan permintaan itu maksimal 2 hektar. Jadi yang punya lahan lebih dari 2 hektar, saya sarankan janganlah, jangan sebenarnya. Coba-cobalah gunakan non-subsidi, karena di permintaan itu jelas bahwa yang mendapat pupuk bersubsidi itu maksimal punya lahan 2 hektar. Lebih dari 2 hektar itu berarti dianggap mampu, jangan gunakan subsidi. Kalau bisa gunakan non-subsidi, sebenarnya seperti itu. Jadi sampai kapanpun ini namanya pupuk subsidi memang tidak akan cukup, karena memang petani itu bukan cuma petani menengah ke bawah, tapi ada juga menengah ke atas. Nah, itu juga menggunakan pupuk subsidi. Makanya saya sarankan ke teman-teman lapangan, cobalah difilter, dilihat yang mana petani sudah maju, sudah sukses. Kalau bisa dia jangan mengambil di subsidi, beli non subsidi, supaya petani yang masih menengah ke bawah yang punya lahan 2 hektar maksimal atau kurang dari 2 hektar itu bisa menikmati subsidi, seperti itu.
1: Baik. Jadi yang teman-teman yang paling di bawah bisa menikmati itu ya. Baik, Pak Wilham, terima kasih waktu Pak Wilham. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Jadi
2: baru saja usai Kiprah Indonesia. Kita berpisah untuk berjumpa kembali di Kiprah Indonesia berikutnya.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

disiarkan langsung dari Jalan Laut nomor 44 Mandung Kendari. Yuda, kembali temannya Anda di Sultra Malam bersama dengan Bli Madi untuk malam hari ini. Sudah tadi kita hadirkan untuk kiper Indonesia, dan saatnya kita masih akan ada di rangkaian musik dan info. Kita akan update informasi dari KBRN atau di rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Sultra Malam, kita coba update informasi mengenai aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda ini kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Indonesia. Hingga hari ini ya, Senin 7 September 2026. Erupsi ini dilaporkan terdampak terhadap ada lebih dari 270 ribu penumpang dan juga mengganggu lebih dari 2.300 penerbangan di sejumlah bandara dan juga tempat-tempat yang ditutup akibat sebaran abu vulkanik. Dari Badan Geologi Kementerian Energi dan juga Sumber Daya Mineral atau SDM juga menyatakan bahwa aktivitas Gunung Anak Krakatau itu masih berlangsung ada sekitar 25 jam sejak Jumat kemarin. Bahkan hingga Minggu 6 September dan dini hari juga telah berakhir. Namun aktivitas vulkanik ini masih dipantau karena kegempaan yang cukup tinggi. Masyarakat, wisatawan dan nelayan itu dihimbau tidak mendekati pusat aktivitas gunung dalam radius 3 km. Ini dari Badan Geologi ya. Erupsi Anak Krakatau juga akan menjadi pengingat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan aktivitas vulkanik tinggi di dunia. Indonesia berada di kawasan Pacific Ring of Fire atau cincin api Pasifik, yaitu wilayah di sekitar Samudra Pasifik yang menjadi juga salah satu zona paling aktif untuk aktivitas gempa bumi dan juga gunung api. Kawasan ini terbentuk karena pertemuan dan juga pergerakan sejumlah lempeng tektonik ya. Secara geografis, jalur Ring of Fire ini melewati sejumlah negara antara lain Jepang, Filipina, Indonesia, hingga Selandia Baru, serta membentang di sepanjang wilayah Amerika Utara dan juga Amerika Selatan dan Indonesia. Bahkan jalur ini berkaitan dengan zona subduksi dan juga pertemuan lempeng yang membuat aktivitas vulkanik dan kegempaan itu relatif tinggi ya. Oke, kita masih akan terus bersama di Sultra Malam ini pendengar, dan untuk Anda yang ada di 96,7 MHz serta di RRI Digital, saya juga mengucapkan terima kasih, dan yang juga sudah aktif di live TikTok juga, terima kasih atas kehadirannya semuanya. Terima kasih sudah pada tap-tap layar juga ya. Kita masih akan terus bersama di Sultra Malam untuk rangkaian musik dan info.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menghimbau seluruh pihak, khususnya para pelaku sektor pertanian, untuk meningkatkan kewaspadaan untuk menghadapi kondisi iklim ekstrim menyusul sebagian besar wilayah Indonesia yang kini memasuki puncak musim kemarau. Direktur Perubahan Iklim BMKG Fahri Rajab juga menyampaikan bahwa periode puncak musim kemarau itu diproyeksikan berlangsung sepanjang Agustus hingga September 2026 ini, mendengar. Bahkan saat ini sebagian besar wilayah Indonesia sedang dalam periode puncak musim kemarau. Jadi perkiraan puncak musim kemarau itu terjadi pada periode Agustus hingga September 2026 ini yang disampaikan. Bahkan dijelaskan juga bahwa untuk dampak dari kemarau tahun ini kian signifikan karena diperparah oleh fenomena iklim global El Nino yang berintensitas sangat kuat yang diprediksi itu akan bertahan hingga awal tahun 2027. Kombinasi puncak kemarau dan El Nino ini tersebut ini memicu penurunan curah hujan secara signifikan serta memperpanjang kekeringan yang berpotensi memicu krisis air bersih. Bahkan penurunan produksi pertanian hingga ancaman kebakaran hutan lahan atau karhutala, ya. Bahkan juga para ahli dari Direktorat Klimatologi BMKG juga memprediksi masa transisi atau peralihan dari musim kemarau menuju musim penghujan baru akan terjadi bertahap mulai dari pertengahan Oktober hingga akhir November 2026, ya. Itu dia update informasi kita, pendengar, yang nanti juga boleh kembali nanti dilansir di KBRN atau juga di rri.co.id.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua. 11

Kesadaran akan pentingnya keamanan dan keselamatan diri berawal dari rumah. Salah satu bentuk musibah yang sering terjadi di lingkungan perumahan adalah kebakaran. Terjadinya kebakaran perumahan penduduk dapat dikarenakan kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat akan lingkungan, di antaranya pemasangan instalasi listrik yang tidak standar, pembakaran sampah yang tidak diawasi, lalai mematikan kompor, dan kebocoran gas. Kebakaran selalu mengakibatkan banyak kerugian baik benda atau nyawa. Untuk itu, kita harus tetap waspada.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat.
2: Kita belum sampai ke puncaknya, El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya.
0: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutlah. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
3: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
4: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper testnya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAC yang ada di Darwin agar sigmatnya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
5: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah.
6: Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Graha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya, yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang. Dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
6: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
5: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
6: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutla. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
8: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkyu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global. Ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai.
8: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
9: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional, pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
8: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan direktur teknis kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
10: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi, penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
10: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2026 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksepsi.
11: Sementara itu, Jaid Musafi selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya perkara ini murni selisih biaya keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
12: Jak.
13: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami itu di kasus Wilmar, sama persis seperti ini mengenai sengketa bea. Ya, biaya ekspor itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak. Gitu. Karena apa? Ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi. Spesifikasi apakah ini masuk POM atau bukan, ya kan?
11: Dalam perkara ini ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POB atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini diberlakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
14: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
15: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
14: Sementara itu, di Serang, Ratu Rahmatu Zakiah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
16: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
14: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
17: Bapak Bupati Kepala Sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
18: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
12: Kegiatan belajar-mengajar yang ada di SDN Kayu Ringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau, yaitu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
18: Siswa kelas 6A SDN Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim, menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
19: Jangan PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.
18: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani, memberikan alasan lain. Menurutnya beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
20: Soalnya pelajarannya tuh lumayan banyak, terus juga kan kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan keganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
21: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya.
20: Okay. Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enak kan di papan tulis.
18: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca, yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
22: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
23: Pagi belum sepenuhnya.
22: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga.
24: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
22: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Punta.
25: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
22: RRI Pontianak dengan judul Berpacu Dengan Angin Kencang.
26: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
22: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon Di Balik Kemudi PT-PT.
27: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
22: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
28: Saya melaporkan langsung dari lokasi aksi.
29: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit.
22: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
30: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
31: antrean panjang kendaraan di
22: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi dan Harapan Ikut Mengular.
32: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
22: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
0: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Kfar Rumman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor berita nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Roman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah, termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis, yakni Ali Syahrur dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobab Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan Wawade Nurliani.
1: Tujuannya semangat para pecinta tenis meja seluruh Kabupaten sebelum Porprov, kan Porprovnya bulan 11.
2: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobab Cup 2026 yang dipusatkan di Kota Baobab selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi, solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga Provinsi Porprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baobab Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja, sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, yang antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka, hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu PNM Baobab Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
3: Tujuan dari kegiatan ini ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pecinta timpo yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua yang tujuannya bagaimana memajukan timpo itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpo dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu wanita diminati. Tapi mudah-mudahan dengan event-event yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda Indonesia mencintai timpo.
2: Sementara itu Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Kota Baobab Edi mengatakan turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Baobab sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Porprov pada November mendatang. Ia menyebutkan sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan 2 kategori yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Porprov.
1: Tujuannya semangat para pecinta tenis meja di Kota Baobab sebelum Porprov, kan Porprov belum 11. Harapannya pemain ini setiap kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang dicerungkan untuk Porprov.
2: Penyelenggaraan PNM Baobab Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Baobab. Dari Kota Baobab, Wawade Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 101 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Kendari.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam. Yuda kembali temannya Anda. Usai tadi kita memperbarui informasi kita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Malam hari ini kita kembali akan hadirkan mimbar agama Kristen Protestan dengan judul Harapan yang pasti, dibawakan oleh Pendeta Nelwan Tonapa STH. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

Para pendengar RRI Pro 1 Kendari yang diberkati Tuhan, Shalom, selamat malam. Salam jumpa dengan saya kembali, Pendeta Nelwan Tonapa STH, dalam program Mimbar Agama Kristen Protestan. Dan malam ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa di sorga, bersyukur, berterima kasih, di mana kami terus melihat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami, di mana Tuhan selalu memelihara kami sehingga malam ini kami ada, itu semua karena anugerah-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu waktu disampaikan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang terikat dilepaskan. Kami percaya Roh Kudus, Engkau tidak terbatas untuk menjamah setiap para pendengar umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Para pendengar RRI Pro 1 Kendari yang diberkati Tuhan, malam ini kita akan belajar bersama-sama Alkitab yang diambil dalam kitab 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19, di mana lembaga Alkitab memberikan satu tema, yaitu akhir pemerintahan Yosafat. Sekali lagi, lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu tema, akhir pemerintahan Yosafat. Baik para pendengar yang dikasih Tuhan, saya akan membacakan buat saudara. Saudara bisa menyimaknya dan mendengarkannya. Jika saudara punya Alkitab di rumah, bisa saudara lihat bersama-sama dan saya akan membacakannya. Ayat pertama dikatakan, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang-orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar dan datang dari seberang laut Asin dan Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Mezezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan pada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada seorang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk Israel ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu ini, untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu." Kata mereka, "Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu karena namamu tinggal di dalam rumahmu ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju kepadamu." Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukankah kamu yang akan berperang melainkan Allah? Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel.
Dalam peperangan itu tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sesujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Para pendengar yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama satu pengalaman yang dialami oleh Raja Yosafat. Kita tahu bahwa Raja Yosafat ini dalam kepemimpinannya untuk memimpin bangsa Yehuda, dia tidak punya pengalaman apa-apa. Bahkan dia dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Yehuda itu sejak umur 35 tahun. Dan masa berakhir kepemimpinan daripada Raja Yosafat adalah 24 tahun lamanya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan dari pembacaan kita ini adalah di mana sejarah membuktikan kepemimpinan daripada Yosafat waktu dipercayakan untuk memimpin bangsa Yehuda. Kalau kita lihat ayat pertama dikatakan dalam pembacaan kita, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Malam hari ini saya berikan satu tema yang saya rangkumkan dari apa yang saya baca, yaitu salah satu tema itu dari pembacaan kita tadi, sesuatu yang pasti. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama di pasukan orang Meunim. Kalau kita lihat bahwa di sini dalam kepemimpinan Yosafat, kita tahu bahwa Yosafat ini tidak punya pengalaman dalam memimpin satu bangsa. Dan dia di umur 35 tahun. Bagi saya umur 35 tahun adalah umur yang masih muda, yang istilahnya belum punya pengalaman apa-apa. Tetapi bagaimana waktu Tuhan percayakan dia? Dikatakan bahwa setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat. Yosafat tidak punya pengalaman dalam hal berperang. Yosafat tidak punya pengalaman dalam hal memimpin suatu bangsa. Tetapi bagaimana waktu Tuhan percayakan dia untuk memimpin bangsa Yehuda? Kemudian dalam kepemimpinannya itu ada tiga bangsa, yaitu Moab, Bani Amon, dan Meunim. Alkitab mencatat pasukan orang Meunim melawan Yosafat. Dan ayat 2, datanglah orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar dan dari seberang laut Asin dan Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hezezon Tamar, yakni En-Gedi. Waktu dalam baru-baru dalam kepemimpinan dia, dia mendengar, seharusnya dia mendengar hal-hal yang baik, tapi waktu awal kepemimpinannya kemudian dia mendengarkan suatu hal yang buruk, di mana ada bangsa yang ini menyerang dia, membunuh dia, mengepung dia. Sekali lagi saya katakan bahwa secara sejarah membuktikan bahwa waktu itu Yosafat tidak punya pengalaman untuk memimpin. Sehingga waktu dikatakan datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dan Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hezezon, yakni El-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Nah, ini satu tindakan yang bagi saya sangat tepat. Yosafat mengambil suatu tindakan, dia tidak melawan. Waktu dia mendengar hal itu, dia tidak persiapkan prajurit. Karena sekali lagi saya katakan bahwa dia tidak punya pengalaman untuk memimpin bangsa yang besar sebelum dia memimpin bangsa Yehuda. Makanya secara manusia pasti dia mengalami ketakutan. Ketakutan adalah hal yang lumrah yang sering manusia alami dalam kehidupannya. Tetapi menjadi pertanyaan waktu kita dikuasai oleh ketakutan, tindakan apa yang kita ambil? Saudara-saudara, kalau kita perhatikan orang yang dikuasai oleh ketakutan itu adalah orang-orang yang istilahnya tidak tahu mau berbuat apa lagi, sehingga kadangkala mereka mengambil jalan pintas, kemudian melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Banyak orang dalam ketakutan tidak tahu berbuat apa lagi, dia mengambil jalan pintas yaitu bunuh diri. Itu terjadi, saudara. Survei membuktikan di Jepang itu banyak terjadi hal-hal begitu. Tetapi kita lihat perjalanan daripada Raja Yosafat
waktu dia dikepung oleh bangsa Moab dan Amon. Apa yang dia lakukan? Ayat yang ketiga, di dalam ketakutannya, di dalam kekhawatirannya, Yosafat mengambil satu tindakan yang tepat. Dikatakan ayat yang ketiga, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, para pendengar Pro 1 RR Kendari yang diberkati Tuhan, dari hal ini kita dapat temukan bahwa Yosafat mengambil tindakan untuk berdoa. Nah, Alkitab berkata bahwa berserulah kepada Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Tindakan ini yang Yosafat ambil, yaitu berseru kepada Tuhan, memerintahkan rakyat Yehuda, mengumpulkan anak istri mereka semua untuk mengambil satu tindakan, yaitu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Alkitab mengatakan Tuhan, ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa ini adalah satu tindakan yang tepat yang diambil oleh Raja Yosafat pada waktu itu. Sekali lagi, dia tidak pernah waktu dia dalam satu tekanan, dalam satu penindasan, ketakutan yang dialami, dia tidak pernah pergi mencari orang-orang pintar, orang-orang yang bisa diandalkan. Sebab saya percaya Alkitab mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, Yosafat melakukan satu tindakan, yaitu mengandalkan Tuhan. Dia menyuruhkan kepada Yehuda, seluruh masyarakat Yehuda, kumpulkan anak istri saudara untuk kita sama-sama mengambil suatu tindakan, yaitu berpuasa, mencari Tuhan. Berpuasa di sini saya mengambil satu renungan atau satu pendapat bahwa mereka menyerahkan total semua kekhawatiran mereka, ketakutan mereka kepada Tuhan. Ini yang harus kita pelajari, saudara. Waktu kita di tengah-tengah tekanan, waktu kita di tengah-tengah cobaan, apakah betul-betul kita mencari Tuhan atau kadangkala kita lebih banyak curhat kepada orang lain untuk mencari, meminta pendapat dari mereka. Hal itu tidak masalah, hal itu tidak salah bagi saya. Tetapi mari kita belajar mengutamakan Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita? Ini yang Yosafat lakukan dengan rakyat Yehuda pada waktu itu. Ayat yang kelima, lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau Allah memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Nah, yang pertama, apa yang kita dapat pelajari, kita ambil satu pelajaran dari kepemimpinan Raja Yosafat. Yang pertama, dia mencari Tuhan. Dia mencari Tuhan. Yang kedua, dia memperkatakan firman. Dikatakan tadi, dikatakan dan berkata, ya Tuhan Allah, nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau Allah memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Dia sedang memperkatakan firman. Dia katakan, bukankah engkau Tuhan yang ada dalam kehidupan kami, yang selalu berperang di tengah-tengah keadaan kami, yang selalu membela kami? Nah, ini yang diambil salah satu keputusan. Yang kedua, yaitu Yosafat memperkatakan firman. Kalau saudara baca di kitab Mazmur 1, situ sangat jelas, renungkanlah Taurat Tuhan itu atau firman Tuhan itu siang dan malam. Hari-hari ini saya percaya bahwa kita semua orang percaya kita butuh firman Tuhan yang menguatkan kita di tengah-tengah situasi, kondisi bangsa kita, perekonomian yang sedang terjadi atas bangsa kita. Kalau kita lihat sekarang apa yang sedang terjadi dalam bangsa kita ini, kita lihat bagaimana terjadi demo di sana sini, sedang membuat kadangkala kekhawatiran itu dalam hidup kita, datang dalam hidup kita. Bertanya-tanya apa yang akan terjadi atas bangsa kita. Mari tugas kita sebagai orang-orang percaya, kita mengambil satu tindakan yang tadi saya katakan, bahwa mencari Tuhan, belajar mengandalkan Tuhan. Yang kedua, perkatakan firman. Firman Tuhan itu bisa kita perkatakan waktu kita membaca, kemudian kita renungkan.
kita ingat. Dan waktu kita dalam tekanan, itu firman Tuhan yang akan mengingatkan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para pendengar RRI Pro 1 Kendari yang diberkati Tuhan, mari kita belajar seperti Raja Yosafat. Dia tidak pernah mengandalkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak pernah mengandalkan keluarga besarnya. Tapi dia belajar untuk mengandalkan Tuhan. Mari pada

apa, kamu diam saja, maka aku akan berperang. Mereka lihat bagaimana mereka sudah melakukan doa, mereka sudah melakukan puasa, mereka sudah memperkatakan firman, dan mereka lihat bagaimana Tuhan bekerja. Makanya itu saudara, kita hati-hati dalam mengeluarkan perkataan. Kadangkala perkataan kita ini bisa membangun orang lain, bahkan juga perkataan kita ini bisa mengutuki orang lain. Makanya itu perlu firman Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, supaya waktu kita ada dalam tekanan, kita terus memperkatakan firman. Supaya waktu kita dalam tantangan, kita terus memperkatakan firman. Saya percaya firman Tuhan yang saudara dan saya baca, itu yang akan meneguhkan setiap langkah-langkah kita ke depan, menghadapi setiap hari-hari yang kita akan lalui ke depan. Alkitab mencatat bahwa dunia ini tidak akan semakin baik, tetapi bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya bahwa waktu kita tinggal di dalam Dia dan Tuhan di dalam kita, kita akan melihat bagaimana Tuhan akan turut bekerja di dalam segala sesuatu, di dalam segala hal, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang-orang yang percaya mengasihi Dia. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pelajaran firman Tuhan malam hari ini, mari kita refleksi kembali kehidupan kita. Apa yang kita sudah lakukan waktu kita ada dalam kekhawatiran, waktu kita ada dalam tekanan, apakah kita betul-betul mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, atau kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri? Mari kita belajar malam hari ini dengan firman Tuhan yang saya bagikan, biar ini menguatkan saudara dan juga saya untuk kita tetap percaya bahwa Alkitab mengatakan di dalam kitab Matius 28, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Artinya bahwa saudara tidak perlu takut penyertaan Tuhan, yang dimana Dia katakan bahwa Dia Allah Immanuel yang ada dalam hidup saudara dan saya. Itu yang akan menuntun saudara untuk melewati setiap hari-hari yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

tanpa rasa bersalah. Hai, selamat malam pendengar. Itu dia, ada Fabia Asar. Selamat malam untuk semuanya yang kembali tuning di 96,7 MHz RRI Digital, serta juga di live TikTok studio RRI Kendari dan juga di live TikToknya Yuda. Hai, Shopian News, selamat bergabung juga untuk kamu ya. Mudah-mudahan juga untuk semuanya yang sudah siap-siap bergabung di live TikToknya RRI Kendari dan juga di live TikTok Yuda. Pokoknya jangan lupa deh, tap-tap layarnya juga, karena nanti kita akan hadirkan special request. Nanti akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu pokoknya. Bakal seru-seruan, nanti di pukul 22 ya, kita mulai. Sampai tuntas nanti di pukul 23 untuk malam hari ini. Saya tidak sendiri, ada Bli Made, temani Yuda dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo.

0: Rupiah. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Oke, sebuah ungkapan terserah dari Glenn Fredly juga sudah bergulir ke ruang dengar kita bersama. Hai, Leila Imut, selamat bergabung untuk semuanya. Dan teman-teman yang sudah ada di live TikTok Yuda juga bolehlah ya. Selamat malam dulu, ada Rahma, ada siapa lagi ya kalau nggak salah tadi. Sudah stay dan sudah bersiap-siap untuk request lagu yang ingin didengarkan malam hari ini ya. Bolehlah, lagu Indonesia ataupun juga mancanegara kalian bisa request kok di sepanjang tugas Yuda. Malam hari ini, apalagi Anda yang mungkin juga seharian berjibaku dengan berbagai aktivitas dan rutinitas yang boleh dikata menguras tenaga dan pikiran. Nah, kita di sini hadir memberikan nuansa yang berbeda ya dengan pilihan-pilihan lagu yang ingin kalian dengarkan. Halo Ciki Ding Ding. Oh, mantap tuh. Nama akunnya keren banget, lucu ya. Aduh, mantap ya. Thank you ya. Yang sudah pada hadir semuanya, ada Black Sancha, thank you Black. Apa kabar juga untuk malam hari ini? Mudah-mudahan juga sejumpa dalam keadaan yang baik semuanya. Yang ada di 96,7 MHz serta di RRI Digital, begitupun juga nanti di Live TikTok Studio ya. Kita akan gelar nanti di pukul 22 sampai dengan pukul 23. Tapi kalau dari sekarang juga bolehlah sekali-sekali untuk tapping lagu apa yang kamu ingin dengarkan. Tapi jangan lupa di tap-tap layarnya, di share tuh kayak Leila Imut contohnya tuh, udah stay ya. Oke, terus bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: biasa lihat berita ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya apa? Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di, caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini di

Ya, kita masih ada di spesial Sultra Malam Yuda yang temani Anda di 96,7 MHz RRI Digital serta di live TikTok kita. Oh, Laila Imut ada di Kemaraya bagian lapangan basket. Iya, aku sampai lupa ya Laila. Kemudian tadi ada Aisyah. Aisyah katanya ada di Bengkulu, tapi stay-nya nih paling sering ada di live TikTok Yuda untuk malam hari ini. So, thanks ya untuk kalian semuanya. Ada juga Gemini baru bergabung tadi ya. Ayo semuanya sudah harus bersiap-siap. Sisa ada 30 menit untuk kita memulai acara kita di special request. Ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Asik memang ya. Kalau kalian udah pada scrolling-scrolling, udah capek kemana-mana muter-muter di live TikTok orang, ya udah saatnya di sini ketemu dengan Yuda. Kita akan seru-seruan bareng di sini sepanjang kurang lebih 60 menit nanti untuk di special request. Tapi kalau udah stay pada di sini, udah deh jangan kemana-mana ya. Dengarkan kita di live TikTok Studio, dengarkan kita di live TikTok Yuda, dan juga di RRI Digital dan juga di 96,7. Jadi kita bakal panjang waktunya, jadi bisa dengarkan musik-musik yang ingin kalian dengar. Nah, kali ini saya coba kembali hadirkan band Kendari, ada Safe Band, Bukan Karena Cinta. Selamat bergabung dulu Taurus yang baru bergabung. Thank you.

suasana malam yang kita rasakan bersama belakangan ini memang serasa dingin gitu ya kalau udah malam. Oh, lagi off ini ada sahabat saya, ada DJ Deva sudah bergabung juga untuk malam hari ini. Terima kasih, ada juga tadi Putri dan juga masih ada Laila Imut. Luar biasa kaliannya semuanya, udah bantu tap like, tap like-nya, tap layar, tap layarnya. Ida, apa kabar Ida? Request boleh? Boleh lah. Tuh, aku sudah kasih caption tuh, pilih lagu kamu. Lagu apa DJ gitu. Asal kamu jangan suruh aku nge-DJ. Kamu pasti hebat dari aku lah. Oke ya, kita masih akan terus bersama yang barangkali selama ini selalu memaksakan kerinduannya terhadap seseorang. Udah di skip aja. Kalau sudah gak bisa dipaksakan, ngapain harus paksain untuk rindu? Aduh, cile dalam banget. Ini cuma lagu kok ya.

ini sebuah makna ungkapan, ngapain kita harus maksakan seseorang dan kita harus untuk paksa untuk merindu kepada dia gitu. Ya so, kalaupun juga sudah harus gak bisa lagi ya, kita tinggal mengatakan say goodbye, thanks, sudah menjadi orang yang terbaik, sudah yang menjadi pernah hadir dalam kehidupanku. Aduh, gentle banget ya. Selamat bergabung tuh teman-teman saya, sudah sahabat-sahabat saya udah mulai bergabung. Ada Aisyah, ada DJ Deva, ada Laila Imut. Ada siapa lagi tadi yang sudah bergabung, yang baru bergabung, tapping namanya dong. Kalau yang masih pakai emoticon, saya enggak bisa sebutin. Oh, ada Kelana, Kelana Tenggara. Selamat bergabung Kelana Tenggara juga. Oh iya. Iya betul nah. Pernah mengalami hal itu gitu. Kamu merasakan di posisi seperti lagu yang diciptakan oleh Ivan Seventeen tuh, memaksakan untuk rindu. Hai Bio Telalo, aduh ini sahabat saya, seorang konten kreator juga dari Kolaka Timur. Mantap ya. Terima kasih. DJ Deva punya requestan Dewa 19 katanya. Akulah Arjuna. Arjunanya kemana nih? Salah, ini dia.

Oke, kita bersiap-siap ada di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Nah, terkadang rasa lelah, letih, lesu itu menjadi bagian apa yang kita rasakan hampir di setiap hari, di sela-sela berbagai aktivitas yang kita rasakan. Begitupun juga yang dirasakan oleh teman dan sahabat kita tuh, ada Devia Elina. Akhirnya dia terinspirasi untuk menuliskan sebuah karyanya yang kemudian dituangkan dalam bentuk lagu. Nah, malam hari ini dia sudah hadir di live TikTok Yuda juga malam hari ini. Thank you udah berbagi juga. Semoga Devia Elina ini terus berkarya di Belantika Musik Indonesia, dan rasa lelahnya itu segera akan tergantikan dengan sebuah kesuksesan. So, ini dia Devia Elina dengan Aku Lelah.

Ya, terjawab sudah sebuah kelelahan yang dituliskan dalam bentuk lagu oleh Devia Elina malam hari ini. Kenapa kita haus untuk cari uang gitu? Wow, pertanyaannya. Karena duit itu memang dibutuhkan gitu, Devia. Sampai ke sana, ke sini gitu ya. Iya sih, ya benar tuh. Devia, thank you ya. Sudah mampir lagi di live TikTok Yuda. Sudah berikan juga kejutan buat pendengar kita. Buat penonton yang ada di live TikTok. Teman-teman jangan lupa di follow ya tuh Devia. Terus kemudian boleh kalian kunjungi lah YouTube, channel YouTube-nya ya Devia ya. Channel YouTube-nya di situ ada banyak karya-karya dari Devia yang juga sudah dihadirkan buat para pencinta musik Indonesia. Oke, okay, thank you sekali lagi untuk Devia, sukses. Dan untuk semuanya pendengar RRI, kita akan bersiap-siap ada di spesial request. Akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Teruslah bersama dengan Yuda yang tengah tugas malam hari ini. Bersama dengan Beli Made. Thank you so much.

cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Oke, malam juga sudah mulai semakin larut ya pendengar, dan juga untuk Anda yang menyaksikan siaran kami melalui live TikTok Studio dan juga di live TikToknya Yuda ya. Terima kasih yang sudah hadir dari tadi, udah tap-tap layarnya. Ada Chang, selamat bergabung Chang, apa kabar Chang? Ah, ini tetangga gua nih. Terima kasih juga ada Bob Ahmad, ada Dervan, thank you. Ada siapa lagi yang ada di live TikTok Yuda sebelum saya samperin yang ada di live TikTok Studio. Masih ada Laila Imut, ada Harry di sana, thank you ya. Ada Sweet Purple, oh purple gitu ya. Request Kak untuk bagian Puatu yang mati lampu, lagu Teh Hijau. Wah, mantap. Iya ya, kalau berbicara mengenai padam lampu, memang ini lagi tengah diadakan pemadaman bergilir. Ya tetap sabar aja lah pokoknya. Makanya begitu, kalau udah dapat informasinya, yang kerap juga kita sampaikan kok buat pendengar ya. Jadi semua barang-barang elektronik, utamanya handphonenya, barangkali harus dicas gitu ya. Ya karena lumayan sih, agak lama gitu ya. Salam dari Ica Puatu. Wah mantap Ica, thank you ya Ica ya. Ada siapa lagi yang coba bergabung di live TikToknya Yuda? Ada Jack, thank you Jack ya. Requestan-requestannya sudah boleh dimasukin ya. Untuk yang mau bergabung, untuk request, pilih lagu yang ingin kalian dengarkan untuk di suasana malam ini ya. Dan jalur telepon juga kita buka ya, beli ya, beli made di 0401 3124008. Untuk Anda yang ingin bergabung di jalur telepon ya, ingin kita ngobrol dikit sambil say hello buat siapa yang mau disamperin lah untuk malam hari ini. Malam yang menyenangkan memang, kalau mata kita belum bisa terpejam, belum bisa tidur istilahnya, ya udah masuk di sini dulu deh. Di 96,7 atau juga di live TikTok. Request lagu bang, boleh langsung aja. Kalau udah ada caption pilih lagu kamu, memang udah saatnya untuk kalian pilih lagu gitu ya. Silakan di tapping aja lagu yang mau didengarkan di suasana malam hari ini. Iya, lagu ini Teh Hijau itu kayaknya lagi happening gitu ya. Oke, nanti kita coba Teh Hijau dari Tulus kayaknya. Saya akan hadirkan buat yang sudah sedari tadi juga soal bergabung di special request kita untuk malam hari ini ya. Oke, sebelum kita terima telepon, kita coba hadirkan dulu requestan-requestan yang udah masuk dari tadi di special request.

kenapa sih? Jawab dong. Pizza.

0: lagu.
1: Ya, lagu yang lawas sih sebenarnya di Belantika Musik Indonesia. Tapi ini coba duet dengan Luna Maya featuring Didek Hijau Daun. Suara, aku berharap ya. Saya sih berharap kalian juga pada tap-tap layar kemudian langsung request lagu yang ingin kalian dengarkan. Ada requestan tuh Bersamamu, Jazz. Tadi requestannya siapa tadi ya? Boleh? Munculin lagi yang abis request tadi. Oh iya, lagunya Lila gitu ya, Lila ya. Yang request Lila gitu. Terima kasih yang sudah hadir. Ada Harry, oh Harry tadi juga sudah bergabung. Makasih Harry ya. Dan kita masih coba buka dulu jalur teleponnya, Bli, di 0401-3124008 untuk malam hari ini. Ada Baco Metal, ada Laila Imut, ada Daeng. Terima kasih untuk Lila juga ya. Oke. Ada di live TikTok studio, di sana ada Irma. Welcome, selamat bergabung. Udah tap layarnya juga di live TikTok studio. Aduh, menyenangkan lah kalau kalian lebih banyak tap. Titip lagunya Fagetos, Saat Aku Pergi. Oh ya, nanti kita puterin ya, Daeng. Terima kasih, Daeng, sudah mampir Ki di siaranku untuk malam ini gitu ya. Logat-logat Makassar kayak juga ini ya. Oke, terima kasih ya, Deng ya. Makasih semuanya. Oke, 0401-3124008. Biasanya deringannya banyak gitu ya. Oke, kita menyapa dulu yang biasanya bergabung yang cukup jauh. Ada Pak D, Alif, ada Bu Ciana biasanya ada. Terus kemudian ada Viola di Makassar, ada Mas Andi di Batam. Siapa lagi ya? Ada Mas Andi di Amali Wawotobi. Kemudian siapa lagi ya? Oh, bunda-bunda banyak sih biasanya, bunda-bunda yang hadir tuh kalau malam-malam kayak gini ya. Oke, silakan lagi di jalur teleponnya kita coba, kayaknya agak tersendat ya teleponnya kita untuk malam hari ini. Atau gimana ini? Oh, kayaknya terkunci, Bli. Teleponnya tolong dibuka dong. 0401-3124008 untuk yang mau bergabung di special request kita untuk malam hari ini. Dan di live TikTok studio juga. So, thanks ya untuk semuanya. Waktu masih ada kurang lebih 30 menit lagi. Kita akan tuntaskan di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Oke, ada Jainal di sana, ada Irma, ada Ichel tadi, ada Asrun Hanafi, ada Jivo True, ada Mamlil, thank you Aditya, thank you. Tuh, ada telepon, ya kan? Kita coba bergabung dulu di jalur telepon nih teman-teman untuk di special request 0401-3124008. Nah, ada Viola di Makassar, kita coba terima dulu ya. Halo, selamat malam. Halo. Iya, selamat malam Viola. Apa kabar?
2: Bang
1: Yudha. Iya.
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik. Suaranya kamu kayaknya kecapean gitu, habis kerja apa gitu seharian?
2: Pernah.
1: Hah? Tapi enggak ya?
2: Senang banget sih.
1: Oh gitu. Oke.
2: Okay. Benar-benar capek.
1: Capek bener ya. Wah, mudah-mudahan deh lelahnya malam hari ini segera terobati dengan lagu yang kamu bakal request. Kemudian dispesialkan buat siapa gitu?
2: Spesial buat orang yang lagi renang di Hotel Frisbel.
1: Wih. Siapa tuh?
2: Ada deh.
1: Ada deh. Oke.
2: Udah renang ya.
1: Oke. I know. Oke lah, baiklah. Oke, buat spesial katanya tuh yang lagi renang. Malam-malam gini renang gitu. Aduh, kayaknya terciduk deh ya. Oke, mau request lagu apa nih?
2: Tahun berapa,
1: Bang? Boleh, bebas aja deh.
2: Bebas?
1: Aris Elektron, ya, selalu gabung, ya.
2: Karena dirimu terciduk, ya, please forgive me aja deh.
1: Please forgive me. Oh, iya. Oke, please forgive me-nya dikasih buat siapa lagi?
2: Ya, hanya buat Pak Alif.
1: Itu yang nyanyi siapa ya? Lupa aku.
2: Brian Adams.
1: Oh, Brian Adams. Oh, iya, lupa. Opa Brian Adams, please forgive me. Jangan renang malam-malam.
2: Jangan, enggak. Kalau dia senang renang malam.
1: Oh gitu? Ntar masuk angin lagi?
2: Enggak, justru enak kalau malam.
1: Oh justru enak ya, berenang malam gitu ya. Tapi airnya air hangat gitu ya. Aduh, mantap.
2: Enggak.
1: Oh iya. Oh gitu. Oke.
2: Lanjut.
1: Ya.
2: Buat Mbak Anita, Benda Tiara, Benda Hani, Benda Emil, benar nggak sih Bang Sotin? Bang ya Bang Toib siapa lah, pokoknya semuanya deh. Dan patut kecil oke ternyata di.
1: Oke, ada Blimade.
2: Blimade. Selamat kaget kita.
1: Ya.
2: Buat Bang Yud ya.
1: Yap.
2: Lanjut renangnya ya. Ya,
1: jangan renang malam-malam maksudnya ya. Oke, terima kasih ya. Aduh, aduh, sahabat kita ini luar biasa. Kok tahu dia kalau aku habis renang gitu ya. Oke, untuk yang lainnya lagi silakan di special request. Tadi ada Viola di Makassar udah coba menggunakan jalur telepon kita di 0401312400008. Pingin dengar lagunya Bryan Adams, Please Forget Me. Wow, ini lagunya apa ya? Boleh aku bilang ini lagu yang lama tapi enak didengarnya Bryan Adams ini. Enggak tahu kenapa lagu ini. Ya. Lagu yang enak didengar lah. Suasana malam kayak gini jadi bikin lebih adem gitu ya, lebih adem. Please Forget Me. Oke, kayaknya udah ketemu deh. Oke, ditungguin aja. Baik, ada lagi penelpon, Bli. Coba kita lagi. Oh, enggak ada. Coba kita cek dulu. Ada Endah. Oh, Endah Yani. Oke, Endah Yani ada di live TikTok studio. Ada Alga. Selamat bergabung Alga di sana. Di live TikTok Yuda. Coba aku cek lagi siapa-siapa teman-teman yang udah bergabung tadi di special request ini. Baru ada 5 juta mata memandang. Ada Harry, ada Leila, ada Daeng, ada Leila Imut juga. Oke. Tadi ada lagu yang tersisa. Jazz, kemudian nanti akan disusul dengan Bryan Adams. Dan boleh yang lainnya silakan tapping lagi. Oh, lagunya Roni Februari. Oh, yang mana tuh Roni Februari? Roni Parulian atau yang mana? Oke, nanti kita akan kembali lagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan gini, informasi dan hiburan ya. Yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, aman, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aman, aspirasi aman, rakyat. Aman, saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini.
2: Iya, ditunggu aja. Dirgahayu
1: Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ruang Rindu.

0: lagu yang mengingatkan kita untuk ketika kita kehilangan seseorang yang harus pergi, ya memang hilang sih rasanya, tetapi ya apapun buat kita tinggal, barangkali tinggal mendoakan saja deh yang udah mendahului kita, entah itu saudara, orang tua, sahabat dan sebagainya. Oke, terima kasih yang sudah request lagu ini tadi, ada Kakak Enda tadi ya kalau nggak salah lagunya. Kesukaanku Ade. Oh, thank you Kakak. Makasih. Ada Ika, selamat bergabung Ika. Apa kabar Ika? Mau dengar lagunya apa ini? Lagunya Mita. Oh, yang mana tuh? Mita Tahalatu itu banyak lagunya loh. Nah, makasih ya Ika ya. Thank you ya. Tadi ada masih dua lagu yang tersisa ini, ada Februari dari Roni Parulian, kemudian ada Sheila on Seven, Pemuja Rahasia. Tadi siapa yang request ya? Oke, nanti kita akan putarkan juga untuk di suasana malam hari ini. So, tadi terima kasih juga untuk Vio di Makassar ya, Viola di Makassar. Oke, mudah-mudahan juga udah terhibur. Ada Bunda Tiara, kita coba jemput dulu di ujung telepon untuk malam hari ini. Kita say hello. Selamat malam Bunda Tiara.
1: Selamat malam juga Bang Yuda.
0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Kabarnya baik ya?
1: Iya.
0: Oke, iya malam hari ini. Malam-malam begini dingin-dingin.
1: Lagi batu.
0: Iya, lagi batuk Kak Ina. Nggak tahu pengaruh apa. Ya, enggak deh. Mungkin pengaruh ini ya. Panas cuaca, terus kalau malam dingin ya, gitu.
1: Iya, iya. Sekarang kan tidak malam itu Bang Yuda. Dingin malam.
0: Iya.
1: Siang panas.
0: Perbanyak diminum saraba kali ya. Iya, kalau orang Jawa bilangnya wedang jahe gitu.
1: Iya,
0: kalau kita orang selatan itu atau orang Sulawesi bilangnya saraba gitu ya. Oke. Mengingatkan kita kalau dingin-dingin begini memang enak minum saraba begitu ya. Oke. Mau dengar lagu apa nih Bunda Tiara?
1: Lagunya Iis Sugianto boleh?
0: Iis Sugianto?
1: Iya.
0: Yang mana judulnya?
1: Dingin. Dinginnya malam kayaknya.
0: Dingin malam ini.
1: Iya.
0: Gitu. Ya. Tambah dingin. Iya ya, gitu ya. Benar ya. Oke, dingin. Oke. Nanti kita coba carikan lagu dingin gitu ya. Oke. Lagunya dikasih buat siapa ini? Mita Tahala tuh nanti aku cari.
1: Bang Yuda bersama Brimade ya, siapa?
0: Benar.
1: Selamat malam, selamat bertugas, sampai ketemu dengan acara. Dan selalu Bang Yuda, jaga kesehatan.
0: Iya.
1: Juga operator. Tadi ada Viola, ada Ibu Nyartin, ada Purnama Sari, kalau bisa gabung.
0: Iya.
1: Ada Bunda Emil, ada Pandi di Batam, ada Mas Wandi, ada Ibu Farida, ada Panasrun. Buat semuanya Bang Yuda, tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Terima kasih Bang Yuda.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih. Aduh, lagu dingin ini banyak versinya lagu dingin. Nanti aku coba cariin ya. Sheila on Seven ntar diputar, sabar ya. Anu Orang Ji. Oh, Anu Orang Ji saya. Oh iya, halo juga Yukti. Oke, kita masuk di segmen yang akhir. Boleh silakan di request lagi yang mau request-request, kita mau tuntaskan di segmen akhir karena aku mau puterin semua lagu yang udah di request. Ada requestan dari adik aku Ika, pengen denger lagunya apa saja yang penting Mita gitu ya. Oke. Mita Tahalatu ini lagunya keren-keren semua. Oke. Saya hitung dari 5, 4, 3, 2, 1. Sudah enggak ada ya. Terima kasih untuk Armor, terima kasih untuk Lensa Wuna, terima kasih untuk Anu Orang Ji saya. Oke, itu udah selesai semua di sana di Live TikTok Studio. Terima kasih ya Bli. Kita tutup aja lagi telepon kita karena kita akan segera akhiri kebersamaan kita di spesial request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pokoknya ditungguin lagunya yang sudah kalian request, saya akan putarkan satu-satu. Terima kasih. Selamat malam, selamat menikmati suasana dinginnya Kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menikmati suasana malamnya. Bye bye.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas."
0: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
0: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
0: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar, toh, Mas."
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di program Satu, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda mulai dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita akan bertemu kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Satu, kanal informasi dan inspirasi. Undur diri dengan ucapan selamat beristirahat, dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan serta lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara tetap di udara, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami program 1 RRI Kendari. Kembali hadir ke ruang dengar Anda mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz, AM 954 kHz, dan RRI Digital. Dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, kembali bersama Pro 1 RRI Kendari yang kembali, yang juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital atau via streaming di www.rri.co.id. untuk kebersamaan hari ini tepat di hari Selasa 8 September 2026, serangkaian mata acara siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari pagi hingga tuntas malam nanti. Diawali dengan sajian sultra pagi ini, akan kami buka dengan pengajian murotal Al-Quran. Kembali disampaikan Ahmad Misbahi akan mengetengahkan Surah An-Nahl ayat 41-76. Dirangkai dengan Mutiara Pagi dan juga Warta Berita tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan update informasi aktual lainnya akan kami hadirkan hingga pukul 11. Juga dilengkapi dengan informasi terkait lalu lintas dan juga informasi cuaca bersama Prakirawan BMKG Maritim Kendari, serta penyampaian Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan informasi-informasi lainnya akan terus hadir di sepanjang perjalanan Sultra pagi ini hingga di pukul 11 nanti. Mewakili seluruh kerabat kerja yang akan bertugas sepanjang hari ini, saya Sofi Murniati dan juga Bung Umar, serta rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo, mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian mata acara kami.

0: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat rahmat dan juga hidayahnya. Kita kembali bersua dalam sajian acara Mutiara Pagi untuk subuh hari ini, edisi 8 September 2026 tepat di hari Selasa. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kebersamaan kita hari ini, Anda tentunya juga bisa mendengarkan di aplikasi RRI Digital atau melalui streaming di www.rri.co.id. Dan saat ini kami juga live di kanal TikTok RRI Kendari. Nantinya kami juga akan undang Anda untuk berbincang bersama dengan narasumber kita di line telepon 0401 3124008, atau juga boleh di line WhatsApp 0813 5450 967. Kali ini pendengar, kita akan berbincang dengan narasumber kita, Dr. Anda Hajah Imelda Wahyuni, SSMPDI. Beliau adalah Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sofi.
2: Kabar sehat, Ustazah?
3: Alhamdulillah, semoga sama ya.
2: Baik, bisa mendengarkan suara saya dengan jelas ya, Ustazah, untuk kali ini?
3: Agak sedikit kresek-kresek, cuma bisa terdengar.
2: Baik, ya pendengar kaum muslim dan muslimah di manapun Anda berada, untuk Mutiara Pagi kita kali ini kita akan berbincang terkait komitmen dan konsisten dalam menjalani kehidupan beragama. Nah, sebelum juga berbincang dengan para pendengar kita, Ustazah, kami terlebih dahulu ingin mendengarkan tausiah dan juga penjelasan untuk topik perbincangan kita kali ini. Silakan.
3: Ya, terima kasih pada Mbak Sofi atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, RRI Pro 1 Kendari yang saya hormati, banggakan, sembari menitipkan doa di pagi hari ini, semoga kita semua sehat walafiat, dan semoga apa yang kita laksanakan adalah kegiatan yang menunjukkan bagian dari aktivitas berbagi yang tidak mengenal waktu dan ruang. Sebelumnya sudah ada beberapa tema yang kita perbincangkan, dan pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang komitmen dan konsisten dalam menjalani kehidupan beragama. Dalam hal ini kita tidak jauh-jauh merasakan apa yang dimaksud dari tema komitmen dan konsisten ini. Salah satunya adalah pihak RRI Pro 1 Kendari dengan seluruh makna dan tujuan mengadakan mutiara pagi dengan konsisten dan tentunya dibangun berdasarkan komitmen. Kenapa? Karena ini adalah pertemuan rutin yang kita bisa ukur dengan konsistensi. Karena setiap bulan ada kegiatan berbagi di Mutiara Pagi ini. Salah satu wujud kecil yang bisa kita contohkan dari ranah komitmen dan juga konsisten. Kenapa kemudian itu bisa dicontohkan? Karena kita berkomitmen hadir dalam waktu dan tempat atau situasi yang dipersyaratkan. Begitu pula dengan konsisten, bahwa kita menjaga konsistensi untuk terus melaksanakan ini secara berkelanjutan. Tapi lebih besar dari semua itu, manfaat dan tujuan yang ingin kami sampaikan melalui tema komitmen dan konsisten dalam menjalani kehidupan beragama ini, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, bahwa dalam kehidupan kita bertemu dengan fakta dan pengetahuan yang kemudian membesarkan pemahaman kita, melahirkan pengalaman kita, dan juga sekaligus keduanya menjadi tantangan terbesar, yaitu mengetahui apa yang benar dan kita mampu menjalankan kebenaran itu secara konsisten. Karena tidak sedikit yang kita temui terdapat beberapa individu yang kelihatan bersemangat sekali pada saat melaksanakan ibadah, tetapi waktunya di waktu-waktu tertentu. Kemudian di waktu yang lain terlihat semangatnya berkurang atau menurun. Nah, ini ada faktor yang kita kemudian bisa sebut sebagai adanya kondisi semangat yang tinggi, semangat sedang, dan semangat yang rendah dalam menjalankan ibadah. Tetapi kita memaknai itu tidak hanya melihat dari tinggi dan rendahnya, tetapi motivasi yang mendorong atau motif yang ada pada diri kita secara eksternal dan yang hadir pada diri kita secara internal itu juga mempengaruhi, sehingga itu dapat mempengaruhi eksistensi, keberadaan, atau kodrat kita sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang diperintahkan untuk beribadah atau menghambakan diri. Nah, bagaimana kita melaksanakan ajaran Islam yang memiliki kualitas keberagaman yang tinggi dan tidak hanya diukur melalui amal yang dilakukan secara insidental atau temporal, maka kita harus mampu membangun keteguhan, komitmen, dan konsistensi dalam menjalankan seluruh perintah agama dan juga menjauhi segala larangannya. Istilah konsisten juga bisa kita kenali dengan istilah sebutan istiqomah. Nah, ini kita harus memaknainya dalam makna apa? Ya, terlebih dahulu saya menjelaskan komitmen dulu. Nah, kalau komitmen yang ada di kerangka pelaksanaan atau menjalankan kegiatan atau aktivitas ibadah dalam beragama, maka komitmen beragama itu harusnya dimulai dengan keteguhan iman. Tidak semua hamba Allah bisa menjaga imannya Maka dari itu, ibadah yang dilakukan tanpa pondasi iman akan mudah mengalami perubahan atau mudah terpengaruhi sesuai kondisi atau situasi di sekelilingnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah alla tahafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, dimaknainya kata-kata yang disebutkan dengan innallazina qalu, jadi ada penegasan, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, ketika menyebut Rabbunallahu, nah ini Tuhan kami adalah Allah, pengakuan lisannya, pengakuan batinnya. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Tsummas taqamu. Nah, kata taqamu itu menegaskan bahwa ada peneguhan diri. Kedirian itulah yang menunjukkan komitmen dalam bahasa tema kita, komitmen. Dijanjikan apa? Tatanazzalu alaihimul malaikata alla tahafu. Nah, ini kemudian janji Allah melalui ayat ini bahwa malaikat-malaikat akan turun kepada mereka. Nah, apa maknanya? Bahwa konsisten, apa, bahwa komitmen kita itu diganjar dengan hadirnya makhluk ciptaan Allah yang lain, dan ini yang akan meneguhkan pondasi beragama atau dalam hal ini keimanan kita. Dalam kondisi beriman secara istiqomah atau memiliki komitmen, maka kita harus menunjukkan perilaku tidak hanya pada pengakuan mengakui Allah sebagai Tuhan, tetapi juga menunjukkannya melalui komitmen. Komitmennya bisa diwujudkan menjadikan iman bukan sekedar keyakinan dalam hati, tetapi menjadikannya sebagai pedoman berpikir, berbicara, bekerja, berinteraksi, dan juga bermasyarakat, bahkan hingga mengambil keputusan. Nah, bagaimana kita melihat itu? Tentu harus disandingkan dengan istilah lain, yaitu konsisten. Konsistensi kita bisa terukur jika kita bisa memaknai bahwa melakukan sesuatu dalam keadaan terus-menerus, maka itu adalah indikator konsistensi. Dalam artian, ibadah sholat lima waktu kita tidak terputus-putus. Hanya dilakukan kalau dalam situasi atau cuaca yang baik, alias good moody, kata anak sekarang itu. Lagi bagus moodnya. Sholat gak nih, bagus moodku. Mau kak dulu sholat. Lagi adem kak. Nah, itu berarti belum memegang konsistensi dalam menjalankan ibadah. Banyak Islam, banyak ajaran dalam Islam yang meneguhkan, menegaskan ini sebagai bagian hal penting dan menyampaikan melalui ceramah seperti ini, tetapi yang tidak banyak adalah menerapkannya. Hari ini rajin salat berjamaah, kemudian hari besok meninggalkannya karena saya nggak bisa misalnya sholat, Bu. Ada make upku nanti terhapus lagi. Ah, itu sudah tidak dalam keadaan konsisten. Kenapa? Karena faktor X-nya hanya persoalan make up. Padahal berwudu atau bertahara atau bersuci sebelum sholat itu juga bisa menghapuskan, ya kita mengenal tahara tujuannya apa, membersihkan najis atau hadas kecil yang ada di sekitar kita sebelum kita melaksanakan ibadah. Persoalan ya istilahnya sekarang anukis perawatan ini, kalau dulu lagi dihapus lagi bagaimana itu nanti berpengaruh. Ini adalah sikap-sikap yang tidak konsisten dalam melaksanakan ibadah alias tidak terus menerus. Maka dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa ahabul amali ilallah adwamha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang paling kontinu atau bersambung terus menerus meskipun itu sedikit. Jadi di situ ada kata wa in qalla. Jadi disebutkan meskipun sedikit, yang penting kontinu atau bersambung terus-menerus. Tapi tidak dalam artian kita diminta hanya melakukan ibadah dalam kadar sedikit. Itu pengandaian bahwa yang sedikit tapi konsisten akan lebih baik daripada yang banyak tapi terputus-putus atau tidak berkelanjutan. Maka dari itu kita harus memaknai komitmen lainnya dalam menjalankan ajaran agama tidak boleh hanya dalam keadaan suka, tetapi harus komitmen dalam keadaan suka dan duka. Kita beribadah tidak hanya dalam keadaan kita sedang berbahagia, penuh kebahagiaan, lalu kita bersedekah kiri kanan, berbahagia lalu kita berdoa dalam ibadah kita, sholat kita setiap hari. Nah maka itu harus kita imbangi jika kita dalam keadaan berduka. Juga kita harus lakukan. Nah maka ada penekanan dalam Quran Surah Hud ayat 112, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasfaqim kama amirta. Jadi di situ ada kata istiqomalah. Istiqomah itu adalah komitmen lah. Jadi sebagaimana engkau diperintahkan. Jadi ada kata perintah, berarti kita harus istiqomah menjalankan perintah tersebut. Tidak hanya kalau kita sedang kaya lalu kita taat, kita miskin, kita menderita, tidak mau saya sholat sih, kemiskinanku saja ini saya tidak bisa urus, bagaimana saya mau pergi lagi sholat. Itu sudah mulai tidak istiqomah. Ketika dipuji mau beribadah, tidak ada yang lihat, tidak beribadah. Nah, ini juga tidak istiqomah. Jadi, komitmen beragama tidak boleh bergantung pada keadaan atau kondisi, baik itu kondisi internal psikis kita maupun kondisi eksternal yang ada atau situasinya terjadi di sekeliling kita. Yang berikutnya adalah konsisten dalam ibadah itu. Kita harus syukur bahwa ibadah bukan aktivitas yang dilakukan pada usia muda atau pada saat sehat saja atau pada waktu atau saat kita memiliki waktu luang saja, tetapi selalu dilaksanakan dengan komitmen sepanjang waktu dalam kehidupan. Nah, itu ada penekanan bahwa ada limit waktu yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita di Quran Surah Al-Hijr ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. wa'bud rabbuka wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Nah, penekanannya itu adalah hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu keyakinan, dan itu diartikan ajal menjemput. Nah, ini tanpa batas, kita harus melaksanakannya sepanjang masa kehidupan. Maka perintah wa'bud rabbaka itu ada penekanan untuk menjaganya selantiasa komitmen dan konsisten berjalan hingga kepadamu datang yang namanya keyakinan atau ajal, dimaknai ajal menjemput. Nah, yang berikut bahwa kita konsisten bukan berarti tidak pernah kita melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang luput dari kesalahan. Pepatah juga mengatakan tidak ada gading yang tak rusak. Tetapi kemauan untuk kembali kepada Allah setelah melakukan kesalahan, atau kata lainnya bertaubat, itu harus dibudayakan. Kita tidak boleh menyesatkan diri dalam kesesatan jika suatu ketika kita merasakan terpuruk atau kita terjatuh, maka bangkitlah sembari bertaubat dan jangan lalaikan ibadah agar bisa menjaga komitmen dan konsistensi kita. Yang lainnya bahwa komitmen itu harus tercermin dalam akhlak mulia, baik dalam kesalehan personality ataupun kesalehan sosial. Kita secara individu bisa menampakkan atau mencontohkan akhlak yang baik, baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat, atau untuk komunitas di lingkungan kita. Untuk itu, kita butuh lingkungan yang bisa mendukung komitmen dan konsistensi kita. Seperti apa? Ya, mari kita menjadi yang terbaik di antara yang terbaik yang ada. Bagaimana kita menunjukkan itu? Bahwa komunitas dan pergaulan yang baik akan menjaga kita dari inkonsistensi dan lalai dari komitmen. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga para hadirin RRI Pro 1 pagi ini melalui Mutiara Pagi bisa berbagi dengan saya dalam kapasitas saya sebagai pembicara. Tidak menutup kemungkinan terdapat silap di dalamnya, saya melafalkan hal-hal yang kurang berkenan atau tidak sesuai, saya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menyimak dan saya kembalikan ke Mbak Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian sudah kita simak bersama penjelasan dan juga tausiah untuk topik perbincangan kita pada Mutiara Pagi kali ini terkait dengan komitmen dan konsisten dalam menjalani kehidupan beragama. Kami langsung undang Anda di line telepon 0401 3124 008, juga boleh mengirimkan pesan singkat di 0813 5450 967, atau juga langsung di kolom komentar di kanal TikTok RRI Kendari. Kita sudah bersama dengan ada Pak Faiz di ujung di Buton Tengah. Ustazah, kita coba terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi.
4: Waalaikumsalam. Mutiara Pagi, Mbak Sofi.
2: Silakan Pak Faiz.
4: Assalamualaikum, Bu Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini menyangkut tentang konsistensi kita sebagai manusia. Terkadang Bunda, kita punya kadar iman ini kan kadang berfluktuasi, naik turun.
2: Iya.
4: Dalam satu hari itu Bunda. Nah, di saat kita bersungguh-sungguh untuk menjalankan ibadah, nah itu kan tergantung yang Bunda sudah saya dengar tadi, katanya tergantung mood. Yang hari ini mungkin jam ini mood, mungkin di jam tertentu kita
2: berubah lagi ya.
4: Berubah lagi, naik turun.
2: Iya.
4: Nah, di saat konsistensi kita itu tetap terjaga dengan baik, terkadang Bunda ada hal-hal juga yang mengganggu pikiran kita, dalam hal ini kita kadang difitnah, dibullying, terkadang juga kita dizolimi, begitu Bunda.
2: Iya.
4: Nah, untuk menjaga konsistensi kita itu tetap terjaga, jangan kita tercemar dengan hal-hal seperti fitnah atau dibullying itu. Kira-kira seperti apa Bunda? Mohon pencerahannya, kiranya itu saja Bunda. Mbak Sofi,
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, tetap istiqomah ini Ustazah. Agar bisa tetap istiqomah dalam menjaga konsistensi dan komitmen kita dalam beribadah. Silakan.
3: Ya, terima kasih dari Pak Wais tadi.
2: Pak Faiz.
3: Bahwa kita sudah berupaya menumbuh kembangkan konsistensi, kemudian kita berkomitmen, entah itu melaksanakannya dalam wujud sungguh-sungguh pada kegiatan ibadah mahda atau ibadah muamalah. Namun terkadang sungguh kesungguhan kita itu sungguh tidak bisa awet. Kenapa? Karena ada fitnah, ada cerca, ada bully dari sekitar kita. Nah, gimana tuh menjaganya? Nah, begini Pak, ketika kita berangkat dari niat melaksanakan ini dengan motif atau dorongan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mudah meretas atau mereject fitnah atau cercaan atau bully atau sejenisnya dari orang-orang sekeliling kita. Kenapa? Karena memang kita niatnya bukan untuk dipuji atau dikomentari mereka, bukan untuk mendapatkan perhatian mereka, bukan juga untuk memperlihatkan sejauh mana atau seperti apa yang kita bisa lakukan, melainkan semata-mata menunjukkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun dan bagaimanapun kita melaksanakannya, kita tawakal ilallah. Karena apa? Kepadanya lah kita mengabdi atau menunjukkan ibadah tersebut, bukan kepada orang lain. Cara menjaga lainnya, jangan mudah terpengaruh dengan hasutan, fitnah, cerca, hinaan orang lain. Kenapa? Karena pada sesi ceramah saya sebelumnya, saya membangun semangat kita untuk tidak rendah diri, tetapi tetap rendah hati. Rendah hati kita menunjukkan tawadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa beribadah. Rendah hati itu ditunjukkan dengan melaksanakan ibadah, dan rendah diri kita tidak lakukan karena kita tidak akan memberi potensi atau peluang fitnah, hinaan, dan cercaan itu mendera atau mencerakai kita dalam melaksanakan ibadah. Nah, apa esensi dari komitmen? Bahwa orang-orang yang bisa komitmen itu berarti sudah memiliki karakter teguh, sifat dan sikapnya tegas. Dia tidak mudah diterpa angin. Anginnya ke kiri, dia juga ikut ke kiri. Anginnya ke kanan, ikut juga ke kanan. Kalau pada rebahan ke bawah, dia juga ikut rebahan ke bawah. Nah, ini adalah karakter yang mudah dipengaruhi. Maka saran saya, lebih istiqomah dengan niat yang suci, dengan niat yang baik, dan semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menunjukkan sikap riya. Kenapa? Karena sedikit saja kadar riya dalam diri kita, maka itu akan mencederai komitmen dan konsistensi kita. Kita akan melakukan sesuatu hanya karena ingin dilihat, hanya karena ingin mendapat pujian. Nah, itu sudah tidak komitmen. tapi karena mengharapkan sesuatu dari hamba Allah yang lain. Nah, konsistensinya, dia tidak akan konsisten. Hanya akan dilakukan, ya, seperti kalimat, ya, kalau laki-laki itu kan dilihat ibadahnya rajin, kalau dia rajin sholat Jumat, ya, tidak seperti itu. Karena yang tidak dilihat itu jumlahnya jauh lebih banyak. 17 rakaat dalam sehari untuk yang wajib, itu siapa yang lihat? Kita melakukannya semata-mata untuk menjalankan ketaatan, maka tidak perlu dilihat orang. Mau subuh, mau tengah malam, kita laksanakan dengan harapan itu adalah bentuk kontinuitas atau sesuatu yang kita lakukan secara berkesinambungan atau terus-menerus. Hal ini juga menjadi pupuk bagi kita bahwa kita bisa atau mampu menjaga komitmen itu sehingga kita tergolong sebagai orang-orang yang betul-betul bertakwa. Nah, seperti yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Quran surah Al-Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha, itu ada sapaan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Itu ada penekanan dan ada kata sambungnya atau ayat ini bersambung dengan khas. Kalau kita menyebutnya dengan merasakannya sapaan ini bahwa betul-betul kita adalah yang beriman dan bertakwa, maka ada hatta tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan di situ ada penekanan, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kenapa? Karena kita memang diminta untuk menunjukkan performa muslim-muslimah itu. Bertakwa itu tolok ukur seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala beriman. Karena tidak ada yang membedakan kita di antara sesama kecuali ketakwaan. Bentuk ketakwaan itu adalah salah satu wujudnya komitmen dan konsisten. Berkomitmen beribadah, konsisten menjalankan ibadah. Jadi antara komitmen dan konsisten kita jaga dengan cara meneguhkan hati, batin, dan perilaku kita beribadah dan jaganya melalui konsistensi, yaitu berlangsung atau berjalan secara terus-menerus tanpa menghiraukan siapapun yang memfitnah, membuli, atau mencerca kita dalam melaksanakan itu.
2: Iya.
3: Seperti itu, saya kembalikan ke Mbak Sunti. Terima kasih.
2: Iya. Ustazah, sejalan dengan apa yang disampaikan atau ditanyakan oleh Pak Faiz sebelumnya, begitu. Ini terkait dengan media sosial, ya, di mana media sosial ini bisa jadi sarana untuk mendapatkan ilmu agama, tapi juga sekaligus bisa menjadi sumber informasi yang belum tentu benar, begitu. Nah, bagaimana seharusnya kita sebagai masyarakat ini menyikapi hal ini, Bu Ustazah?
3: Apa tadi, ilmu agama dan
2: terkait dengan terkait dengan media sosial, Ustazah? Iya, di mana media sosial terkait dengan media sosial yang bisa menjadi sarana untuk mendapatkan ilmu agama tapi sekaligus juga bisa menjadi sumber informasi yang belum tentu benar adanya. Nah, bagaimana seharusnya kita menyikapi informasi-informasi terkait ilmu agama yang hadir di media sosial?
3: Ya, jadi untuk yang dikonfirmasi ini, menyikapinya itu tentu tidak jauh dari sikap komitmen dan konsisten tadi.
2: Iya.
3: Jadi kalau kita menerima informasi, tahap pertama itu adalah memastikan sumbernya betul atau adalah sumber yang representatif. Artinya bukan sesuatu yang diada-adakan tanpa landasan. Karena setiap pengetahuan itu dilandasi oleh hal-hal yang mendasar. Kalau dalam ajaran Islam, setiap aktivitas atau perintah dan larangan ada landasan dalil naklinya. Sehingga dalil akli yang kita pahami bisa menerjemahkan makna dan maksud dari dalil nakli tersebut. Jadi dalam mendekati media sosial yang seperti mata dua sisi mata uang itu,
2: yeah.
3: Misalkan kita tidak bisa memisahkannya, ada yang sifatnya sebagai sumber ilmu pengetahuan atau informasi, dua di sisi lain bisa mengancam informasi tersebut bisa menjadi momok atau menjadi ya pemecah komitmen kita. Contoh, ketika kita sudah dalam keadaan siap selalu atau siaga dalam menjalankan ibadah dan kita dihadirkan dengan godaan-godaan di media sosial, contoh kecil, sudah berwudu, lihat handphonenya ada kedap-kedip status baru yang terupdate di TikTok atau di Facebook atau di IG,
2: iya.
3: Mampir lagi untuk lihat atau scroll dulu. Jadi tadi niat untuk sholat sudah dengan niat wudu, mau niat sholat, ada jeda melihat atau men-scroll. Akhirnya nanti informasi yang tertera atau tercantum pada media sosial itu mempengaruhi kesiapan kita dalam beribadah dan mencederai komitmen sehingga kita tidak konsisten. Tidak konsistennya di mana? Bapak Ibu kalau sudah men-scroll itu tidak ingat waktu, pasti tidak terasa menit demi menit atau bahkan jam berlalu. Kenapa? Karena di situ banyak godaan. Itulah yang disebut tadi sebagai sumber informasi sekaligus sebagai tantangan. Jika kita tidak mampu sharing dan saring, jadi sharing itu kita adalah penyedia informasinya, kemudian saring itu kita adalah penerima informasinya, tetap menyaring apa yang diinformasikan dari media sosial itu, tidak ditelan atau diterima mentah-mentah. Kita melakukan penyaringan, kemudian kita filter apa alat filternya, ya tadi komitmen dan konsisten. Kalau dalam diri kita sudah berkomitmen hanya ingin mengadaptasi, menerima, menirukan hal-hal yang baik, maka ketika men-scroll informasi dari media sosial yang sifatnya menjustify, menghina, membuli, atau yang lebih buruk, lebih ekstrim adalah anarkis, maka kita langsung reject dengan tanda petik, mengambil hikmah di dalamnya. Jadi sikap rejeksi kita itu menunjukkan kita adalah individu yang komitmen menjaga diri.
2: Iya.
3: Di mana komitmennya? Kita teguh menolak yang buruk dan tetapkan menjalankan yang baik. Konsistennya di mana? Tidak mengenal. Saya mau tetap lihat kalau yang di TikTok karena banyak animasi dan juga banyak kreativitasnya lebih bagus. Yang di IG sama yang di Facebook biarlah tetap berlalu. Nah itu sudah mulai melakukan penerimaan informasi berbasis inkonsistensi. Kenapa? Karena kita hanya membutuhkan sesuatu yang ada unsur kelebihan di dalamnya. Padahal cara di media sosial apapun, cara penyajiannya tetap ada karakternya masing-masing. Nah untuk itu bentengi diri untuk tetap menyaring. Dalam hal ini setelah sharing, saring lah. Jadi ini kita harus budayakan sharing, saring. Kalau sharing, kita bersedia berbagi yang baik-baik dan bermanfaat. Kalau saring, kita bersedia menerima yang baik-baik dan bermanfaat pula. Jadi beda tipis, sharing, saring. Gitu. Satunya bahasa Inggris, yang satunya bahasa Indonesia, tapi dalam makna yang opposite. Nah, seperti itu Mbak Sofi. Saya kembalikan lagi.
2: Baik. Ya, baik Ustazah, kita sayang sekali waktunya sudah sangat mepet. Ini udah di menit 54 lepas dari jam 5 pagi. Nah, sebagai kesimpulan Ustadz juga mungkin sebagai nasihat nih untuk para generasi muda kita agar bisa konsisten menjalani kehidupan beragama. Silakan Ustadz.
3: Iya, terima kasih Mbak Sofi. Setidaknya saya bisa menitipkan 5 kata kunci. Yang pertama adalah iman itu harus melahirkan komitmen. Dan komitmen itu harus melahirkan istiqomah. Sedangkan istiqomah itu harus diwujudkan dalam ibadah dan akhlak. Dan yang keempat, baik konsistensi maupun komitmen harus dijaga dalam kondisi apapun. Dan yang kelima, tujuan akhir kita adalah selalu karena ingin memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalankan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya, sehingga kita meyakini diri akan dalam keadaan husnul khotimah kelak. Seperti itu Mbak Sofi.
2: Baik.
3: Jadi dalam mengunci ini, kita berkomitmen dan konsisten dengan 5 item tadi, insya Allah kita akan menjalankan seluruh aktivitas beragama itu dengan teduh, nyaman, aman, dan kita bisa beribadah tanpa mengharapkan hal lain selain ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Amin.
3: Seperti itu Mbak Sofi, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi terima kasih kepada Ustazah sudah berbagi ilmu yang sangat luar biasa kepada para pendengar kita. Semoga saja perbincangan pada pagi ini menjadi pengingat bahwa menjadi pribadi yang lebih baik bukanlah perlombaan untuk menjadi sempurna, tapi yang terpenting adalah terus belajar, kemudian juga terus memperbaiki diri dan berusaha konsisten.

0: dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi, saudara pendengar, disiarkan langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga Kendari. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita daerah pagi.
1: Ada di Sungai Lepo-Lepo dan di Sungai Wanggu. Kegiatan kita sekarang yang selanjutnya adalah akan melakukan verifikasi.
2: Beberapa jenis komoditi pangan itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan.
0: Terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara siapkan anggaran untuk pembebasan lahan tanggul Sungai Wanggu. Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari memastikan harga

0: dan ketersediaan kebutuhan pangan terpantau aman. Inilah Warta Berita Pagi selengkapnya edisi Selasa 8 September 2026 bersama saya Sofi Murniati. Kita awali informasi yang pertama, pendengar, pemerintah Provinsi Sultra menyiapkan lebih dari 2 miliar rupiah untuk pembebasan lahan tanggul Sungai Wanggu, mencakup sekitar 30 kepala keluarga. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musafir.
1: Ada di Sungai Lepo-Lepo dan di Sungai Wanggu. Nah, kegiatan kita sekarang yang selanjutnya adalah akan melakukan verifikasi dan...
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyiapkan anggaran lebih dari 2 miliar rupiah melalui APBD Perubahan 2026 untuk pembebasan lahan pembangunan tanggul beton di Sungai Wanggu, Kelurahan Lepo-Lepo, Kota Kendari. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Sultra, Martin Effendi Patulak, menjelaskan pembebasan lahan tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah daerah sebelum pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari. Lahan yang masuk rencana pembebasan berada sekitar 4 meter dari bibir terluar sungai dan mencakup sekitar 30 kepala keluarga. Pemerintah daerah saat ini melakukan verifikasi lahan serta menyiapkan proses penandatanganan kontrak dengan kantor jasa penilai publik untuk menentukan nilai tanah masing-masing warga.
1: Masyarakat secara umum sudah bersedia untuk tanahnya dibebaskan. Anggarannya itu dari pemerintah provinsi lewat APBD perubahan, dan kegiatan fisiknya itu dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai 4. Jadi berupa tanggul banjir yang ada di Sungai Lepo-Lepo dan di Sungai Wanggu. Nah, kegiatan kita sekarang yang selanjutnya adalah akan melakukan verifikasi dan tanda tangan kontrak dengan KJPP yang akan menghitung nanti harga pembebasan itu dari masing-masing masyarakat yang punya tanah yang dibebaskan.
2: Martin menambahkan pembangunan tanggul Sungai Wanggu merupakan bagian dari upaya pengendalian banjir di Kota Kendari yang telah dilakukan secara bertahap oleh BWS Sulawesi 4 Kendari. Pada tahun ini, BWS menargetkan pembangunan tanggul sekitar 700 meter di sejumlah titik yang belum tersambung, termasuk kawasan Lepo-Lepo. Untuk salah satu segmen di kawasan tersebut, tanggul beton direncanakan sepanjang 50 meter dengan tinggi sekitar 3 meter. Pemerintah Kota Kendari juga sebelumnya telah menetapkan status tanggap darurat banjir pada Mei 2026 setelah genangan meluas di sejumlah wilayah, sehingga pembangunan dan penyambungan tanggul menjadi salah satu langkah penanganan jangka panjang. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.

0: Sementara itu, saudara pendengar, produksi hasil tangkapan ikan di Kota Kendari menunjukkan peningkatan pada semester pertama tahun 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, capaian tersebut masih berada di bawah produksi pada semester kedua tahun 2025. Selengkapnya dilaporkan Idam.
1: Ada 15.000 ton, 771.336 ton.
2: Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari mencatat hasil tangkapan ikan pada semester pertama tahun 2026 mencapai 15.771.336 ton. Angka tersebut mengalami peningkatan dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 13.338.858 ton atau mengalami pertumbuhan sebesar 17,79% secara tahunan. Peningkatan tersebut turut mendorong nilai produksi perikanan Kota Kendari pada tahun 2026. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari, Makmur, mengatakan pada semester pertama 2026 nilai produksi perikanan Kota Kendari mencapai sekitar 473 miliar rupiah. Jumlah ini meningkat dibanding semester pertama tahun 2025 yang berada di kisaran 381 miliar rupiah atau tumbuh sekitar 23,94%. Menurut Makmur, meski mengalami pertumbuhan secara tahunan, capaian semester pertama 2026 masih belum melampaui produksi pada semester kedua tahun 2025 yang tercatat mencapai sebesar 16.776.892 ton dengan nilai produksi sebesar 478 miliar rupiah. Makmur menambahkan perubahan produksi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi cuaca, gelombang laut, musim penangkapan, serta aktivitas dan kemampuan armada nelayan.
1: Untuk data kita semester 1 tahun 2026, hasil tangkapan ikan dalam ton itu ada 15.000 ton, 771.336 ton. Nah, berarti dibanding dengan semester 1 tahun 2025, itu di 2025 itu hanya 13.000 sekian ton. Berarti di semester 1 2026 ini ada peningkatan yang cukup signifikan, yaitu 17,79%. Cukup ya. Tapi masih ada kendalanya juga, kita kan fenomena tahunan, perubahan cuaca, iklim itu yang berpengaruh juga dengan hasil tangkapan kita.
2: Lebih lanjut, Makmur menilai peningkatan produksi secara tahunan menjadi sinyal positif bagi sektor perikanan ke depan. Selain itu, optimalisasi potensi perikanan tangkap diharapkan dapat terus mendorong produksi sekaligus meningkatkan nilai ekonomi bagi nelayan di daerah ini.
0: Saudara pendengar, Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra salurkan sekitar 22 unit pompa air guna mengoptimalkan sumber air cegah kekeringan lahan pertanian. Selengkapnya Heli Diawati Kadir melaporkan.
3: Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sulawesi Tenggara menyalurkan 22 unit mesin pompa air kepada kelompok tani yang lahannya masih memiliki akses dan struktur sumber air yang memadai. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara, Profesor Muhammad Taufik, menjelaskan bantuan tersebut difokuskan pada lahan yang masih memiliki potensi air agar memberikan dampak bagi lahan petani. Penyaluran ini dilakukan secara selektif, diutamakan bagi lahan yang masih berdekatan dengan sungai, saluran irigasi, atau kolam penyimpanan air. Dengan pompa air tersebut, air yang sebelumnya sulit menjangkau petak sawah kini dapat dialirkan secara maksimal untuk menjaga kebutuhan tanaman padi.
4: Hampir 22 unit mesin pompa ukuran 3 inch beserta selang pembuangannya sepanjang 100 meter. Namun ini kami peruntukkan untuk lahan yang masih memiliki sumber air.
3: Pemanfaatan pompa air dianggap sebagai cara cepat dan efektif menjaga produksi padi tetap stabil dan diharapkan bantuan tersebut tidak hanya menyelamatkan tanaman yang ada, tetapi juga memberi harapan bagi petani meski saat kemarau masih berlangsung.
0: Saudara pendengar, warta berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari dan juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta via streaming di www.rri.co.id. Kita ke informasi lainnya dari Kota Bau-Bau. Pendengar, pemerintah Kota Bau-Bau bersama Polres Bau-Bau membentuk posko bersama untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menghadapi potensi kebakaran lahan yang semakin tinggi. Mengenai hal tersebut, reporter RRI Bau-Bau Afriansyah melaporkan.
5: Tempat posko bersama itu dalam rangka penanganan kebakaran hutan dan lahan itu ditempatkan di posko Makodamkan.
6: Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Polres Bau-Bau membentuk posko bersama untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Posko tersebut ditempatkan di Mako Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bau-Bau. Pembentukan posko dilakukan menyusul meningkatnya kejadian kebakaran selama musim kekeringan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya bersama menghadapi potensi kebakaran lahan yang semakin tinggi. Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Bau-Bau, Laode Ali Hasan, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Polres Bau-Bau terkait pembentukan posko tersebut.
5: Dan ini menjadi tugas bersama kami. Hari ini juga kami sudah berkoordinasi dengan pihak Polres dan sudah rapat bersama untuk kita bentuk posko bersama dengan pihak Polres. Dan kemarin kita sudah rapat, alhamdulillah kita sudah sepakat tempat posko bersama itu dalam rangka penanganan kebakaran hutan dan lahan. Itu ditempatkan di posko Makodamkar, Kabupaten Tongga, seperti itu.
6: Berdasarkan catatan Dinas Damkar dan Penyelamatan Bau-Bau, terdapat 92 kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, kebakaran lahan menjadi kejadian paling dominan dengan 61 kasus. Kejadian kebakaran juga meningkat tajam dalam 2 bulan terakhir. Pada Juli tercatat 24 kejadian, kemudian melonjak menjadi 49 kejadian pada Agustus. Ali Hasan mengatakan penanganan kebakaran tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Seluruh pemangku kepentingan perlu mengambil peran sesuai tugas masing-masing. Dalam rapat koordinasi, Dinas Sosial Bau-Bau akan melibatkan Taruna Siaga Bencana atau Tagana, serta armada pengantaran untuk membantu penanganan kebakaran lahan dan hutan. Para camat juga diminta memperkuat koordinasi dengan masyarakat di wilayah masing-masing. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan apabila terjadi kebakaran. Sementara itu, Bapeda Bau-Bau akan menyiapkan anggaran perubahan sesuai kebutuhan yang diajukan Dinas Damkar dan Penyelamatan. Setiap organisasi perangkat daerah juga diarahkan menyiapkan alat pemadam api ringan atau APAR. BPBD Bau-Bau akan memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Edukasi terutama menyasar wilayah yang selama ini sering terjadi kebakaran lahan dan hutan. Ali Hasan menegaskan selama kejadian kebakaran Januari hingga Agustus 2026 tidak terdapat korban jiwa. Namun, tingginya kasus kebakaran lahan menjadi perhatian bersama agar tidak menimbulkan dampak yang lebih besar. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Polsek Morhum tegaskan peran tidak terhadap perjudian. Warga diminta aktif melaporkan disertai dengan bukti terhadap segala tindak kejahatan di lingkungan masing-masing. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani.
7: Polsek Morhum Polres Bau-Bau terus memperkuat komitmennya dalam memberantas segala bentuk tindak pidana perjudian di wilayah hukumnya. Polsek juga mengajak masyarakat berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban dengan segera melaporkan apabila menemukan aktivitas perjudian maupun tindak pidana lainnya. Kapolsek Morhum Polres Bau-Bau Ibda Laode Muhammad Iksan mengatakan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu kepolisian dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas yang kondusif. Ia mengimbau warga agar tidak ragu memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas perjudian ataupun tindak pidana lainnya di lingkungan sekitar. Untuk memudahkan masyarakat menyampaikan laporan, Polsek Morhum menyediakan layanan call center Polri 110 yang dapat diakses secara gratis atau bebas pulsa. Selain melalui layanan telepon, Masyarakat juga dapat mendatangi langsung kantor Polsek Murhum yang siap menerima dan menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat selama 24 jam.
8: Kami berkomitmen, Polri khususnya Polres Bobol dan Polsek Murhum, berkomitmen untuk memberantas semua kegiatan judi. Jadi kalau misal masyarakat memiliki informasi, asli cepatnya disampaikan ke Polsek Murhum ataupun melalui layanan 110. Itu bebas pulsa dan bisa melaporkan. Jadi 110 itu bisa melaporkan setiap kegiatan atau kejahatan apapun.
7: Kapolsek juga menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi anggota kepolisian yang terbukti melakukan kong-kali-kong atau membekingi tindak kejahatan termasuk aktivitas perjudian. Menurutnya, integritas personil merupakan hal penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Karena itu, setiap anggota yang terbukti terlibat maupun menjadi pelindung aktivitas perjudian akan ditindak tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai potensi tindak pidana dan gangguan keamanan lingkungan masyarakat, Polsek Murhum juga secara intensif melaksanakan patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD setiap malam. Patroli tersebut dilakukan sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas, sekaligus memastikan kehadiran polisi di tengah masyarakat. Polsek Murhum berharap sinergi antara kepolisian dan masyarakat terus diperkuat, sehingga berbagai potensi gangguan keamanan termasuk perjudian dan tindak pidana lainnya dapat dicegah dan ditindak sejak dini. Wani Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan.
0: Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari memastikan harga dan ketersediaan kebutuhan pangan terpantau aman. Meski terdapat beberapa komoditas pangan seperti cabai dan ikan kembung mengalami kenaikan. Selengkapnya, reporter RRI Kendari Idam melaporkan.
9: Pertama, cabai-cabean itu ada, baik cabai rawit maupun cabai besar itu mengalami kenaikan.
10: Hasil pantauan yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, kondisi harga dan ketersediaan pangan di sejumlah pasar masih relatif stabil. Kenaikan harga hanya terjadi pada komoditas cabai dan ikan kembung. Sementara untuk beras dan sejumlah bahan pangan lainnya masih berada pada harga yang normal. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf mengatakan kenaikan harga cabai diduga dipengaruhi oleh kondisi musim kemarau yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia termasuk di Kota Kendari. Selain itu, kondisi cuaca tersebut juga mempengaruhi produksi dan pasokan komoditas hortikultura sehingga berdampak pada harga di tingkat pasar. Menurut Abdul Rauf, selain cuaca, kenaikan harga sejumlah komoditas pangan diperkirakan berkaitan dengan distribusi dan transportasi. Selain itu, antrian panjang untuk mendapatkan bahan bakar minyak kendaraan yang terjadi di sejumlah daerah di Sultra juga menjadi penghambat distribusi pangan, sehingga berpotensi meningkatkan biaya distribusi dan mempengaruhi harga jual sejumlah komoditas.
9: Beberapa jenis komoditi pangan itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pertama, cabai-cabean itu ada, baik cabai rawit maupun cabai besar itu mengalami kenaikan, ya. Kemudian juga ada ikan kembung. Ya, saya juga tidak tahu apa ya penyebabnya, tetapi kalau khusus cabai, ya kita tahu karena barangkali faktor apa kemarau ini, sehingga barangkali agak hasilnya itu kurang bagus. Itu yang pertama. Kedua juga barangkali karena kan kita ini juga cabai banyak tergantung dengan daerah sekitar Kendari ini, apakah Konsel apa, maupun juga Sulawesi Selatan, kemungkinan juga ini jalur distribusi, Pak, ini juga ada pengaruhnya. Ya tentu juga dikaitkan dengan BBM kita ini, kan kita tahu sendiri kenyataan ini untuk mendapatkan juga BBM ini khususnya di bidang transportasi ini berpengaruh semua.
10: Lebih lanjut, Abdul Rauf mengatakan pemerintah Kota Kendari melalui wali kota juga telah mengimbau masyarakat agar tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan pangan dari pasar. Namun masyarakat kiranya dapat memanfaatkan pekarangan rumah dengan menanam berbagai jenis tanaman pangan seperti cabai, sayuran, dan tanaman lainnya untuk kebutuhan harian. Abdul Rauf berharap dengan pemanfaatan pekarangan rumah dapat menjadi salah satu upaya menjaga ketahanan pangan, terutama ketika terjadi perubahan harga ataupun gangguan pasokan.
0: Kita ke berita yang terakhir, turnamen PNM Bau-Bau Cup 2 Asa Atlet Tenis Meja jelang Porprov Sulawesi Tenggara akhir 2026. Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen ini. Kembali reporter RRI Bau-Bau Ode Nurliani melaporkan.
11: Semangat para pecinta tenis meja Sulawesi Tenggara sebelum Porprov. Porprov ini 11.
7: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobab Cup 2026 yang dipusatkan di Kota Baobab selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Porprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baobab Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja, sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka, hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu, PNM Baobab Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
12: Tujuan dari kegiatan ini, ya, yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahmi bersama atlet pencinta lingkung yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, ya, tujuannya bagaimana memajukan timpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan timpong-timpong yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda untuk bisa mencintai timpong.
7: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Kota Baobab, Edi, mengatakan turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Baobab, sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Porprov pada November mendatang. Ia menyebutkan, sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan dua kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet, sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Porprov.
11: Tujuannya, semangat para pecinta tenis meja di Kota Baobab sebelum Porprov. Kan Porprov ini belum 11. Harapannya, pemain ini setiap kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Porprov.
7: Penyelenggaraan PNM Baobab Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Baobab. Wadi Nurliani, reporter dari Baobab, melaporkan.

saudara pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Sultra siapkan anggaran untuk pembebasan lahan tanggul Sungai Wanggu. Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari memastikan harga dan ketersediaan kebutuhan pangan terpantau aman. Terus update informasi bersama RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital dan juga dengarkan via streaming di www.rri.co.id. Jangan lupa untuk follow media sosial terverifikasi RRI Kendari di Instagram, Facebook, TikTok, dan kanal YouTube RRI Kendari. Wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Bu, air mineralnya dua ya?
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu satu, buat aku satu.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

96,7 MHz Pro, satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita update informasi untuk perjalanan Sultra pagi ini terkait sebaran abu vulkanik di sejumlah wilayah di tanah air dari erupsi Gunung Anak Krakatau mempengaruhi aktivitas penerbangan di sejumlah bandar udara sejak 6 September lalu sampai saat hari ini. Akibat dari bencana alam ini, sebanyak 635 penumpang dari 4 penerbangan di Bandara Halu Oleo Kendari dibatalkan keberangkatannya pada Senin kemarin 7 September 2026. Kepala Bandara Halu Oleo Kendari Deni Arianto mengatakan bahwa pembatalan penerbangan dari Kendari menuju Jakarta disebabkan oleh dampak erupsi Gunung Anak Krakatau berupa sebaran abu vulkanik yang mempengaruhi keselamatan dan operasional penerbangan di wilayah sekitar Jakarta. Nah, kondisi ini menyebabkan penutupan sementara operasional Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta sebagai langkah mitigasi keselamatan penerbangan. Deni juga merinci, pada 7 September 2026 terdapat 4 penerbangan yang terdampak dengan total 635 penumpang, yakni Pelita Air, kemudian Pelita Air di IP 811 dan 811 terdapat 177 penumpang, lalu CityLink dengan 175 penumpang, lalu 22 penumpang dijadwalkan ulang atau reschedule ke 8 September 2026 hari ini. Lalu Batik Air ada 149 penumpang, serta penerbangan Garuda Indonesia sebanyak 134 penumpang. Nah, untuk saat ini pihak kantor UPBU kelas 1 Halu Oleo melakukan koordinasi dan pemantauan bersama pihak maskapai untuk memastikan pelayanan kepada penumpang terdampak tetap berjalan dengan baik.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: 96,6 Jamaica Hearts Pro atau Kendari untuk perjalanan Sultra pagi ini. Pendengar, kita masih akan terus hadirkan informasi-informasi aktual hingga di pukul 11 nanti. Namun sebelumnya kita akan lengkapi Sultra pagi ini dengan update informasi terkait lalu lintas.
1: Traffic update.
2: Traffic update. Traffic update.
0: Ya, pendengar, untuk informasi traffic update bersama RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara sudah bersama dengan Bribtu Dinda. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi rekan Sofi.
0: Baik, Bribtu Dinda, kabar gimana, sehat hari ini?
3: Kabar sehat rekan Sofi,
0: untuk
3: rekan
0: Sofi,
3: baik kabarnya.
0: Kita mau update informasi lagi ya untuk kondisi lalu lintas kita di beberapa titik lokasi di Kota Kendari dan juga Sulawesi Tenggara umumnya. Seperti apa kondisinya untuk hari ini? Silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Sofi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Saya Bribtu Dinda dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sultra akan memberikan informasi mengenai situasi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV RTMC di Lantas Polda Sultra. Dapat kami laporkan kondisi arus lalu lintas terkini pada titik yang pertama, yaitu Simpang 4 Pasar Baru. Situasi arus lalu lintas terpantau ramai namun tetap lancar dan terkendali, dengan traffic light berfungsi dengan baik untuk keempat sisinya. Mulai terlihat adanya peningkatan

0: volume kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda dua, dan kondisi cuaca pada titik ini terpantau cerah. Kami menghimbau kepada pengendara untuk selalu memperhatikan batas kecepatan dan bersabar dalam menunggu antrian traffic light. Beralih pada titik selanjutnya, yaitu pada Jalan Made Sabara. Terpantau arus lalu lintas lancar dan terkendali, kendaraan didominasi oleh kendaraan roda dua. Kami informasikan juga di titik ini terdapat masyarakat yang berolahraga di sekitaran Tugu MTQ. Dan untuk itu kami menghimbau kepada pengendara agar selalu berhati-hati, menjaga jarak aman kendaraan, dan tidak memarkirkan kendaraan secara sembarangan di bahu jalan. Dan tidak lupa untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Demikian kondisi arus lalu lintas terkini, saya kembalikan bersama rekan Sofi di studio.
1: Ya, Bribtu Adinda, mungkin boleh juga disampaikan ya untuk kondisi traffic light di sekitaran Bundaran Adi Bahasa barangkali seperti apa untuk pagi ini?
0: Baik, terima kasih rekan Sofi. Dapat kami informasikan bahwa di Telantas Polda Sultra, khususnya pada Bundaran Adi Bahasa, belum mencakup untuk CCTV-nya. Demikian, rekan Sofi.
1: Oke, nah untuk di, sorry. Oh, izin mohon, suara saya kedengaran ya?
0: Kedengaran, rekan Sofi.
1: Oke, nah untuk di kondisi Rumah Sakit Abu Nawas untuk pagi ini seperti apa?
0: Baik, rekan Sofi, dapat kami informasikan kondisi arus lalu lintas terkini pada Bundaran Abu Nawas. Terpantau landai namun tetap lancar terkendali dengan kendaraan didominasi oleh kendaraan roda dua. Untuk itu kami menghimbau kepada pengguna jalan untuk tidak memarkirkan kendaraan secara sembarangan di bahu jalan mengingat ini adalah bundaran dan perputaran kendaraan, serta selalu berhati-hati saat akan memasuki area bundaran. Demikian rekan Sofi.
1: Iya, Bribtu Dinda, mohon informasinya juga. Ini di Kota Kendari kan ada beberapa ruas jalan ya yang dipergunakan untuk antrian BBM. Nah, mungkin ada beberapa lokasi-lokasi yang harus diwaspadai oleh masyarakat pengguna kendaraan roda 2 dan juga roda 4.
0: Betul sekali rekan Sofi. Ada beberapa titik yang perlu diwaspadai dalam khususnya di masyarakat, adanya masyarakat yang mengantri BBM. Yang pertama di Bundaran Tank, di SPBU Baruga, SPBU, dan di SPBU Bypass, tepatnya SPBU AD. Demikian rekan Sofi.
1: Baik. Bribtu Dinda, untuk himbauan keselamatan juga mungkin silakan disampaikan untuk seluruh masyarakat di Kota Kendari dan juga Sulawesi Tenggara.
0: Baik, terima kasih rekan Sofi. Kami menghimbau kepada masyarakat agar selalu waspada dalam berkendara, taati rambu-rambu lalu lintas, klik helm dan sabuk pengaman Anda, perhatikan surat kendaraan saat akan berpergian, perhatikan batas kecepatan, dan saat akan mengantri BBM untuk selalu memperhatikan kendaraan di sekitar. Jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. Saya Bribtu Dinda kembali bersama rekan Sofi di studio.
1: Baik, terima kasih Bribtu Dinda dan juga rekan-rekan di RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Salam presisi, salam keselamatan.
0: Terima kasih kembali rekan Sofi.
2: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara.
1: Ya, pendengar, demikian sudah kita update informasi terkait cuaca bersama perkirawan, informasi lalu lintas bersama rekan-rekan RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara. Ya, untuk informasi cuaca nanti ya di pukul 7.45 kita juga akan update informasi cuaca untuk kondisi cuaca di wilayah Kota Kendari dan juga Sulawesi Tenggara umumnya. Dan kita masih juga akan terus update disampaikan juga sebelumnya oleh Bribtu Dinda dan juga rekan-rekan bahwa untuk kondisi lalu lintas mungkin mewaspadai beberapa ruas jalan yang dipergunakan oleh beberapa pengendara untuk mengantri, melakukan antrian bensin di beberapa pengisian bahan bakar minyak ya, pengisian BBM di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Nah, ini tentu menjadi kewaspadaan untuk kita semua agar lebih berhati-hati ketika hendak menyeberang atau melakukan perjalanan dengan berada di lajur kiri dan juga lajur kanan. Nah, ini kita akan update informasi lainnya untuk Sultra pagi ini. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
1: Beda gimana maksudnya?
0: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
1: Hus, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
2: A few moments later.
0: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
1: Ih, jadi takut dengarnya.
0: Makanya, sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah, masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Untuk informasi, update informasi lainnya pendengar dalam Sultra pagi ini, kita update informasi juga terkait dengan abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau, yang mana ini ada yang mungkin juga menanyakan ini bakalan sampai kapan ya. Nah, di sejumlah daerah ini masih dihujani abu vulkanik dari erupsi Anak Krakatau pendengar. Pencarian tentang perkiraan abu vulkanik sampai kapan pun, nah ini juga semakin ramai saat ini. Terpancar dari volume search di Google Trends yang naik hingga 120% lebih. Nah, begitu juga pencarian soal abu vulkanik Gunung Krakatau sudah sampai di mana, ini juga menjadi topik yang banyak dicari oleh warganet. Nah, pendengar, partikel dikatakan bahwa menjelaskan bahwa sebaran abu vulkanik ini sangat bergantung atau sangat tergantung oleh tiga hal. Yang pertama adalah tinggi kolom erupsi ke udara, disusul arah dan kecepatan angin pada setiap level ketinggian, serta besar partikel yang terlontar ke udara. Nah, partikel yang berukuran kecil dan terlontar di udara pada lapisan atas yang lebih tinggi, ini sangat mungkin perlahan bertahan hingga berhari-hari di atmosfer. Nah, persebarannya dapat lebih jauh apabila kecepatan angin pada ketinggian tersebut tertiup kencang.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jambak bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
2: Abis kebutuhan hidup nak mau kar mana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah datang toh.
2: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 96,7 MHz Pro, satukan dari kanal informasi dan inspirasi. Kita update informasi untuk Anda, dan selanjutnya juga kita mau update informasi terkait cuaca, pendengar, bersama Prakirawan BMKG Maritim Kendari.
1: Info cuaca.
0: Untuk informasi cuaca, kita sudah terhubung bersama Gabriela. Gabriel, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Sofi.
0: Baik, kita mau update informasi cuaca untuk kondisi cuaca di wilayah Kota Kendari dan juga Sulawesi Tenggara umumnya. Seperti apa kondisinya untuk hari ini, Gabriel? Silakan.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI. Informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Tenggara tanggal 8 September 2026 sebagai berikut. Pagi hari, umumnya wilayah Sulawesi Tenggara cerah hingga cerah berawan. Siang dan sore hari hingga malam hari, umumnya wilayah Sulawesi Tenggara cerah berawan. Untuk dini hari, umumnya wilayah Sulawesi Tenggara cerah hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 50 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Informasi tinggi gelombang, saat ini gelombang di wilayah perairan Sulawesi Tenggara berada pada kategori rendah atau ketinggian 0,1 hingga 1,25 meter. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada terhadap potensi peningkatan gelombang saat beraktivitas di laut. Informasi tanda waktu, tanggal 8 September 2026, matahari terbenam pukul 17.49 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tanggal 9 September 2026, matahari terbit pada pukul 5.46 menit waktu Indonesia Tengah. Masyarakat agar tetap memperbarui informasi dari BMKG untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi dapat dilakukan dengan baik. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi kami di nomor 0811 400 05 929 atau Facebook kami di Info BMKG Sultra. Sekian update informasi cuaca pagi ini, Mbak.
0: Ya, Mbak Gabriel, mungkin bisa juga diinformasikan untuk anomali sendiri terpantau seperti apa kondisinya untuk beberapa hari ini?
2: Kalau untuk wilayah Sulawesi Tenggara sendiri, tidak ada anomali yang terpantau ya, Mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih Mbak Gabriel untuk update informasi cuaca. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Info cuaca.
0: Kita sudah update informasi cuaca bersama Prakirawan BMKG Maritim Kendari. Pendengar, untuk hari ini sudah diinformasikan juga untuk anomali sendiri tidak terpantau ya untuk wilayah Sulawesi Tenggara. Namun tentunya terus mewaspadai perubahan cuaca yang sewaktu-waktu bisa terjadi di kondisi cuaca panas yang masih akan terjadi di wilayah Sulawesi Tenggara atau juga Kota Kendari khususnya. Dan untuk update informasi cuaca juga bisa Anda simak di laman resmi bmkg.go.id atau juga media sosial BMKG. Kita akan update informasi lainnya untuk Sultra pagi ini di pukul 8 nanti. Juga akan hadirkan informasi Warta Berita bersama RRI Pro 3 Jakarta.

0: aktivitas vulkanik dan erupsi di Gunung Anak Krakatau yang berimbas pada penutupan sementara waktu Bandara Soekarno-Hatta membuat moda transportasi kereta api menjadi pilihan publik yang awalnya hendak menggunakan pesawat terbang menuju Jakarta. Hari, salah satu penumpang yang menggunakan KA Argo Dwipangga pada Senin malam, menuturkan dirinya terpaksa beralih ke kereta api setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
1: Awalnya pesawat Fly Jaya tadi pagi 9.50 yang dari Adi Sucipto Halim. Kemudian ya pengumuman yang karena erupsi Anak Krakatau. Padahal udah sampai Adi Sucipto tadi, ternyata di sana bahkan sampai sana belum ada keputusan dibatalkan.
2: Jam berapa tadi Mas?
1: Harusnya 9.50 berangkat.
0: Sebelumnya, pihak KAI Daop 6 Yogyakarta juga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih menuturkan, KA tambahan ini beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 menit dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
3: KAI Daop 6 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12.5% dibandingkan dengan